0: TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar. Di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar. Dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
11: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agrowes ya Kak. Nah, limbah agrowes ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
11: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
11: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Day-Day ya tadi dari Shakira featuring Burna Boy yang juga menjadi lagu official Piala Dunia 2026. Dan pendengar, berbicara tentang Piala Dunia 2026, tentunya keseruannya ini belum berakhir. Nanti hari Senin dini hari kita akan menghadapi partai puncak, di mana dua raksasa sepak bola Spanyol dan Argentina akan berebut tahta Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah kita simak bersama ya pendengar ya, Argentina berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan Inggris secara dramatis dengan skor tipis 2-1. Kemenangan krusial ini membuka peluang besar bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk kembali mengangkat trofi juara secara berturut-turut. Sementara itu pendengar, Spanyol melaju ke partai puncak setelah menundukkan tim favorit Prancis 2 gol tanpa balas. Skuad La Roja tampil sangat dominan dan berhasil mematikan total seluruh lini serang milik tim Prancis. Nah, mendengar legenda Prancis ya, Thierry Henry menilai negaranya kalah akibat gagal merebut penguasaan bola dari kaki pemain Spanyol. Jadi ya, ia meminta tim bisa memberi tekanan lebih karena merebut bola dari Spanyol adalah perkara yang sulit. Di sisi lain juga, Henry memuji sistem terstruktur Spanyol yang kini membuat mereka mampu menang di setiap level kompetisi. Pertandingan final antara Spanyol dan Argentina dipastikan akan menyajikan dua gaya permainan yang sangat bertolak belakang. Penggemar nantinya akan disuguhkan sebuah sajian taktis yang luar biasa. Spanyol dengan gaya tiki-takanya tak pernah hilang, hanya saja kini berevolusi di bawah kepemimpinan gelandang mereka, Rodri. Dan juga di sisi lain ya, Argentina lebih mengutamakan gaya bermain fisik yang agresif serta mental yang tentunya lebih tangguh. Dan mendengar, catatan sejarah mencatat rekor pertemuan kedua negara masih seimbang dengan masing-masing meraih 6 kemenangan. Pertemuan terakhir terjadi pada laga persahabatan pada tahun 2018 lalu yang dimenangkan Spanyol dengan skor telak 6-1. Meskipun sejarah pertemuan mereka tergolong minim, mendengar laga berikutnya dipastikan akan menjadi duel yang paling penting. Kedua tim kini siap membuktikan siapakah yang terbaik dalam partai puncak turnamen sepak bola terakbar tahun ini. Dan pendengar ya, tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung. Nanti kita akan bahas mengenai lebih lanjut siapa pemegang tahta Piala Dunia 2026 dalam program Beranda Astacita yang akan kami hadirkan pukul 8

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Semenjak Ada Dirimu dari Andite yang membawa kita di pukul 7:52 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar ya, pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Beranda Asta Cita dengan tema hari ini, yaitu siapa pemegang tahta Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bersama dengan jurnalis bola Harian Kompas, ada Adrian Fajriansyah, dan juga ada pengamat sepak bola nasional, ada M. Kusnaini atau Bungkus. Dan mendengar ya, nanti kita juga akan bersama dengan presenter kami, ada Rian Apridani, yang akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung, silakan nanti melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0821-7927-9090. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Beranda Asta Cita edisi khusus Piala Dunia. Dan kembali bersama saya Riana Pridani untuk membawa perbincangan pada pagi hari ini mengenai tentang bagaimana perjalanan klub-klub sepak bola dunia untuk mengambil piala paling bergengsi di edisi Piala Dunia 2026. Hasil semifinal telah digariskan, Spanyol memungkam Perancis sementara Argentina memulangkan Inggris. Final ideal di depan mata, Spanyol dan Argentina akan bertemu di laga final. Namun, apakah jalan mereka menuju MetLife Stadium New Jersey benar-benar bersih tanpa celah? Ataukah ada noda kontroversi, tangisan ketidakadilan, dan drama di balik lorong ganti yang sengaja ditutupi? Pagi ini kita tidak hanya bicara skor, kita akan bicara tentang sejarah yang ditulis dengan semangat, keringat, dan barangkali ada sedikit keberpihakan wasit. Selama satu jam ke depan, kita akan bahas taktik yang mungkin akan dimainkan oleh kedua tim, dan kita akan bongkar lembaran kontroversi dan bedah peta kekuatan Spanyol versus Argentina bersama dua narasumber yang sudah kami hadirkan pada pagi hari ini. Dan saya kenalkan dulu untuk Anda yang hadir di studio langsung, ada Bung Adrian Fajriansah, jurnalis olahraga Harian Kompas. Bung Adrian, selamat pagi, salam olahraga.
2: Siap, terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Apa kabar Bung, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa, mata masih tetap segar ya, karena beberapa hari ini kita istirahat dulu untuk nonton Piala Dunia.
2: Betul, supaya bisa begadang untuk nonton final yang kita tunggu-tunggu nanti.
1: Betul, dan ini tidak lama lagi, nanti malam kita akan bersama-sama menyaksikan perebutan tempat ketiga ya, antara Prancis dan juga Inggris. Namun yang tidak kalah menariknya adalah pertandingan pamungkas, bagaimana Argentina akan bertemu Spanyol di partai final. Kita akan bahas itu ke depan nanti bersama Bung Kusnaini yang kita akan tunggu. Saat ini masih dalam hubungan koneksi Zoom. Kita akan berbincang bersama bertiga membahas masalah ini dengan Bung Kusnaini, nantinya pengamat sepak bola nasional yang akan bergabung bersama kita melalui hubungan Zoom. Sebelum membahas partai final, sebelumnya saya ingin kita ngobrol dulu Bung Adrian soal pelaksanaan Piala Dunia ya. Di fase grup sampai dengan hari ini banyak sekali kontroversi yang menjadi perbincangan, menjadi buah bibir yang ada di lapangan maupun juga yang ada di luar lapangan. Ini tentunya mempengaruhi banyak persepsi pecinta sepak bola tanah air terhadap semangat fair play dalam sepak bola. Yang pertama ada laporan ya dari tim Kompas di Amerika Serikat menyebutkan atmosfer panas ini di luar lapangan sangat terasa ya. Spanyol sempat terkena isu penalti kontroversial juga ya, sementara Argentina ini dituduh dibantu oleh VAR yang melunak saat laga krusial di perempat final. Padahal di laga-laga sebelumnya ini banyak sekali tuduhan ini dibantu VAR nih Argentina. Apa temuan catatan Anda mengenai tudingan-tudingan ini, Bung Adrian?
2: Terima kasih. Jadi kebetulan memang saya diberikan kesempatan untuk menulis tentang kontroversi-kontroversi yang terjadi selama Piala Dunia. Jadi laporan dari beberapa media-media di Amerika dan media-media mainstream dari negara lain itu mencatat setidaknya ada 11 kontroversi yang terjadi hingga semifinal Piala Dunia kemarin. Jadi 11 kontroversi itu terjadi di dalam maupun di luar lapangan. Itu sebenarnya dimulai dari penangguhan kartu merah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini sebenarnya menerima kartu merah di laga kualifikasi terakhir ketika Portugal berhadapan dengan Skotlandia saat
1: bahkan
2: itu.
1: Sebelum Piala Dunia dimulai.
2: Bahkan sebelum Piala Dunia dimulai. Saat itu Cristiano Ronaldo menyikut back Skotlandia. Menurut aturan FIFA, bahwa harusnya Cristiano Ronaldo minimal 3 kali absen dalam laga selanjutnya. Artinya Ronaldo sebenarnya harusnya melewatkan 3 laga penyisian grup Piala Dunia kali ini. Namun dengan intervensi Gianni Infantino, Presiden FIFA, Cristiano Ronaldo ditangguhkan untuk menerima sanksi hukuman 3 larangan pertandingan tersebut. Itu mengawali kontroversi yang ada di Piala Dunia. Selanjutnya adalah kontroversi ketika Trump diberikan hadiah Nobel perdamaian FIFA dengan alasan dia telah menyatukan negara-negara di dunia di tengah suasana panas. Padahal faktanya, tanda kutip, kontroversi panasnya politik dunia itu diawali oleh kebijakan dia sendiri. Selanjutnya yang menjadi sorotan utama tentunya selama penyelenggaraan banyak sekali hal-hal yang terjadi, terutama kontroversi dalam penerapan VAR. Kita tahu sendiri Argentina setidaknya 2 kali mendapatkan keuntungan dari intervensi VAR sehingga memicu publik menyebutnya dengan istilah VAR-gentina. Karena Argentina seolah-olah diuntungkan dalam hal ini. Memang terjadi kontroversi. Beberapa pengamat ada yang menganggap VAR yang diterapkan untuk menguntungkan Argentina itu tidak tepat. Dan ada juga yang bilang bahwa sebenarnya aturan itu sudah sesuai diterapkan.
1: Artinya sebagai komentar netizen terbelah.
2: Terbelah juga. Di publik dunia itu terbelah. Sebagian sepakat, sebagian tentunya tidak sepakat atau bertentangan dengan aturan VAR itu. Jadi beberapa kasus contohnya saat ketemu Mesir, di gol kedua Mesir di menit ke-58 tersebut, VAR akhirnya diterapkan ketika ternyata gol itu terjadi sebelumnya, terjadi pelanggaran dengan jarak 91 meter. Sebelum gol terjadi dengan tempo waktu 17 detik sebelum gol terjadi ketika gelandang Mesir Atiya Marwan dituduh dalam VAR menginjak kaki Lisandro Martinez di dekat area penaltinya Mesir. Ketika VAR diterapkan, akhirnya gol yang dicetak oleh Mesir di menit ke-58 itu dibatalkan. Beberapa pihak terutama mantan wasit Premier League Graham Scott bilang bahwa insiden itu bukanlah insiden yang disengaja dan itu biasa, kontak biasa dalam pertandingan sepak bola. Tidak seharusnya VAR diterapkan untuk mengintervensi pelanggaran yang sebenarnya tidak krusial dengan tempo waktu sebenarnya 17 detik. Artinya apa? Argentina sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengatur pertahanan dia ketika Mesir menguasai bola. Jadi seolah-olah VAR di sini diterapkan untuk menguntungkan Argentina, tanda kutip, dan itu mempengaruhi tempo pertandingan hingga akhirnya Argentina bisa membalikkan keunggulan. Selanjutnya kontroversi yang sangat menyita perhatian adalah ketika VAR diterapkan untuk pelanggaran Embolo dengan Paredes. Jadi ketika itu Paredes dituding sebagai pelanggar Embolo sehingga sehingga Paredes akhirnya diberi kartu kuning. Ternyata VAR dengan protokol baru yang diterapkan di Piala Dunia kali ini namanya protokol mistaken identity atau kesalahan identitas, membalikkan kartu kuning untuk Paredes kepada Embolo sehingga Embolo yang sudah menerima kartu kuning akhirnya terakumulasi kartu merah sehingga Swiss kekurangan pemain dan situasi berubah. Banyak pengamat bilang bahwa protokol itu juga sangat kontroversi. Terlepas dari memang Embolo terbukti diving, tapi protokol itu diterapkan untuk sesuatu yang sebenarnya pelanggaran itu kontak biasa juga. Dalam sepak bola hal-hal seperti itu biasa terjadi. Jadi kontak yang terjadi itu pun bukan di area yang sebenarnya menguntungkan Swiss. Jauh dari kotak penalti, bukan berharap penalti, bukan berharap tendangan bebas, dan juga bukan untuk mengatur tempo pertandingan karena waktu pertandingan masih sangat panjang saat itu.
1: Artinya urgensinya juga dipertanyakan, subjektivitas wasit untuk menggunakan VAR dalam pertandingan ini menjadi sangat kabur ya pada saat laga-laga di Piala Dunia kali ini.
2: Betul sekali. Jadi VAR saat ini dianggap sangat forensik oleh beberapa pengamat. Jadi VAR sangat detail dalam mengamati semua insiden yang terjadi di lapangan. Karena Pierluigi Collina, ketua wasit FIFA, menerapkan 4 sudut pandang baru. Jadi dia menambah 4 official VAR. Sehingga titik pengamatan VAR itu menjadi semakin luas di Piala Dunia kali ini, yang tadinya sebelumnya hanya 2 sekarang menjadi 4. Nah, itu membuat pengamatan VAR itu menjadi lebih forensik, lebih detail, sehingga akhirnya kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak krusial dan dalam sepak bola biasa terjadi kontak tersebut akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang harus diamati, dan penerapannya pun sangat subjektif. Karena kenapa? Tetap intervensi VAR itu balik lagi ke keputusan wasit. Dalam aturan VAR itu, VAR tidak bisa mengintervensi wasit untuk memberikan kartu, tapi dia bisa merekomendasikan wasit untuk mengamatin VAR. Nah, wasit memiliki hak prerogatif untuk mengamati atau tidak mengamati. Ketika VAR memberikan usulan mengamati suatu kejadian, wasit apabila dia yakin bahwa dia sudah melihat kejadian itu di lapangan, dia boleh menolak. Masalahnya ketika wasit ada unsur subjektivitas, dia mungkin akan melihat suatu kejadian yang ternyata menguntungkan tim A, dan kejadian yang sama ternyata dia tidak mengamati VAR tersebut yang ternyata tidak menguntungkan tim B. Itulah yang menjadi kontroversi ketika unsur subjektivitas itu ternyata masih ada, sangat berpengaruh ke intervensi VAR.
1: Ya, dan belum lagi penerapan kebijakan ini dilakukan mendadak ya. Kita semua terkaget-kaget juga. Pada Piala Dunia ini banyak sekali keputusan kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara mendadak oleh aturan-aturan FIFA. Nah, saya ingin sapa dulu Bungkus di line Zoom ya, sudah bergabung bersama kita. Bungkus, apa kabar? Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kakak Rian, selamat pagi Adrian.
2: Selamat pagi Bungkus.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Persatu RRI pada pagi hari ini Bungkus.
3: Iya, selamat pagi Kakak Rian dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Palembang.
1: Baik. Kita sudah bicara tadi sedikit ya untuk mengawali perbincangan pada pagi hari ini tentang bagaimana perjalanan sejumlah laga di Piala Dunia 2026 sampai dengan dari fase grup sampai dengan babak final. Banyak sekali kontroversi-kontroversi yang muncul. Salah satunya tadi yang sempat kami bahas, Bung, mengenai tentang VAR ya. Ini menjadi sejumlah kontroversi yang dibicarakan publik dalam Piala Dunia 2026. Keputusan kontroversial yang muncul di Piala Dunia kali ini, di mana penggunaan teknologi dalam membantu wasit mengambil keputusan. Melihat dinamika ini, apakah teknologi semi automated offside atau VAR di Piala Dunia 2026 ini benar-benar menegakkan keadilan atau justru menjadi alat baru untuk memuluskan langkah-langkah tim raksasa? Bagaimana Anda melihat hal ini, Bungkus?
3: Ya, filosofi dasar VAR itu kan sebetulnya membantu memperkuat akurasi keputusan ya. Jadi dengan harapan dengan adanya bantuan teknologi, keputusan-keputusan yang dibuat itu lebih akurat ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang tidak terlihat oleh mata manusia dapat dijangkau oleh teknologi. Sebetulnya filosofinya kan itu. Tapi memang teknologi itu sendiri juga bukannya tanpa kelemahan gitu ya. Misalnya contoh ketika bola bersinggungan dengan kabel gitu ya. Kalau untuk ukuran manusia itu terasa bahwa itu ada persinggungan. Tapi ternyata untuk ukuran teknologi, level persinggungannya dianggap belum cukup untuk mengganggu jalannya pertandingan gitu ya. Nah ini kan soal-soal seperti ini kan memang soal-soal yang tidak bisa di apa, yang selalu akan menjadi perdebatan panjang gitu ya. Kemudian misalnya soal-soal level pelanggaran yang namanya VAR itu kadang-kadang kan ketika dia diinformasikan kepada wasit itu karena dianggap terjadi kontak dengan level tertentu gitu. Nah, padahal dalam penentuan keputusan wasit itu level pelanggaran, level kontak itu sangat menentukan. Seberapa serius kontaknya, seberapa besar tingkat benturannya itu kan menjadi pertimbangan ketika wasit memutuskan apakah itu layak dianggap sebagai pelanggaran atau tidak. Nah, VAR itu kan tidak bisa sebetulnya mengukur level itu. Itu yang bisa adalah mata wasit, mata manusia. Nah, karena itu memang seringkali terjadi perbedaan tafsir ya. Saya lebih melihatnya sebagai perbedaan tafsir antara keputusan kita sebagai penonton, keputusan wasit sebagai manusia yang menjadi pengadil di lapangan, dan keputusan teknologi. Ini masing-masing punya tafsir sendiri-sendiri, dan kebetulan, ini kebetulannya, tafsir kita sebagai penonton sebagian besar terasa sama gitu, bahwa ada hal-hal yang tidak konsisten. Jadi kalau saya melihat sebagian besar kontroversi yang terjadi di Piala Dunia ini akibat tidak konsistennya level pengambilan keputusan. Kadang-kadang level kontaknya untuk pertandingan tertentu dianggap membahayakan ya, seperti tadi dibahas dalam kasus Embolo ya, Itu kan level kontaknya dianggap cukup untuk menjadi alasan wasit memberikan kartu kuning. Padahal kalau kita lihat level situasinya, itu terjadi di tempat yang tidak seharusnya menjadi ancaman. Sehingga harusnya level kontak itu dianggap tidak berbahaya, minimalis lah ini katakanlah gitu ya. Tapi toh wasit keluar juga kartu kuningnya yang membuat kerugian bagi tim nasional Swiss ya. Jadi inkonsistensi pengambilan keputusan oleh wasit itulah yang sebetulnya kemudian menjadi penyebab munculnya berbagai kontroversi. Sebetulnya keinginan untuk menerapkan aturan VAR yang lebih akurat ya, itu sebetulnya hal yang positif karena sepak bola memang butuh keputusan-keputusan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. VAR itu sendiri kan seperti yang saya bilang tadi lahir untuk memperkuat keputusan wasit agar lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih akuntabel gitu ya. Tapi ketika level keputusan itu ternyata tidak konsisten, itu yang kemudian membuat kita menjadi bertanya-tanya. Nah ini saya pikir yang harus diperkuat oleh FIFA. Kita tahu bahwa yang namanya panggung besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, memang sering dijadikan forum kesempatan untuk menguji coba ya. Menguji coba teknologi chip yang disisipkan di dalam bola, menguji coba penggunaan wasit keempat, menguji coba penggunaan goal line teknologi. Jadi itu semua biasanya memang dilakukan di event besar. Mengapa event besar itu menjadi ajang yang tepat? Karena dia menjadi pusat perhatian dunia. Berbeda dengan katakanlah kompetisi di level domestik yang memperhatikan kan level mereka yang ada di negara tersebut. Tapi kalau Piala Dunia, seluruh mata dunia tertuju ke panggung Piala Dunia dan FIFA merasa akuntabilitas FIFA dipertaruhkan di situ. Makanya diuji coba sistem baru, aturan baru yang harapannya membuat level pengambilan keputusan lebih akurat. Tapi faktanya memang kalau menurut saya belum seperti yang diharapkan. Apa yang kita lihat di Piala Dunia masih banyak terjadi inkonsistensi. Rasanya itu Kak Aryan.
1: Oke. Untuk tadi yang menjadi garis bawahi adalah bagaimana wasit bisa mengambil keputusan secara independen ya, tanpa ada tekanan dari baik itu dari publik ataupun juga dari FIFA dalam tanda kutip ya, karena banyak sekali kepentingan yang tentunya bermain di sini. Saat ini sudah dipilih wasit yang akan memimpin partai final, Slavko Vincic ya, dari Slovenia. Bagaimana catatan Anda tentang wasit ini, Bungkus?
3: Jadi yang pertama, wasit itu memang independen, tidak hanya terhadap FIFA, tidak hanya terhadap tim yang bertanding, bahkan terhadap situasi apapun yang di lapangan dia independen, termasuk terhadap wasit VAR. Jadi kan keputusan wasit untuk melakukan uji VAR itu kan sebetulnya berasal dari informasi wasit VAR ya, di VAR room gitu ya. Tapi sesungguhnya keputusan akhirnya tetap di tangan wasit yang ada di lapangan. Dia independen pada dasarnya. Jadi wasit VAR itu hanya membantu. Nah, yang sering terjadi perdebatan adalah wasit VAR kadang terlambat menginformasikan keputusan kepada wasit. Memang di dalam aturan pemanfaatan VAR, itu biasanya dibuat keputusan sesudah eksekusi selesai gitu ya. Misalnya sesudah bola dieksekusi ke gawang, baru dia dilakukan kajian offset atau tidak, baru dilakukan kajian ada pelanggaran sebelumnya atau tidak. Masalahnya adalah kadang-kadang rentang waktunya terlalu panjang, sehingga membuat orang mempertanyakan keputusan itu. Ya saya pikir kita sudah melihat dalam kasus Argentina memang terjadi hal seperti itu ya. Nah ini saya pikir hal-hal yang mesti dikurangi. Keputusan untuk memberikan informasi kepada wasit tentang terjadinya sesuatu yang perlu direview, atau sesuatu yang perlu mendapatkan pengamatan lebih dalam, lebih mendetail, itu seharusnya bisa lebih cepat. Dan kalau perlu tidak perlu menunggu sampai momennya begitu lama gitu ya, sampai lebih dari 10 detik, karena itu mengganggu mengganggu objektivitas penonton yang ada di tribun maupun di rumah gitu ya. Seperti merasakan ada sesuatu yang tidak objektif ketika pembuatan keputusan dilakukan lama setelah peristiwanya berlangsung. Nah kalau soal wasit yang memimpin di pertandingan final, buat saya sih salah satu pertimbangan utama kalau memilih wasit itu kan nomor satu, dia tidak bermain untuk dua tim yang bertanding. Yang kedua, sedapat mungkin dia tidak terlibat dalam kompetisi di negara di mana dua tim bertanding. Itu terpenuhi semua aspeknya. Yang agak kurang terpenuhi mungkin dia berasal dari benua yang sama dengan salah satu tim yang main. Sebetulnya idealnya wasitnya harusnya berasal dari Asia atau berasal dari Amerika Tengah, dari Meksiko atau dari Amerika Serikat mungkin atau dari Afrika yang lebih netral lagi atau dari Oceania. Itu sebetulnya jauh lebih fair. Nah, wasit ini kan kebetulan berasal dari Eropa, cuma memang rekam jejaknya selama ini bagus. Saya pikir itu yang membuat FIFA berani membuat keputusan dia yang memimpin pertandingan ini. Meskipun ini sebetulnya sedikit berisiko karena dia berasal dari benua yang sama dengan salah satu tim yang bertanding.
1: Oke, dan nanti akan kita lihat bagaimana kepemimpinannya di partai final nanti. Saya ingin tinggalkan dulu kontroversi di lapangan. Kita bergerak ke kontroversi di luar lapangan ya. Setelah match ini ada kabar burung tentang gesekan setelah laga Argentina melawan Inggris di semifinal kemarin. Ada yang berbau provokasi rasis. Ada aroma politis juga yang dilakukan oleh pemain-pemain Argentina dengan mengangkat isu Falkland dan Malvinas di sana. Dari laporan teman-teman Kompas di lapangan, bagaimana kondisi sebenarnya di sana? Apakah isu rasisme dan politik ini memang terasa kental aromanya, Bung Adrian?
2: Baik, terima kasih. Jadi betul sekali, Argentina ini sangat identik dengan sindrom superioritas dan juga tindakan-tindakan rasial. Jadi lagi-lagi saya mengutip dari catatan The Athletic, mereka ada kontributor di Amerika Latin yang mengamatin bagaimana kultur sepak bola di Amerika Latin. Amerika Latin itu unik. Jadi negara Amerika Latin itu punya solidaritas yang tinggi di balik rivalitas mereka ketika mereka saling berhadapan. Jadi di event-event besar seperti Piala Dunia, ketika ada tim Amerika Latin yang tersisa, biasanya tim-tim dari Amerika Latin lain akan sepakat merapatkan barisan untuk mendukung tim tersisa. Itu terjadi ketika Piala Dunia 2022. Ketika Argentina menjadi satu-satunya wakil Amerika Latin yang tersisa, itu semua negara-negara Amerika Latin semua mendukung Argentina karena mereka berharap Lionel Messi mengakhiri karir ajaib dia dengan Piala Dunia, satu-satunya gelar yang belum dia raih saat itu. 4 tahun berlalu, ternyata suasana berubah total, berubah drastis. Sifat angku, sifat superioritas dari Argentina itu sangat, tanda kutip, menyebalkan negara-negara Latin. Akhirnya di Piala Dunia kali ini muncullah isu Amerika Latin minus Argentina, bergema di media sosial dan juga di perbincangan masyarakat-masyarakat Latin. Kenapa itu terjadi? Karena puncak dari rasa muak, sifat superioritas dan juga tindakan-tindakan rasial yang sering dilakukan oleh Argentina, baik pemainnya sendiri di lapangan maupun juga supporter mereka ketika hadir di tribun stadion. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata pakar antropologi dari Argentina menceritakan bahwa itu tidak lepas dari sejarah Argentina sendiri. Argentina itu tercipta dari pendatang, imigran-imigran dari Eropa, dari Spanyol dan Italia Selatan. Itu membuat mereka merasa berbeda dengan Amerika Latin yang lain, yang kebanyakan penduduknya itu berbaur dengan masyarakat pribumi dan juga Afro, Afrika Latin yang didatangkan di era kolonial. Nah, di masa diktator, di abad-abad ke-18-19, Argentina coba memurnikan diri untuk menjadi ras keturunan Eropa murni.
1: Yang unggul.
2: Mereka yang unggul dibandingkan negara-negara Latin lain. Mereka menyingkirkan masyarakat kulit gelap, baik itu pribumi maupun juga Afrika yang didatangkan saat era kolonial. Padahal mereka melupakan fakta. Diego Maradona ternyata keturunan ras campuran. Bapaknya adalah suku asli Amerika Selatan dari suku Guarani, sementara ibunya keturunan Italia Spanyol. Jadi sebenarnya Argentina itu ras campuran. Hanya saja mereka menghilangkan identitas itu untuk menciptakan superioritas. Nah, ketika superioritas itu berada di puncaknya, mereka punya tindakan-tindakan yang sering menyebalkan tadi, rasial. Faktanya terjadi ketika pertandingan ngelawan Tanjung Verde. Ketika ISO Speed datang, dia diejek oleh supporter Argentina, "Pergilah kamu menangis di kebun binatang." Yeah. Ketika dia ISO Speed yang seorang pendukung Portugal hadir untuk mendukung Mesir menghadapi Argentina, dia lagi-lagi mendapatkan tindakan rasial dengan dengan gestur monyet yang ditunjukkan oleh supporter Argentina. Supporter Argentina menyiramkan bir ke supporter Mesir. Sebenarnya tindakan-tindakan rasial itu sering memang dilakukan oleh supporter maupun pemain. Bahkan pasca kemenangan mereka dari Kolombia di final Copa America 2024, pemain-pemain Argentina menyanyikan yel-yel ejekan rasisme kepada yang tertuju kepada pemain Prancis. "Ayo kita bermain bola, oper ke sini." Mereka bermain untuk Prancis tapi negaranya berasal dari Angola. Ya. Itu ditayangkan live. Jadi sifat-sifat itulah akhirnya membuat di fenomena baru di final kali ini, negara-negara Latin tidak mendukung Argentina.
1: Nah, ini menarik ya. Bungkus, dari kacamata Anda, apakah kontroversi ini akan merusak mentalitas bermain dari kedua tim nanti di final, atau justru akan menjadi bahan bakar tambahan untuk membuktikan siapa yang paling layak untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026?
3: Ya, saya melihat memang salah satu kegagalan yang dialami oleh FIFA ya dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini adalah mencegah isu-isu rasisme muncul ke permukaan. Padahal selama ini FIFA termasuk yang paling gigih mengkampanyekan slogan persamaan, mengkampanyekan slogan no discrimination gitu ya, no racialism. Itu sebetulnya FIFA selama ini kan sangat gigih ya. Tapi itu sebelum sampai ke Argentina, bahkan ketika Piala Dunia belum dimulai, isu itu sudah muncul dari perlakuan tuan rumah Amerika Serikat terhadap tim-tim tamu. Terhadap supporter atau pendukung tim tamu yang akan masuk ke Amerika. Bagaimana mungkin negaranya bertanding di Piala Dunia, supporternya nggak boleh datang. Padahal itu kan hal yang paling prinsip dalam sepak bola. Sepak bola itu digelar di lapangan oleh dua tim yang bertanding, didukung oleh pendukung yang ada di tribun. Itu kan prinsip sekali dalam sepak bola. Ketika pendukungnya tidak ada di tribun tanpa alasan yang jelas, karena mereka nggak bisa datang atau karena alasan lain, maka itulah bentuk diskriminasi sungguhnya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melarang supporter dari negara tertentu di Afrika, kita sebut saja Senegal gitu ya, kita sebut saja Pantai Gading, nggak boleh datang, bayangkan. Sehingga mereka hanya bisa mengandalkan supporter yang berasal dari warga yang punya akar keturunan yang sudah ada di sana. Lalu perlakuan Amerika terhadap tim-tim yang memiliki pemain dengan akar keturunan dari negara dari benua Afrika juga, itu juga sebetulnya menunjukkan sifat yang mendekat kepada isu-isu rasialisme gitu ya. Nah, makanya tidak heran kalau di Piala Dunia ini Argentina terlihat lebih berani menampilkan identitas mereka gitu ya, yang cenderung agak kurang elok sebetulnya dalam panggung sepak bola dunia di mana seluruh mata dunia tertuju. Bahkan supporter Argentina di tengah derasnya isu menentang pendudukan Gaza oleh Israel gitu ya, pendukung Argentina dengan bangga berani mengibarkan bendera Israel. Itu kan menunjukkan bahwa FIFA-nya memang tidak tegas gitu loh, FIFA-nya memang tidak cukup kuat menegakkan prinsip-prinsip no discrimination, prinsip persamaan yang sebetulnya selama ini menjadi fondasi dari kampanye positifnya FIFA. Nah, jadi balik lagi ke soal Argentina, kita tahu bahwa Argentina ini memang sejak dulu termasuk negara Amerika Latin yang tidak pernah menyisipkan pemain berlatar belakang warna kulit tertentu gitu ya. Jadi kalau Brasil itu kan selalu identik dengan pemain-pemain yang multikultur, multicolor gitu ya. Yeah. Begitu juga dengan negara-negara kuat lainnya di Amerika Latin seperti Paraguay, Kolombia. Argentina memang dari dulu seperti itu. Selama ini tidak pernah menjadi isu sebetulnya. Dan itu saya pikir memang kita tidak bisa memilih siapa yang bermain untuk tim nasional. Tapi ketika Argentina, para supporternya terutama, bahkan pemainnya kadang juga melakukan itu terhadap lawan mereka di lapangan, menunjukkan itu soal perbedaan warna itu, maka isunya kemudian menjadi berkembang sangat-sangat luas. Ini saya pikir hal yang harus segera menjadi perhatian FIFA. Karena sebetulnya panggung Piala Dunia ini kan diharapkan FIFA, ini kan menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menyatukan dunia. Tidak ada sekarang yang bisa mampu menyatukan dunia ini. Tidak PBB, tidak Amerika. Yang bisa itu sebetulnya sepak bola, panggung sepak bola Piala Dunia. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh FIFA, membiarkan terlalu banyak isu seperti ini berkembang, sebetulnya semangat untuk menjadikan Piala Dunia sebagai panggung yang menyatukan dunia, itu sebetulnya agak sedikit mengendur gitu. Bahkan menurut saya besar kemungkinan tidak tercapai.
1: Baik, itu sebagian kontroversi yang kita bahas. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan ya tentang hal ini. Namun kita akan jeda sejenak, Bungkus dan juga Mas Adrian. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh, Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
0: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Cinta Edisi Khusus Edisi Piala Dunia 2026. Dan kami lanjutkan perbincangan. Sebelumnya kami informasikan kepada Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau juga bisa ikut melalui kolom komentar di YouTube kami di live streaming yang sudah kami sampaikan di awal ya di kanal akun YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa ikut bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami ulangi di 0821-7927-9090. Yang pertama saya ingin bacakan dulu dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau melalui pesan WhatsApp. Saya kira di final wasit akan adil karena ini sudah final dan nama baik FIFA akan dipertaruhkan untuk gengsi Piala Dunia selanjutnya. Begitu harapan saya dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Baik, dukungan untuk wasit yang akan memimpin menjalani pertandingan pada final nanti. Kita sudahi dulu perbincangan soal kontroversi. Saya ingin ke lapangan hijau langsung. Bungkus, kita masuk ke lapangan. Spanyol asuhan De La Fuente bermain begitu rapi, pragmatis namun mematikan. Hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Ya, di sisi lain, pertahanan Argentina justru kerap goyah di menit-menit pertama. Ya, di mana titik lemah Spanyol bisa ditembus kira-kira Bung Kusnaini dan juga sebaliknya.
3: Iya, Spanyol ini termasuk tim yang sepanjang Piala Dunia 2026 paling konsisten performanya ya. Kalau Argentina kan sempat di pertandingan awal nih agak sedikit kurang maksimal jadi fase grup ya. Spanyol hanya mengalami satu situasi yang buntu ketika mereka di pertandingan pertama seperti kaget dengan permainan lawannya gitu ya, Tanjung Verde. Tapi selebihnya Spanyol bermain konsisten dan baru kebobolan di pertandingan fase gugur. Ini menunjukkan bahwa tim ini terlepas dari performa yang kadang-kadang masih labil, tapi fondasi mereka itu sangat kuat, lini pertahanan yang kokoh. Padahal mereka lini pertahanannya diisi oleh pemain yang umurnya baru 19 tahun, Pau Cubarsí. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Spanyol ini juga termasuk tim yang konsisten. Setiap pertandingan itu selalu mampu memberikan performa yang tidak pernah terlihat tidak meyakinkan, selalu tampil bagus ya. Dan itu yang membuat mereka jarang sekali mengalami situasi tertekan. Ini sebetulnya agak merugikan juga ya. Spanyol tertekannya di laga pertama, tapi sesudah itu 5-6 pertandingan selanjutnya itu bermain sangat cair ya, sangat rapi. Memang untuk menjadi juara itu kadang-kadang tim itu butuh proses di mana mereka mengalami situasi-situasi sulit sehingga mereka bisa melewatinya dan kemudian di final sudah terbiasa dengan situasi itu. Nah, Spanyol itu situasi sulitnya cuma sekali itu di laga pertama. Itu kerugiannya mungkin ya. Tapi secara keseluruhan, saya melihat Spanyol memiliki materi pemain yang merata di semua posisi, kiper, belakang, tengah, depan itu sangat merata. Di laga pertama sampai laga ketiga, di fase grup orang mempertanyakan soal kualitas striker Spanyol, Oyarzabal. Tapi kemudian Oyarzabal membuktikan bahwa dia cukup layak menjadi pemain nomor 9 di timnas Spanyol dan berkontribusi sejauh ini dengan baik dengan sudah mencetak 4 gol. Tapi memang kontribusi terbesar permainan Spanyol itu bukan pada diri Oyarzabal ya, tapi pada diri pemain lain yang ada di sebelahnya, Lamine Yamal. Ini saya pikir sesuatu yang agak menarik, karena Yamal ini seperti reinkarnasi Pele ya pada tahun 1958, di usia yang masih sangat muda, masih belasan tahun, tapi sudah menjadi orang yang menanggung beban permainan timnya gitu ya. Istilahnya orang-orang kan selalu bilang menggendong, walaupun tidak sepenuhnya pas mungkin kalau dibilang menggendong, tapi dia betul-betul memang sangat penting kehadirannya. Mengapa Spanyol bermain kurang optimal di laga pertama? Karena Yamal waktu itu lagi cedera. semakin baik kondisi Yamal, semakin lepas dia bisa bermain, semakin bagus juga permainan Spanyol. Tentu terlalu berlebihan kalau kita menganggap Spanyol adalah Yamal gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa membantah fakta bahwa Yamal punya peran yang sangat besar di balik keberhasilan Spanyol. Terutama di laga-laga yang menentukan di fase gugur, termasuk di semifinal kemarin.
1: Oke, kalau untuk Argentina seperti apa, Bung?
3: Nah, Argentina ini sebetulnya menarik ya, karena saya melihat sebetulnya mereka puncaknya itu di 2022 ya, ketika mereka berhasil meraih juara dunia bersama Messi, dan Argentina saat itu memiliki materi pemain yang memang sangat baik ya. Jadi ibaratnya gini, Messi memang waktu itu merupakan primadona, tapi primadona lainnya itu masih ada gitu loh, yang bisa membantu Messi menggendong tim. Ada Angel Di Maria, ada Sergio Aguero. Ini pemain-pemain yang dalam keadaan sulit bisa menjadi jawaban atas persoalan Argentina. Nah, di Piala Dunia kali ini sebetulnya Argentina relatif tidak

0: Argentina termasuk tim yang Messi sentris ya. Golnya paling banyak itu Messi gitu. Tapi pemain lain yang mencetak gol sebanyak Messi mungkin hanya Lautaro, itu pun jaraknya jauh gitu. Nah, yang menarik, Argentina memiliki pencetak gol itu jumlahnya banyak sekali, 7 atau 8 orang. Memiliki pemain yang menyumbang assist itu banyak sekali, ada 8, sekitar 8 orang. Jadi merata sekali. Memang walaupun bisa dibilang merata, kuncinya tetap Messi, karena Messi yang paling banyak mencetak gol, Messi yang paling banyak membuat assist, bahkan namanya tercatat sebagai pemegang rekor gol di Piala Dunia ini, pemegang rekor assist sepanjang sejarah Piala Dunia, sepanjang Piala Dunia juga dia menjadi orang yang paling banyak tampil, Messi semua pemegang rekornya. Tapi di sebelah-sebelahnya ini ada pemain-pemain yang bisa berperan, berkontribusi, menjadi orang yang mendukung permainan dia. Nah, persoalannya kalau Messi berhasil dimatikan, itu persoalannya. Kemarin itu sebetulnya dalam pertandingan semifinal kita bisa melihat strateginya itu adalah bagaimana membuat Messi tidak berkembang. Sebetulnya agak berhasil karena indikatornya adalah Messi tidak bisa mencetak gol. Tapi hebatnya Messi dalam keadaan tidak bisa mencetak gol masih bisa menyumbang 2 asis. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi concern bagi tim-tim lawan. Tidak cukup hanya membuat Messi ini tidak mencetak gol, tapi sedapat mungkin Messi juga harus bisa dihindari memberikan umpan-umpan kunci yang berbahaya. Itu dari segi taktikal gitu. Nah, dari segi non teknisnya, Argentina harus hati-hati karena selama ini publik melihat bahwa permainan mereka itu cenderung lebih keras dibanding tim-tim yang lainnya. Ini harus diakui. Di pertandingan semifinal juga banyak orang mengatakan bahwa Argentina itu mainnya terlalu keras gitu ya. Dan itu dalam tanda petik sedikit diuntungkan oleh keputusan wasit yang seringkali memaafkan pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Argentina, tapi pada saat bersamaan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh lawannya seringkali mendapatkan call pelanggaran. Nah, ini pertandingan final, setiap wasit itu karakternya berbeda. Dan setiap wasit juga menyadari level atensi terhadap pertandingan itu juga berbeda. Jadi kalau misalnya di pertandingan final nanti Argentina bermain dengan level bukan kekerasannya, level pelanggaran-pelanggaran yang kurang lebih sama dilakukan dengan apa yang mereka tunjukkan di laga semifinal, bisa jadi keputusannya akan berbeda. Dan itu keputusan yang berbeda bisa menghasilkan judgement yang berbeda dan bisa mengubah situasi pertandingan secara keseluruhan. Kalau ada pemain yang terlalu cepat kena kartu kuning, terlalu cepat keluar lapangan karena kartu merah, itu akan sangat mengubah jalannya pertandingan. Jadi situasi di lapangan yang berubah karena faktor kesalahan di pertandingan final seperti ini sangat potensial menjadi penentu yang berbeda dan bisa mengubah situasi pertandingan.
1: Baik, Bung Adrian, catatan statistik Kompas menunjukkan lini tengah Spanyol yang digawangin Rodri ini sangat dominan dalam mengatur tempo permainan. Terbukti pada saat laga semifinal lalu, Prancis tidak berkutik di lapangan tengah ya. Selalu saja umpan-umpan yang ingin disampaikan melalui Olise dan juga Mbappe di depan ini tidak bisa dimainkan pada pertandingan semifinal. Dari sisi taktis, bagaimana Argentina akan mengantisipasi ini? Apakah Scaloni akan menumpuk gelandang petarung seperti De Paul untuk merusak ritme Spanyol, atau ada terobosan lain yang mungkin bisa dilakukan?
2: Jadi banyak pengamat, terutama catatan BBC sendiri, menyebutkan sebenarnya Spanyol yang ada sekarang bukan Spanyol yang paling istimewa. Tidak lebih istimewa dibandingkan periode emas Spanyol di 2010, 2012, dan 2008, 2010, dan 2012. Ketika mereka dua kali juara Eropa dan juara dunia. Saat itu mereka diisi oleh pemain yang secara individu pun sangat menonjol di tingkat klub dan juga di level timnas. Tapi saat ini Spanyol sebenarnya tidak dihuni oleh pemain-pemain yang sebenarnya bukan pemain-pemain yang betul-betul menjadi sorotan media-media internasional, mainstream internasional. Terutama di awal-awal fase Piala Dunia seperti Bungkus bilang tadi, mereka sempat kehilangan sorotan publik ketika mereka secara mengejutkan ditahan imbang oleh Tanjung Verde. Kemudian di laga-laga berikutnya sebenarnya mereka bermain tidak istimewa. Kecuali mereka menang cukup mencolok ketika menghadapi Arab Saudi 4-0 dan juga ngelawan Austria di 32 besar 3-0. Selebihnya mereka bermain dengan pragmatis dan gol-gol mereka kebanyakan gol-gol telat. Banyak publik yang melihat permainan Spanyol cenderung monoton dan menjemukan. Tapi saya selalu mengutip karena kebetulan saya lagi senang menonton film yang lagi populer di Netflix, Avatar The Last Airbender, bahwa Spanyol ini

0: saya umpamakan seperti elemen air. Jadi ada filosofi yang menyebutkan air itu tampak lemah, tapi sesungguhnya air tidak ada kekuatan lain yang lebih kuat dari air ketika dia mampu menghancurkan batu yang keras dalam tetesan yang cukup lama. Jadi Spanyol ini seperti itu, bermain dengan tenang, mengatur ritme permainan dari tengah yang dikendalikan oleh Rodri dan juga Fabian Ruiz. Mereka mengatur ritme, tempo dengan umpan-umpan pendek. Mereka seminimal mungkin menghindari umpan-umpan jauh yang bisa dicuri oleh musuh. Jadi menghilangkan tempo sedikit pun untuk musuh, mengatur serangan balik. Saat bertemu Prancis terbukti, Prancis nyaris kehilangan kontrol diri. Saat itu saya umpamakan Prancis seperti elemen api. Elemen api itu dia punya eksplosivitas yang sangat luar biasa, menggebu-gebu, meledak. Tapi ketika kehilangan kontrol diri, dia akan melahap dirinya sendiri. Ketika ngelawan Spanyol bertemu Prancis, catatan hadapan gol peluang gol yang dihadapi Spanyol itu hanya 0,3. Jadi itu terendah, angka terendah sepanjang Piala Dunia sejak Brazil bertemu Swedia di tahun 1994. Dan uniknya dalam laga itu Prancis baru menciptakan satu tendangan on target itu di menit ke-82. Itu membuktikan bahwa Prancis kehilangan dirinya. Bahkan Bampe dan Deschamps pun mengakui bahwa mereka tidak mampu berbuat apapun. Mereka dipaksa terus bertahan dengan gaya permainan. Jadi ketika musuh terjebak dengan pola permainan Spanyol, maka semuanya akan dikendalikan oleh Spanyol. Jadi bertemu dengan Argentina, Argentina ini secara kultural sebenarnya balik lagi ke kultur kolonial tadi. Spanyol ini dahulu adalah penjajahnya Argentina, dan secara kultur banyak pemain-pemain Argentina yang ada sekarang adalah berDNA orang-orang Spanyol. Mereka berguru, menimba ilmu akademi sepak bola di Spanyol, berkarir di Spanyol. Tapi secara kultur permainan ketika di timnas mereka sangat berbeda. Spanyol dengan filosofi bermain mereka yang sangat mengontrol permainan, ini sedikit banyak mengadaptasi pola tiki-taka yang dipopulerkan oleh Barcelona. Argentina bermain dengan gaya Latin sebenarnya, yang sangat mengandalkan individualisme dan bermain keras. Mereka agresif, spontan, tapi individualisme yang unggul itu membuat mereka bisa menjadi pembeda. Salah satunya seperti Bungkus bilang, kehadiran Lionel Messi yang di usianya yang 39 tahun, dia tetap bisa tampil sebagai pembeda dengan keunggulan skill individu tersebut. Dan Messi sendiri tidak mungkin dia bisa bermain seperti ini tanpa pengawalan dua bodyguard yang sangat-sangat baik menjaga Messi agar tidak dimatikan oleh musuh. Itu terjadi sejak tahun 2022. Dua bodyguard itu tidak lain tidak bukan De Paul dengan Paredes. Dua orang bodyguard yang selalu mengawal Messi kemanapun sehingga Messi bisa bermain dengan leluasa. Nah, di sini kita akan melihat gaya permainan yang berbeda. Permainan yang mengontrol Spanyol dan permainan agresif ala Argentina. Kalau saya melihat di pertandingan nanti, Spanyol apabila Argentina terbawa permainan Spanyol, maka keunggulan akan didapat oleh Spanyol. Tapi kejelian Messi untuk melepaskan jebakan Spanyol itu akan sangat menentukan langkah Argentina di pertandingan nanti.
1: Tentu saja semua mata nanti akan tertuju kepada Messi, bagaimana menghadapi permainan kolektivitas dari Spanyol. Jika Messi dijaga ketat dengan sistem zona marking berlapis dari Spanyol, siapa pemain kunci tak terduga atau the unsung hero dari Argentina yang harus diwaspadai oleh lini belakang Spanyol, Bungkus?
2: Ya, kalau Piala Dunia 2022, Argentina itu punya Di Maria yang selalu bisa menjadi alternatif ketika Messi dalam tanda petik dikunci oleh lawan. Nah, di Piala Dunia kali ini, saya melihat peran itu beberapa kali dimainkan oleh Enzo Fernandez ya. Ini pemain yang sebetulnya karakternya sangat berbeda dengan Di Maria ya. Cuma Enzo ini punya kepercayaan diri, punya penempatan posisi yang bagus, dan punya kemampuan menendang yang keras dari luar kotak penalti. Itu kelebihan dia yang berkali-kali berhasil dimanfaatkan untuk menjadi pembeda. Kualitas dia memang belum seperti Di Maria ya, yang bisa memimpin, menjadi pemimpin. Enzo ini belum sampai di level itu. Tapi kontribusi dia dengan motivasinya, dengan fighting spiritnya, dengan kualitas shootingnya yang sangat baik, itu membuat dia sekarang menjadi alternatif ketika Argentina mengalami kebuntuan saat situasi di lapangan tidak memberi banyak kesempatan bagi Messi. Nah, yang menarik saya pikir di pertandingan lawan Spanyol, Spanyol nanti akan kembali melihat cara-cara yang sudah dilakukan oleh Mesir, cara-cara yang sudah dilakukan oleh Inggris untuk membuat Messi itu tidak bisa masuk terlalu dekat ke area sepertiga akhir. apalagi masuk ke kotak penalti. Jadi Messi ini akan menjadi orang yang akan mendapatkan tanda larangan masuk ke kotak penalti. Letter S bagi Messi untuk masuk kotak penalti gitu ya. Nah, kalau Spanyol bisa melakukan itu pertama ya, bisa melakukan upaya untuk mencegah Messi mendekati kotak penalti, peluang mereka untuk menguasai permainan, mengontrol permainan sangat besar. Jadi kalau Spanyol mau membuat Argentina tidak berkembang, mereka harus bisa mempertahankan cara main mereka yang position based ya. Jadi position based itu artinya mereka sedapat mungkin selama mungkin menguasai bola. Karena dengan cara mereka selama mungkin menguasai bola, Argentina sebentar saja menguasai bola. Dan ketika Argentina sebentar saja menguasai bola, ancamannya menjadi tidak berarti, tidak banyak. Nah, yang sebentar itu pun kalau bisa nggak sampai di kaki Messi. Itu filosofi yang harus diterapkan oleh para pemain Spanyol. Menguatkan possession-nya, meminimalkan aliran bola kepada Messi, sehingga ancaman itu menjadi sangat berkurang. Nah, masalahnya banyak tim sudah mencoba melakukan itu, tapi tidak selalu berhasil gitu ya. Bahkan kalaupun sudah berhasil, ada pemain lain yang kemudian mengambil alih peran Messi. Itulah sepak bola daya tariknya ya. Tidak pernah kita bisa bilang, kalau Messi dimatikan, Argentina akan kalah. Enggak juga. Tidak bisa juga kita mengatakan kalau Spanyol menang position, Spanyol akan menang. Enggak juga. Jadi banyak elemen, banyak faktor yang nanti akan berkembang di lapangan. Tapi kuncinya di pertandingan yang seketat ini, kualitas timnya sama ya. Kadang-kadang hal-hal yang non-teknis ya. Nomor satu misalnya emosi. Menurut saya kemarin pemain-pemain Inggris itu terlalu tertekan ya ketika berhadapan dengan Argentina. Terlalu tertekan karena pemain-pemain Argentina melakukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup berani. Dan bagi pemain Inggris dibiarin oleh wasit sehingga mereka agak bingung mau merespon dengan cara bermain lebih keras, itu bukan gayanya Inggris. Tapi ketika mereka merasa semakin dibiarkan, mereka semakin nggak nyaman, sehingga ketika melawan Argentina kemarin itu bukan Inggris yang sebenarnya yang kita lihat, sangat tertekan. Nah, Spanyol harus belajar dari Inggris, tidak boleh merasa tertekan seperti itu, karena Argentina tidak mustahil akan mengulangi strategi yang sama, mereka akan mengulangi spirit yang sama. Jadi kalau melawan Inggris itu adalah spirit perang Malvinas, kalau melawan Spanyol itu spirit melawan penjajah. Kurang bisa diumpamakan seperti itu ya. Jadi pemain Spanyol akan bermain dengan fanatisme, semangat juang yang tinggi, berani melakukan tackle-tackle keras, berani adu badan, benturan-benturan, dalam upaya untuk membuat lawan tertekan dan tidak berkembang. Strategi yang sama seperti yang mereka lakukan ketika melawan Inggris. Spanyol harus belajar betul dari pengalaman Inggris, dan tetap bisa mempertahankan strategi position base-nya itu.
1: Dan ini pertandingan pamungkas, pertandingan yang sangat menentukan hidup dan mati. Bagi Argentina ini adalah misi mempertahankan tahta sekaligus panggung perpisahan ya, yang manis bagi generasi emas mereka. Dari sisi psikologi olahraga, Bung Adrian, apakah beban harus menang untuk Messi dalam tanda kutip ya? Ini bisa menjadi bumerang bagi skuad muda Argentina.
0: Tapi menurut saya Argentina saat ini Argentina yang menikmati pertandingan. Karena kalau kita bertolak ukurnya ini karir abadinya Messi itu sudah selesai di tahun 2022. Sebenarnya ini masa-masa mereka menikmati pertandingan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya Argentina yang ada sekarang bermain sangat rileks.
1: Harusnya tidak ada beban.
0: Harusnya tidak ada beban untuk mereka karena sudah selesai di tahun 2022. Ketika mereka tampil luar biasa dan bisa mencapai final, itu menurut saya itu bonus untuk mereka. Karena kalau kita ukur rata-rata pemain, mereka ini sudah di periode melewati masa emas. Rata-rata pemain Argentina saat ini 29,2 tahun yang tertua rata-rata mereka. Salah satu yang tertua di periode di fase gugur Piala Dunia saat ini dibandingkan Spanyol yang rata-rata usianya sekitar 26-27 tahun. Rata-rata pemain mereka yang menjadi tulang punggung di tahun 2022 itu berusia sudah di atas 30, bahkan rata-rata antara 32 sampai 33. Jadi ketika mereka mencapai final saat ini, itu sebenarnya suatu capaian yang sangat luar biasa untuk ukuran pemain yang secara fisik tidak lagi mendukung untuk pertandingan dengan tingkat kesulitan tinggi dan juga yang cukup panjang, karena kita tahu Piala Dunia di tahun ini Piala Dunia dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dengan jumlah pertandingan yang otomatis lebih banyak, yang sangat melelahkan. Tapi Argentina sangat menikmati, walaupun memang mereka melewati periode yang sangat sulit ketika mereka harus bermain babak tambahan melawan Tanjung Verde, babak tambahan melawan Swiss, ketika mereka harus bertarung alot melawan Inggris, tapi mereka kan menikmati. Messi bermain sangat lepas. Siapa sangka seorang pemain berusia 39 tahun saat ini berada di top pencetak gol terbanyak dengan 8 gol. Bahkan dia salah satu pencetak asis terbanyak, hanya kalah 1 asis dibandingkan Olise. Dia mencetak 4 asis, Olise 5 asis. Artinya mereka bermain sangat lepas, tidak ada beban. Ketika mereka mencapai final itu sebenarnya bonus untuk mereka untuk mengakhiri masa emas mereka dari 2022 tersebut ke Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, kita sepakat bahwa partai final Piala Dunia tahun ini adalah partai final yang akan menarik ya, dengan kualitas klub yang hampir sama kalau saya boleh katakan seperti itu. Nanti apabila pertandingan berjalan sengit ya, terkunci 0-0 hingga menit ke-75, pergantian taktik atau pemain cadangan seperti apa dari masing-masing kubu yang menurut Anda akan menjadi game changernya, Bungkus?
2: Iya, kita sudah melihat di fase gugur Spanyol itu sempat melewati beberapa situasi sulit ya, dan strategi pergantian pemain itu seringkali menjadi pembeda yang mengubah situasi di lapangan. Misalnya mereka ketika di awal-awal turnamen kan mengandalkan Ferran Torres gitu ya, tapi ternyata Baena bisa bermain lebih efektif ketika diberi kepercayaan. Mereka mengandalkan Oyarzabal, tapi dalam 2 laga terakhir di fase gugur, pemain yang menjadi penentu adalah Mikel Merino. Masuk menit ke 88 mencetak gol. Masuk menit ke 85, menit ke 90 plus 1 mencetak gol. 2 kali Mikel Merino menjadi pembeda bagi Spanyol yang mengantarkan mereka sampai ke semifinal dan sekarang akhirnya di final. Nah, keberanian sekaligus kejelian pelatih De La Fuente dalam melakukan pergantian pemain itu seringkali sangat efektif ya. Ini saya pikir berakar panjang dari pemahaman dia tentang sebagian besar pemain yang ada di tim ini, kan sebagian besar sudah dia kenal sejak usia muda karena dia lama menangani timnas Spanyol kelompok umur. Nah, ini saya pikir juga kelebihan Spanyol dibanding Argentina adalah mereka punya pemain-pemain di bench yang seringkali mampu menjadi pembeda. Argentina juga punya kemampuan itu, cuma dalam jumlah yang lebih sedikit. Mereka punya opsi di bench itu ketika mereka memainkan Lautaro ketika Alvarez tidak berkembang. Tapi selebihnya saya pikir opsi yang dimiliki oleh Coach Scaloni tidak terlalu banyak sebagai game changer ya. Lebih banyak opsi itu ada di tangan De La Fuente dan itu sudah terbukti sukses dalam beberapa pertandingan di fase gugur.
1: Baik, saya akan bacakan dulu pesan dari pendengar kita ya, dari Pratama Anggara 12 melalui komentar di YouTube. Dengan banyaknya kontroversi Piala Dunia 2026 malah justru jadi ajang untuk disrespect Messi dan CR7, padahal kita semua tahu kualitas sebenarnya mereka bagaimana ya. Kemudian dari Gea Widianti, kalau soal Golden Boot bagaimana Bung, cukup ketat persaingannya ya antara Messi dan Mbappe yang ada sisa satu pertandingan lagi, mana yang lebih berpeluang? Mungkin ditangkapi singkat saja, Bungkus.
2: Iya, ini kan masing-masing masih punya satu pertandingan lagi ya. Di Piala Dunia kali ini saya pikir tekanan main di final akan sangat berat bagi Messi ya. Mencetak gol itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bukan prioritas. Prioritas bagi Messi adalah bagaimana membuat Argentina menang. Beda dengan Mbappe ya, menjadi pemenang di laga perebutan tempat ketiga, gengsinya bisa bilang hampir tidak ada ya, karena semua tim yang main di Piala Dunia mikirnya itu menjadi juara, bukan menjadi peringkat ketiga. Karena itu target teman-temannya di timnas Prancis untuk mengantarkan Mbappe mencetak gol, meraih sepatu emas, itu menurut saya akan lebih tinggi motivasinya dibanding teman-temannya Messi ingin mengantarkan Messi menjadi peraih sepatu emas. Toh walaupun misalnya kali ini Messi tidak mencetak gol, kan dia tidak tergoyahkan sejauh ini sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 21 golnya. Dan itu saya pikir mungkin untuk sementara masih akan sulit dilewati oleh Mbappe di Piala Dunia kali ini, tapi sangat mungkin akan dilewati di Piala Dunia selanjutnya. Jadi kalau siapa yang berpeluang top scorer, rasanya untuk Piala Dunia kali ini Mbappe di posisi yang lebih nyaman karena tantangannya di perebutan posisi 3-4 ini tidak terlalu berat.
1: Baik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 dan kita harus berpisah. Namun harus singkat saja, ini pertanyaan titipan juga ya. Berapa skor akhir prediksi Anda dan siapa pencetak gol penentu? Saya ingin ke Bung Adrian dulu.
0: Kalau saya yang sudah-sudah final akan selalu ketat. Mungkin 2-1.
1: Untuk
0: saya mendukung Spanyol.
1: Bungkus?
2: Kayaknya sepanjangan waktu kalau saya.
1: Perpanjangan waktu ya. Berapa skor akhir Bungkus? Prediksi?
2: Mungkin juga adu penalti dan saya tidak pernah bisa menebak adu penalti itu.
1: Oke, akan menjadi tanya-tanya besar nanti. Kita akan tunggu partai final nanti di hari Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, waktu juga lah yang harus memisahkan kita dari analis Bungkus dan juga Bung Adrian. Kita paham bahwa final nanti bukan sekedar adu bakat, melainkan perang urat saraf dan juga kecerdasan transisi di lapangan. Dan di laporan Bung Adrian juga kita ingatkan bahwa di balik megahnya panggung Piala Dunia selalu ada kontroversi yang membuat drama sepak bola ini begitu dicintai sekaligus dibenci. Spanyol mencari kesempurnaan tanpa celah, sementara Argentina mempertaruhkan segalanya demi sang raja. Siapakah yang akan berpesta nanti di New Jersey? Biarkan waktu dan 90 menit laga final yang akan menjawabnya. Saya Rayana Pridani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih kepada Bungkus sudah hadir di Persatu RRI Palembang. Bungkus, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Adrian.
0: Ya, dan terima kasih Bungkus.
1: Adrian, terima kasih juga sudah hadir di studio RRI pada pagi hari ini. Ya. Tetap jaga sportivitas dan salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih.
3: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Akun Facebook Olisa Mansyur Iflani pada Kamis 9 Juli 2026 membagikan foto yang menampilkan klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi Desa Merah Putih. Klaim juga serupa diunggah di akun Instagram @hartawai. Hingga Selasa 14 Juli 2026, pendengar, konten tersebut telah mendapat 940 tanda suka, menuai lebih dari 4.000an komentar dan juga dibagikan ulang 27 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Dilansir dari Cek Fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi Merah Putih ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kemenham.go.id dengan judul artikel yaitu berita hoax terkait narasi Menteri HAM. Masyarakat desa diminta belanja Rp1 juta per bulan di Kopdes agar omset Kopdes cepat meningkat, yang tayang pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam artikel itu, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk belanja Rp1 juta per bulan di koperasi Merah Putih. Melalui artikel itu juga, Kementerian HAM mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima melalui saluran komunikasi resmi Kementerian HAM, antara lain laman kemenham.go.id, Instagram kementerian_ham, lalu juga ada TikTok Kementerian HAM dan email humas@kemenham.go.id. Dalam pendengar ya, sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi Merah Putih. Jadi informasi tersebut merupakan konten hoax ataupun bisa dikatakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, pendengar ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Sriwijaya Plus, sebuah organisasi atau komunitas peduli HIV AIDS yang berpusat di kota Palembang. Mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjalani tes HIV jika merasa memiliki faktor resiko. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Staf Sriwijaya Plus, Rudi Mulyansyah, mengatakan masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri. Sebagian besar khawatir menerima stigma setelah mengetahui hasil pemeriksaan. Menurut Rudi, kondisi itu membuat tidak sedikit orang datang berobat ketika penyakit sudah memasuki tahap lanjut. Jadi ya, menurutnya lebih baik mengetahui status HIV ini sejak dini daripada baru datang saat kondisi tubuh sudah menurun. Ia mengatakan juga, pendengar, bahwa stigma masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan HIV. Orang dengan HIV sering dijauhi, padahal penyakit tersebut tidak menular melalui interaksi sehari-hari. Rudi menegaskan, orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat dan juga produktif. Dan dengan terapi antiretroviral secara rutin, mereka juga tetap memiliki kesempatan untuk membangun keluarga. Pendengar, menurutnya ya, dukungan keluarga dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Jadi pendampingan yang baik akan membantu penyintas menjalani terapi secara konsisten. Ia berharap masyarakat lebih terbuka menerima edukasi mengenai HIV. Selain mengurangi stigma, langkah tersebut juga mendorong lebih banyak orang berani melakukan pemeriksaan sejak dini.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat budaya gotong royong untuk mewujudkan kawasan perkantoran yang bersih, tertata, dan nyaman. Komitmen tersebut ditegaskan melalui peninjauan kegiatan gotong royong di Jalan Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peninjauan dilakukan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, Alpian Soleh, guna memastikan seluruh kegiatan pembersihan berjalan sesuai dengan pembagian area yang telah ditetapkan. Setiap organisasi perangkat daerah pendengar ya bertanggung jawab untuk membersihkan kafling masing-masing di kawasan perkantoran. Dalam kesempatan itu juga, Alpian Soleh yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamongkraja dan juga Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin meminta seluruh OPD untuk menjalankan tanggung jawab secara optimal. Menurutnya, kebersihan lingkungan kerja maupun cerminan disiplin dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan pendengar yang informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini bersama saya Ega Dwianti. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan dialog Palembang siang ini dengan tema Parade Kebaya Songket Pesona Perempuan Indonesia. Nanti kita akan bersama dengan Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju adalah Nate Kuncoro dan juga Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan Helen Ganevo. Dengan presenter kami juga nanti ada Agrani Sihombing. Jadi pastikan Anda terus bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini.
2: Palembang siang ini.

0: Disiarkan dari Jalan Radio nomor 2 Palembang. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Saya Agrani Siombing, pada pagi hari ini menemani Anda pagi menjelang siang ya. Kita akan berbicara tentang dialog khususnya menarik sekali, parade dan kompetisi kebaya nasional. Ini meriahkan Hari Kebaya Nasional 2026. Menarik karena apa? Karena kebaya selama ini kita kenal adalah pakaian yang digunakan pada acara-acara tertentu, dan akhir-akhir ini menjadi hal yang menarik karena kebaya itu menjadi tren. Apa sebetulnya, mengapa kebaya bisa jadi tren? Lalu nanti juga di Palembang ada juga parade kebaya yang kabarnya akan menuju ke rekor MURI pada 19 Juli 2026, pada hari Minggu besok, jangan lupa ya, terutama di pukul 6 ini di kawasan Car Free Day. Ini merupakan momen yang sangat penting, dimulai dari Palembang nanti menuju ke nasional. Lebih banyak lagi berbicaranya dengan dua narasumber saya yang sudah hadir baru saja tiba di Palembang. Baik, ada Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, PIM. Ada Ibu Lana Tekuncoro. Ibu Lana, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Ibu?
1: Baik sekali.
0: Baik sekali. Baru saja tiba.
1: Baru saja tiba, tapi sempat mampir dulu.
0: Sudah cicip-cicipan. Oh, saya baru tanya Pak Pempek, ternyata sudah tewan ya.
1: Sudah
0: tewan ya, Bu. Wah, luar biasa. Sudah cicip ya berarti ya.
1: Sudah, itu memang kegemaran saya tuh.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: Taiwan
1: betul,
0: ya, Bu.
1: Taiwan.
0: Baik, Bu Lana, nanti kita ngobrol banyak ya. Ini yang punya daerah tadi yang jemput Ibu Lana pasti ya. Ada
1: betul.
0: Ketua DPP Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan, Ibu Helen Ganevo. Ibu Helen warga Palembang asli.
2: Iya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Helen?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik.
2: Baik sekali.
0: Baik sekali. Iya,
2: karena di
0: Ibu Lana.
2: Iya. Karena Bu Lana ini jadi saya bersemangat.
0: Semangat banget ya Bu.
2: Iya.
0: Baik, jadi tuan rumah nih siap-siap.
2: Insya Allah siap.
0: Sudah persiapan matang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Berapa? 98%?
2: Udah hampir mau 100%.
0: Ya. Tinggal 2% pelaksanaan.
2: 2% pelaksanaannya, iya.
0: Ih, keren banget. Kita ngobrol-ngobrol, kalau berbicara tentang kebaya kan pasti ibu-ibunya harus cantik-cantik nih. Ini kan namanya juga bicara tentang kebaya. Tapi yang menarik adalah ini peringatan keberapa ya Bu Lana? Untuk tahun ini.
1: Tahun ini adalah peringatan ketiga.
0: Ketiga, tapi iya, diresmikan UNESCO?
1: Jadi ada kalau untuk UNESCO itu 2024. Iya, 2024, 4 Desember di Paraguay ditetapkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia.
0: Dunia. Begitu. Ini kalau bukan hari kebaya, Indonesia tapi ya,
1: dunia.
0: Bukan dunia.
1: Kalau hari kebaya nasional sendiri kepres dari keputusan presiden nomor 19 tahun 2023 di mana keluarlah kepres akan hari kebaya nasional. Jadi hari kebaya nasional pertama kita adakan di 2024, kemudian 2025, dan sekarang yang ketiga 2026.
0: Iya, betul. Semangatnya kan luar biasa, karena dalam 3 tahun itu ternyata kebaya itu bisa mendongkrak perekonomian.
1: Betul.
0: Wanita-wanita cantik dan merasa cantik, kalau saya pakai kebaya itu merasa cantik langsung ya. Betul, merasa betul, cantik langsung. Ini kan luar biasa, perjuangannya bagaimana sih Bu Lana, boleh cerita ini?
1: Iya, jadi memang karena kerinduan dan semangat dari teman-teman, jadi kami kemudian menghadap ke Kementerian Kemenko PMK, kemudian juga kami disupport, lalu penunjukan dari Kementerian saat itu Kemendikbud ya, kemudian Dirjen Kebudayaan saat itu mensupport kami, kemudian kami mendapat dukungan, mendapat surat rekomendasi untuk pembentukan Timnas Kebaya Indonesia. Jadi setelah itu dasarnya ada, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian penyusunan dokumen, kemudian juga banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Nah, setelah itu ada sidang-sidang untuk penguatan daripada bahan-bahan dokumen dan juga tentunya aktivitas yang di daerah-daerah juga. Nah, makanya saat itu kami keliling-keliling daerah untuk sosialisasi lagi, kemudian juga minta dukungan. Nah, akhirnya berdasarkan dukungan-dukungan dari perempuan Indonesia yang hebat-hebat, nah akhirnya kami mengajukan ke presiden, tentunya dari Kementerian Kebudayaan ya, lalu didapatkanlah Kepres nomor 19 tahun 2023 adanya Hari Kebaya Nasional.
0: Satu tahun perjuangannya atau panjang?
1: Iya, kurang lebihnya segitu.
0: Oh, satu tahun.
1: Iya.
0: Cukup panjang juga ya.
1: Iya, betul. Perjuangan.
0: Dan hari ini kan kebaya itu sudah menjadi penggerak UMKM.
1: Betul.
0: Pakaian-pakaian yang dulu mungkin harus ke tukang jahit, tapi sekarang justru ditemukan di...
1: Betul. Jadi ya memang...
0: lumrah ya, jadi di masyarakat
1: itu. Iya. Nah, itulah memang agenda kita ya saat itu. Jadi kami itu ada beberapa organisasi, komunitas yang bergabung. Kemudian kita mengajukan ke kementerian. Dan akhirnya setelah mendapat Kepres, itu saya lihat semakin banyak begitu ya. Baju-baju atau kebaya-kebaya yang sudah di
0: modifikasi
1: atau disesuaikanlah dengan kebutuhan, betul. karena kita membuat bahwa kebaya itu tidak ribet,
0: betul
1: ya.
0: Yang pertama itu betul. Pasti dalam pikiran adalah kebaya itu ribet, ternyata ya. Tidak sebegitu ya,
1: betul. Makanya sekarang anak-anak muda juga itu saya lihat wah hebat juga ya, ke kampus atau berkegiatan bersama-sama itu mereka sudah mulai dress code-nya sudah mulai kebaya. Walaupun bawahnya berbagai
0: jeans,
1: macam
0: gitu
1: ya. Karena kita harus mendorong generasi muda, karena ini adanya Hari Kebaya kemudian juga sudah terdaftar di UNESCO itu kan legacy kita untuk generasi penerus kita. Makanya seperti yang tadi disampaikan bahwa kenapa saya pribadi sendiri sangat tertarik dan juga tim kami ya saat itu tertarik sekali untuk mendukung adanya Hari Kebaya Nasional, karena di belakang itu seperti tadi yang disampaikan nilai ekonominya tuh sangat tinggi. Karena itu terkait dengan pengrajin juga. Kebaya padanannya kan ada batik, ada wastra, ada tenun dan songket yang nanti besok akan dibuat muri ya, Bu Helen ya. Kemudian juga ada ya wastra lainnya begitu ya. Ciri khas dari seluruh Indonesia tuh sangat cantik-cantik. Dan tentunya kita bangga untuk terus melestarikan. Nah, kemudian juga padanannya ada tas, ada bros,
0: banyak
1: ada anting,
0: ya?
1: Banyak. Termasuk kalau mau berkegiatan nanti, ini kan ada berapa ribu ya. Nah, tentunya makeup artisnya juga pasti ikut juga.
0: Yang tidak pernah terpikirkan ternyata bisa didorong ya.
1: Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat menguatkan juga ya untuk menaikkan ekonomi kita sendiri begitu. Karena kalau bukan dari kita ya, we have to start gitu ya, harus dari kita sendiri juga.
0: Kalau
1: gitu.
0: Gak dimulai ya,
1: gak
0: mungkin
1: dimulai.
0: Tidak ada hari ini begitu ya. Begitu. Saya masih mau bicara nanti tentang legasinya, bagaimana perjuangannya di UNESCO bersama siapa saja ya, Bu Lanan. Saya ke Bu Helen terlebih dahulu. Bu Helen kan di penunjukan Palembang ini memang dari pusat ya?
2: Ya, kami berdiskusi sama Ibu Lana. Kebenaran kita dari Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan sudah mengadakan 3 kali, sukses terus. Pertama itu di BKB, kita ada 1000 perempuan berkebaya. Yang kedua kita di kantor gubernur.
0: Sebelumnya sudah dilakukan?
2: Iya, karena dengan antusiasnya dari hari AKN pertama dan kedua banyak, makanya saya berdiskusi sama Bu Lana, gimana kalau kita yang ketiga ini kita rekor murikan.
0: Wih.
2: Khusus untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang.
0: Bagaimana kalau di Sumatera Selatan, bagaimana perkembangannya Bu Lana? Bu Helen, mungkin boleh cerita nih.
2: Ya, kalau kebaya itu memang Sumatera Selatan ini kan memang sudah ciri khas dengan baju kurungnya. Tapi kalau kita kebaya nasional kan kita dengan identitasnya itu baju Kartini.
0: Betul. Iya. Hanya di lomba Kartini Hari Ibu begitu ya.
2: Iya, iya. Nah, ini kebenaran kita nih rekor muri ya, perempuan berkebaya kain songket yang terbanyak.
0: Yang terbanyak.
2: Iya.
0: Kain songket tuh adalah seperti pempek mungkin ya, pempek pasti Palembang, songket juga pasti Palembang kan begitu. Nah, kenapa menginginkan songket itu digabungkan dengan kebaya ini Bu Helen? Apa latar belakangnya nih?
2: Nah, itulah saya juga mungkin dapat dari inspirasi. Karena anak-anak muda tuh selalu mengatakan kain songket itu berat,
0: ribet, berat.
2: Iya. Nah, makanya saya ingin mengajak anak-anak muda, ini loh kain khas ciri kita yang harus dipakai, yang harus dibudayakan untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan.
0: Baik, terinspirasi dari Bu Lana tadi ya.
2: Iya.
0: Ternyata kebaya bisa di apa ya dibuat kekinian.
1: Iya.
0: Berharap juga nanti songket begitu berarti.
1: Iya.
0: Setelah ini nanti ada songket yang modelnya mungkin langsung rok, mungkin celana begitu kali ya.
1: Iya.
0: Langsung sip.
2: Iya, gitu. Itu di Sumatera Selatan sudah banyak kayak semuanya. Seperti di butik Emmy itu kan banyak sekali ini pakaian-pakaian yang sudah dimodifikasi sama butik Emmy.
0: Tidak ya. Ribet lagi begitu ya.
2: Enggak ribet lagi. Oke. Okay. Ya.
0: Kita ke persiapannya besok itu di jam 6. Sudah sejauh mana nih Bu Helen?
2: Alhamdulillah persiapan kita sudah hampir 98% ya. 2% nanti besok pelaksanaan. Kita panitia itu ada ketua panitia Ibu Lendra itu sangat gesit sekali untuk mempersiapkan kegiatan ini. Kita persiapan itu tuh bukannya mudah, Bu. Kita harus menentukan tempat dulu. Tempatnya itu di mana, posisi ini apa izinnya? Karena kita menyangkut dengan Karpirde dan tempat. Kalau tempatnya itu punya kebudayaan Sumatera Selatan dan Karpirde itu punya Pemkop
0: Palembang.
2: Iya, okay. punyanya Palembang. Nah, itu kami berusaha dengan tim panitia dan saya untuk menelusuri gimana caranya supaya tempat ini kita bisa diizinkan dan dari Pemkop juga kita bisa diizinkan.
0: Iya. Ini terinspirasi dengan kegiatan di pusat kah? Kan di pusat itu di Car Free Day itu sering banget yang berkebaya. Betul. Itu terinspirasi juga.
2: Nah, kebenaran kan kita ini kan di Car Free Day ini kan di Palembang baru di bulan Juni.
0: Betul.
2: Ya, baru peresmian. Jadi saya punya inisiatif itu cuma hanya sebulan. Wah, ini bagus nih kalau kita gabungkan. Sementara kan memang dari Lana dari Car Free Day itu kan dari
0: Bu Helen awal. Juga sering ya.
2: Iya, dari juga, dari awal itu Bu Helen coba di ini di Car Free Day. Di Palembang belum ada Ibu, makanya kami
0: di sounding ya Bu.
2: Iya, dari awal memang. Iya.
0: Palembang belum ada Bu.
2: Belum ada, makanya kami pelaksanaannya di dalam itu di BKB dan di kantor gubernur. Itu antusiasnya
0: ya. Begitu.
2: Iya, antusias masyarakatnya tinggi.
0: Ketika dua kegiatan itu momennya masih ibu-ibu kah atau yang muda-muda juga sudah ikut Bu Helen?
2: Ibu-ibu dan putri Indonesia juga ikut. Anak-anak juga ikut.
0: Oh, iya.
2: Iya, memang kebanyakan ibu-ibu. Cuman yang mensupportnya kemana putri anak Indonesia. Semua pada ikut terus anak-anak juga tampilan pada anak-anak kolentang, bina autis juga tampil. Gak juga apa-apa. Tampil. Iya.
0: Tapi kalau di tahun ini momennya ingin kesadaran sendiri gitu ya?
2: Iya, karena songket itu budaya kita. Jangan bilang lagi songket ini berat. Ini malahan banyak ibu-ibu bilang males lah pagi-pagi bersongket. Tapi saya tetap semangat agar ibu-ibu tetap pakaian songket.
0: Iya. Saya tadi ke legacy yang diungkapkan oleh Bu Lana nih, legacy UNESCO. Ini perjuangannya bagaimana Bu? Cerita dong kalau kebaya itu ketika sampai ke titik UNESCO mengakui sebagai apa namanya?
1: Warisan budaya tak benda.
0: Warisan budaya tak benda itu bagaimana?
1: Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, jadi karena kerinduan kita semua ya, kemudian juga ibu-ibu kita bicara, kemudian ayo kita buat tim gitu ya untuk menjalankan itu. Akhirnya kita bentuk dan kemudian dengan berbagai kegiatan-kegiatan kemudian juga kita pendekatan tentunya ke pemerintah dan kita memang melakukan itu karena apa? Budaya berkebaya itu memang harus terus kita lestarikan. Makanya dengan adanya Hari Kebaya Nasional tentunya itu menjadi penguatan juga untuk kita ya yang mendorong supaya diusulkan ada hanya Hari Kebaya. Dan ya yang sudah saya lihat tadi, yang sudah saya sampaikan bahwa akhirnya di daerah-daerah juga, kalau saya ke daerah tadi yang sudah disampaikan juga bahwa wah, kalau ke mall atau kemanapun itu kebayanya di tengah-tengah pameran itu sudah banyak dan berbagai macam model. Sekarang itu ada yang warnanya sudah ada yang di sampingnya biru, adanya kuning atau pink gitu ya. Jadi udah colorful gitu ya. Nah, itu memang merupakan kemajuan ya. Karena desainer-desainer muda juga sekarang ini memang sudah banyak sekali. Ada kebaya funky, ada juga macam-macam ya, beragam dan senangnya itu karena kreativitas anak-anak muda itu sekarang sudah mulai terlihat. Dan keinginannya juga untuk memakai kebaya itu sudah terlihat sekali. Nah, untuk ke UNESCO-nya juga seperti itu. Nah, kita mengajukan juga ke UNESCO itu bersama dengan negara lain. Ya, kita ada Brunei, Thailand, kemudian juga Malaysia dan Singapura serta Indonesia. Kita langsung bersama-sama, kemudian juga Indonesia ada di dalam situ dan kita mengajukan kebaya kita. Nah, di kita saat itu ada dua yang kita ajukan karena memang baru terdaftar di ke warisan budaya tak benda nasional itu baru dua saat itu, ya, kebaya Labu dan kebaya Encim.
0: Kebaya Labu yang bagaimana, Bu?
1: Kebaya Labu dari Riau.
0: Dari Riau.
1: Itu panjang begitu ya.
0: Nah, kemudian seperti baju kurung ya.
1: Iya. Tapi tetap bukaan depan.
0: Okay.
1: Ya, kebaya itu bukaan depan.
0: Jadi kalau kebaya itu namanya kebaya itu bukaan depan.
1: Bukaan depan.
0: Okay.
1: Iya. Nah, kemudian setelah itu kami lihat, wah, sudah untungnya sudah ada dua nih. Nah, makanya setelah UNESCO kemarin, kita juga mendorong pewaris-pewaris atau pemerintah-pemerintah di daerah untuk juga segera mendaftarkan budayanya masing-masing, termasuknya kebaya juga, untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, mungkin dari itu Kartini, kemudian juga Kutu Baru, ya, kemudian juga masih banyak berbagai macam bentuk yang harus didaftarkan ke Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda nasional.
0: Baru
1: Indonesia.
0: Ya?
1: Iya,
0: baru
1: betul. Sekarang sudah ada lagi kebaya Nona. Kebaya Minahasa ya. Kebaya Minahasa. Noni, sorry. Nah, itu kebaya Minahasa itu sudah terdaftar juga sekarang sebagai warisan budaya tak benda nasional, WBTB nasional atau Indonesia.
0: Bentuknya
1: sekarang sudah ini? Tiga. Banyak ininya sih, lace ya, itunya ya.
0: Kebayanya putih.
1: Kebaya putih, kemudian juga di ujung-ujungnya di sini.
0: Kalau sekarang kan orang kan trennya adalah ngumpulin baju-baju batik, misalnya batik dari Papua begini,
1: betul,
0: dari Palembang begini, begitu ya. Lalu dari Solo, dari lain sebagainya, dari Kupang lebih banyak lagi yang pakai tenun begitu kan. Sekarang nanti berarti kebaya yang harus dikumpulin ini.
1: Iya, betul. Koleksi ya.
0: Koleksi
1: berbagai bentuk kebaya ya.
0: Untuk kegiatan tahun ini mungkin kebayanya tadi ya, kebaya Encim tahun depan apa begitu kan, harus begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Menggerakkan UMKM kita.
1: Betul. Jadi memang dengan adanya kebaya yang tadi saya sampaikan juga menggerakkan ekonomi karena padanannya itu banyak sekali. Ya kan? Jadi ya itu juga merupakan keinginan dan tujuan kita. Untuk itu begitu ya.
0: Mengapa pilih Palembang, Bu?
1: Karena memang jadi gini, di dalam Hari Kebaya Nasional, menuju Hari Kebaya Nasional, selain di Palembang ada daerah-daerah lain juga mengadakan. Tapi kali ini yang baru masuk ke saya Palembang yang mengadakan dengan rekor muri begitu. Nah, bersamaan juga dalam bulan ini ada dari NTB, kemudian juga tapi Perempuan Indonesia Maju ya, yang menggerakkan juga dan mengajak komunitas-komunitas lain juga untuk ikut bergabung mengadakan NTB, kemudian juga ada Jogja, kemudian ada lagi Bandung dan ada beberapa lagi daerah-daerah kemarin. Sudah banyak yang telepon lagi. Dan sekaligus juga Hari Anak Nasional. Jadi kita gabungkan juga. Jadi nanti kami di pusat tanggal 24 Juli itu akan mengadakan Hari Kebaya Nasional bersama dengan anak-anak juga. Karena 23 Juli adalah Hari Anak Nasional, kemudian 24 Juli adalah Hari Kebaya Nasional.
0: Pas nih.
1: Jadi
0: ibu
1: pas,
0: dan anak,
1: ibu
0: ya?
1: Dan
0: iya.
1: Anak. Jadi
0: sepasang nih kebaya nanti.
1: Betul. Jadi nanti pelestarian begitu ya dari orang tua ke anak juga. Nah, kami juga beberapa waktu lalu sudah mengadakan banyak sekali kegiatan ya, seperti di Jakarta Car Free Day dan di sini juga di Palembang. Nah, makanya begitu Bu Helen bilang, "Bu Lana, Palembang nih sudah ada Car Free Day." Saya bilang, "Oh ya udah, saya harus datang."
0: Oh, jadi itu alasannya karena proposal dari Bu Helen.
1: Ya, betul.
0: Apa sih, Bu, yang membuat Ibu meyakinkan sekali nih Bu
1: Keren
0: Lana
1: banget
0: harus
1: ini.
0: Iya. Pokoknya Bu Lana nih harus ada di Palembang nih, Bu. Ini apa nih? Makanya Bu Helen berani banget nih.
1: Iya.
0: Gimana cerita-cerita dong, Bu Helen?
2: Ya, itu berkat kesemangatan semua pengurus dari Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Ya. Dari kami udah diskusi dan rapat juga dengan pengurus, kapan lagi kalau kita bukan kita yang menggerakkan kebaya ini untuk ke kancah nasional bahkan mendunia.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nanti ya Bu, kita kita cerita ya bagaimana semangatnya, siapa saja yang mendorong begitu ya. Kita tahan sebentar. Saya sebenarnya belum buka penelpon, tapi ternyata banyak semangat ini yang untuk gabung. Kita coba ya. Di 0711369977. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana, Mbak?
3: Saya Desi dari Kenten.
0: Mbak Desi di Kenten, silakan Mbak Desi.
3: Izin Ibu-ibu, selamat siang. Bu, mau tanya nih terkait ini kan lagi bahas ini ada parade kebaya Bu ya di Jembatan Ampera Pak Bu ya di hari Minggu.
0: Iya.
3: Nah, ini kita mau tanya nih. Saat ini kan kebaya dan songket banyak nih dimodifikasi menjadi gaya yang lebih santai atau casual. Nah, menurut Ibu, kira-kira batas antara inovasi fashion dan menjaga pakem tradisional busana itu gimana, Bu?
0: Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Desi yang ada di Kenten. Anak muda punya semangat untuk itu, tapi sepertinya juga mau menjaga yang namanya original ya.
1: Betul.
0: Saya ke Ibu, siapa nih? Bulana nih kayaknya nih, Bulana.
1: Ya, oke. Jadi seperti kebaya juga, tetap ada pakemnya. Ya kan, tetap ada pakemnya, kita tetap mengikuti pakemnya. Seperti contoh yang tadi kutu baru umpamanya kan, tetap kutu baru tapi bisa warna-warni umpamanya gitu. Dan yang paling penting itu juga harus disesuaikan dengan acaranya. Begitu ya. Kalau kebaya sesuai dengan acaranya, begitu juga mungkin dengan songket dipakai dengan apa situasinya begitu ya. Seperti apa? Nah, itu kita disesuaikan. Mungkin Bu Helen tambahan?
2: Ya, apalagi kita di Palembang ini ya, Palembang Darussalam. Jadi adat dipangku, syariat dijunjung. Nah, jadi kita pakai kebayanya itu menyesuaikan dengan adat dan syariat kita sebagai seluruh penduduk Sumatera Selatan, khususnya kota di Palembang.
0: Ada ciri khas nggak sih Bu? Sebenarnya kalau Palembang?
2: Kalau Palembang kan di baju kurung. Tapi karena kita Hari Kebaya Nasional, ya kita mengikuti dalam rangka Hari Kebaya Nasional.
0: Seperti baju kurung gitu.
2: Enggak, kita kan baju nasional.
0: Oh, baju nasional.
2: Ya.
0: Oh, kebaya ini kan baju nasional.
2: Iya. Okay. Jadi kita pakai kainnya Sumatera Selatan, ialah ciri khasnya ialah songket. Iya. Jadi songket inilah yang kita akan mengangkat derajat kita di Palembang ya, agar anak-anak muda tuh jangan merasa berat, jangan merasa sungkan, ayo kita berkebaya dan berkain songket untuk parade di KRPD di 19 Juli. Pakai sepatu olahraga, santai kita jalan-jalan paginya. Jangan terlalu diribetkan lah untuk berkebaya itu.
0: Mau kasih tahu bahwa kebaya tuh bisa loh dipasangkan sama cats gitu ya.
2: Iya.
0: Kenapa enggak kan begitu?
2: Makanya
0: kan?
2: Kita di CFD ini menggerakkannya itu bukannya harus pakai sepatu tinggi, tapi boleh di mana tempatnya tuh ya terserah dengan seluruh masyarakat ya. Kalau lagi kondangan ya mungkin bisa kayak gitu kan. Kalau lagi di CFD gitu pakai sepatu olahraga, disesuaikan saja.
0: Oke, Bu Helen, kita balik lagi nih. Jadi ketika nekat memberanikan diri bilang, Bu, kami siap nih Palembang tuh bagaimana Bu?
2: Kami itu niatnya dengan tulus dan ikhlas. Jadi bergeraknya itu tuh dengan niat yang baik sehingga dapat jalan yang terbaik. Semuanya lancar-lancar saja. Kami berusaha menemukan dengan kebudayaan dari Polda, dari asisten 1, asisten 2, dari kepemerintahan kota juga dari kebudayaan kota. Itu sangat mendorong sekali untuk acara kegiatan ini.
0: Ya, karena sudah masuk di agenda pemerintah kota ini besok.
2: Iya.
0: Besok sudah diagendakan ada Car Free Day bahkan untuk rekor muri. Yeah. Rekor muri targetnya berapa, Bu?
2: Kita targetnya itu tuh kan 5.000. Ini sudah terdaftar udah 2.000-an yang terdaftar yang lewat ini ya, lewat yang memang online benar, yang terdaftar itu sudah 2.000-an, apalagi ditambah lagi dengan masyarakat umum.
0: Diprediksi ada yang tidak mendaftar tapi akan datang.
2: Iya. Ini aja banyak sekali antusias masyarakat untuk minta dibuka linknya itu dibuka, Bu. Tapi saya bilang silakan aja datang. Ajak keluarganya.
0: Ajak keluarga dan, tidak apa-apa. Tidak mendaftar tidak apa-apa.
2: Tidak apa-apa.
0: Yang pasti harus meramaikan ini ya.
2: Iya, karena kita mau rekor muri dunia.
0: Mau rekor muri.
2: Iya.
0: Baik. Bu, apa yang ingin Ibu kenalkan dengan songket sehingga kan sudah suatu hal yang bicara tentang songket. Ini kan songket kan harganya mahal gitu. yeah. dalam image-nya itu yeah. mewah gitu kan. Yeah. Di momen-momen apalagi yang dipakai oleh Bu Lana. Dalam momen-momen tertentu tuh yeah. setiap misalnya siapa tampil nih ketika kemarin misalnya di 17 Agustus terutama ya, ketika ngelihat wah Ibu Wapres nih pakai songket nih kan langsung nah, begitu kan. Betul. Nanti di orang Lampung bilangnya itu seperti kain Lampung loh, mirip-mirip begitu. Nah, apa yang sebetulnya ingin Ibu Helen perkenalkan tentang songket ini?
2: Ya, songket itu kan banyak beberapa macam benangnya ya. Ada tingkat-tingkatannya. Ada yang bagus ya mahal, tapi sekarang kan udah ada yang standar-standar juga ada. Gak harus yang mahal itu songket itu tuh kan ada tingkat-tingkatannya. Mungkin ada yang berbentuk pulirnya dari benangnya. Pokoknya kita nilainya tuh dari benangnya itu bisa menilaikan harganya.
0: Menilaikan harganya?
2: Iya, dari benang. Itu bisa kelihatan itu harganya berapa-berapa.
0: Itu yang tidak banyak orang tahu.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk membawanya menjadi sebuah keseharian ini bagaimana Bu Helen? Supaya lebih santai, nggak ribet dan tidak mahal kesannya.
2: Kalau songket itu kalau untuk keseharian kayaknya masih banyak berat ya. Tapi rata-rata kita minimal di kondangan dulu.
0: Di kondangan?
2: Di kondangan, maksudnya ada acara pernikahan, acara apa... pengantenan. Nah sekarang kan sudah dimodifikasi songket ini. Bisa di acara pesta ulang tahun kan. Pesta-pesta ulang tahun juga bisa untuk dipakai kain songket ini. Dimodifikasi dengan pakaian yang yalah yang modifikasi yang sekarang yang sangat bagus itu. Dari seni-seni dari butik-butik itu udah sangat
3: Desainer
2: ya.
0: Kalau tadi kan Ibu Lana menggambarkan bagaimana kebaya ini membawa warna pada UMKM. Kalau secara nasional kita lihat kan banyak sekali desainer, penjahit itu bahkan tuh ada orang-orang tertentu yang ingin misalnya mode pakaiannya tidak sama dengan orang lain. Yeah, ada songket lah digabungnya sama apa kebaya kan ada yang begitu ya Bu pakai terusan segala macam. Di Palembang sendiri sudah terlihat belum geliat yang seperti itu Bu Helen?
2: Sudah. Iya, songket itu tuh kan banyak dimodifikasi dengan apa dah brokat. Iya, sudah. Terus yang pakai dengan tenun-tenun yang lainnya dengan dipadukan dengan tenun dari daerah lain bisa, dari Lombok bisa, dari Medan juga bisa dimodifikasikan kain songket dengan tenun-tenun lain. Khususnya kalau orang Palembang ini dimodifikasikan dengan wasra-wasra lainnya, songket dengan jemputan, wasra dengan apa kain blongsongnya itu udah sangat desainer-desainer sini Palembang ya sudah pinter-pinter lah.
0: Sudah pinter-pinter ya. Iya. Wajar lah ya kalau Palembang udah memperkenalkan diri ya Bu Lana ya.
1: Dari 2019 waktu saya kesini saya pernah ke pasar apa ya?
0: Pasar 16.
1: Pasar 16 mungkin ya. Itu saya beli kebaya model Kartini. Jadi di pinggirnya ini songket emas gitu sama ujung tangannya sama di pinggirnya. Saya belinya ada warna hijau, warna merah karena cantik banget pas songket bahannya itu dipadukan begitu keren banget.
0: Ilir Barat sepertinya ya Bu.
2: Pasar Ilir Barat.
0: Ungkito.
1: Rapih lagi jahitannya, keren banget.
0: Baik, kita akan terima juga untuk penelpon pada kesempatan siang hari ini, boleh ya Bu? Ada masyarakat yang ingin bergabung, lalu juga di line SMS nanti kita akan coba bacakan beberapa pesan-pesan yang mungkin sudah disampaikan. Anda bisa ikut bergabung juga bersama kami pendengar di 0821-7927-9090. Oh iya, jangan lupa juga ini bisa Anda saksikan juga deh ya di YouTube RRI Palembang. Dan saya coba bacakan ini beberapa nomor-nomor ataupun juga info yang sudah masuk. Oh, di line YouTube sepertinya. Di YouTube ini ada yang kasih emoticon tanda cinta katanya. Mungkin tidak bisa berkata-kata, Bu. Lalu ada dari Migyu Ganteng. Setelah parade kebaya songket tahun ini yang akan digelar, apa target atau impian terbesar yang ingin dicapai pada pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya? Lalu juga pertanyaan nyambung, bagaimana dukungan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah, komunitas, dan media yang paling dibutuhkan saat ini agar gaung dari parade dapat terdengar sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Saya ke Bu Helen terlebih dahulu nih.
2: Oke.
0: Apa nih targetnya Bu setelah songket ini?
2: Targetnya kita agar jembatan Ampera kita juga bisa mendunia.
0: Kok kemarin lagi ngetren loh Bu.
2: Iya, makanya saya mengejar untuk Hari Kebaya Nasional itu di Car Free Day.
0: Oh, tujuannya
2: iya,
0: begitu.
2: Tujuannya iya.
0: Biar Bulana bisa foto-foto
2: iya,
0: gitu.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Ikonnya. Ikonnya yang katanya London itu pakai kebaya ya Bu sama songket.
2: Iya. Jadi intinya kita perempuan Indonesia maju agar jangan sampai melupakan ciri khas dari kota Palembang yaitu Jembatan Ampera. Sambil kita rekor muri dengan kebaya nasionalnya, kita juga memperkenalkan dengan ciri khas jembatan kita.
0: Jembatan Ampera. Jadi, makanya iya, titiknya di sana. Ya? Betul, iya, wisatanya di sana dapat.
2: Dan Mampera.
0: Dan Mampera.
2: Iya, Mampera itu
0: Mampera
2: kan
0: juga.
2: Iya, kita kan titik kumpul acaranya di Mampera. Mm-hmm. Nanti kita naik ke atas sampai ke tiang dua ya, menara dua, baru kita turun lagi ke bawah, baru kita seremoni.
0: Oh, baru seremoni.
2: Iya.
0: Ih, keren, sudah disiapin Bu.
4: Konsepnya udah
0: keren
4: siap
0: banget. Kan Bu Lena ini kan sudah concern dengan itu tadi, satu kebaya ternyata panjang nih rentetannya ya Bu.
1: Betul.
0: Ini baru songket loh.
1: Betul.
0: Tadi Bu sebut NTB. NTB kan ada juga nih apa
1: tenunnya.
0: Betul. Lalu kalau Jogja ya, kalau di Pulau Jawa udahlah ya, udah banyak banget ya. Tapi betul, beberapa daerah-daerah yang belum dikenal itu loh.
1: Iya, betul.
0: Memang cita-cita mulianya begitu, Bu.
1: Ya memang karena kita bilangnya ya padanannya, sambungan-sambungannya juga gitu kan. Maksud sambungan dalam arti padanan kebaya kan pasti harus ada kainnya kan. Nah, itu juga mengangkat juga kalau di Lampung ada tapis juga kan. Nah, kemudian di berbagai daerah semuanya memang punya ciri khas masing-masing. Jadi itu yang kita angkat supaya budaya kita ini terus lestari begitu.
0: Padahal ya, kita bukan cuma punya songket loh.
2: Iya.
1: Bali
2: iya,
1: endek.
2: Iya. Iya, wastra.
0: Kan? Di Sumatera Selatan itu banyak banget Bu wastranya. Apa Bu Helen?
2: Ya seperti kain jemputan.
1: Oh ya, jemputan.
2: Blongsong.
0: Tuh blongsong. Iya. Banyak banget ya Bu?
2: Iya banyak. Songket. Terus ya, ada yang di Sekayu itu. Apa?
0: Oh ya, yang kemarin di resmi apa di sudah di.
2: Iya dia. Kain songket ini kan banyak dari apa Prabu Muli, mungkin ada serat nanasnya kan.
1: Kabupaten-kota
2: itu beda-beda. Beda-beda songketnya, ciri khasnya.
0: Oh, ternyata Bu Helen ngikutin Bu Lana nih.
2: Iya.
0: Hari ini songket, besok adik-adiknya diikuti juga.
2: Iya.
0: Baik, Bu Lana kan menarik tadi yang dikatakan Bob. Ternyata pergerakan ekonomi itu juga menjadi dasar utamanya UMKM yang banyak bangkit. Kita baru melihat dari sisi penjahit, pembuat ya, bajunya saja.
1: Betul.
0: Jadi disebutin ada mua.
1: Iya.
0: Lalu katanya ada anting nih yang bros juga sebagai pendamping ya.
1: Betul.
0: Itu kan banyak sekali.
1: Ya.
0: Sebetulnya sudah terpikirkan memang oleh PIM sendiri bahwa ini bisa membuat pergerakan ekonomi yang lebih baik.
1: Iya, betul. Karena kita kalau mau membuat sesuatu itu harus ada apa? Ada ininya ya, untuk yang lain-lainnya juga, jadi gak harus satu begitu. Jadi kalau untuk aksesoris dan lain-lain, juga makeup artis, itu kadang-kadang kalau saya buat parade di daerah-daerah, saya kadang-kadang ketinggalan nih. Saya harus tunggu dulu ibu-ibu yang lain baru muanya ke saya.
0: Oh gitu.
1: Kalau cepet. Jadi
0: mereka mau
1: saking
0: tampil
1: banyaknya begitu. Dan itu kan kita bangga juga ya. Akhirnya dengan adanya kegiatan dan juga sosialisasi seperti itu juga sangat membantu teman-teman yang memang di bidang itu begitu. Jadi itulah yang kita dorong terus sampai sekarang, sampai pelestarian. Apalagi kalau UNESCO, itu kan kita juga harus ada di review kan. Berapa tahun, oh ya ternyata ini ada terus ya.
0: Oh gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi kita harus konsisten,
1: harus
0: ke depannya.
1: Harus konsisten, karena memang itulah tujuannya pelestarian.
0: Pelestarian.
1: Jadi kalau memang once kita sudah di daftarkan, itu harus kita lestarikan. Dan itu juga akan di review begitu oleh pihak UNESCO. Bahwa oh ini memang dijalankan betul ya, lestari terus ya gitu. Nah makanya dengan adanya kegiatan seperti Bu Helen, teman-teman PIM di daerah-daerah ataupun organisasi-organisasi lain yang memang terus mengangkat budaya masing-masing, nah itu sangat membantu supaya ada bahan kita juga untuk kita perlihatkan ini loh, kenapa kita minta didukung, masyarakat minta didukung untuk didaftarkan ke UNESCO, karena kami sudah menjalankan ini dan memang ini keseharian kita yang harus dijaga terus begitu.
0: Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana perkembangannya nanti, lalu juga sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan atau untuk the next apa? Ya. Kita angkat penelpon terlebih dahulu di 0711369977. Ya. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Johan di Palu di Sulawesi.
0: Waduh, jauh ini. Apa kareba, Pak? Silakan Pak Johan.
5: Bagus tuh, bisa bahasa daerah Sulawesi toh.
1: Bisa mi, bisa mi saya.
0: Saya mancing Bulana sebetulnya. Silakan nih Pak Johan.
5: Ya, salam kenal Bu.
0: Salam kenal.
1: Kenal juga.
5: Begini, ini tentang budaya baju kebaya toh.
0: Betul.
5: Kalau baju kebaya ini kami di Sulawesi Tengah ini dibutuhkan ini seperti ada perpisahan di sekolah

0: Baik, karena memang bicara budaya, karena kayanya Indonesia itu menarik ya. Bahkan dari Palu nih ikut juga nih. Bu, dijawab deh Bu, kalau di Sumatera Selatan bagaimana?
1: Sama saja ya, kita juga di 17 Agustus juga ibu-ibu dharma wanita juga berkebaya kurung dan berkain songket. Terus di anak-anak SD, SMP juga kalau lagi ada Hari Kartini juga diwajibkan juga memakai kebaya. Untuk PNS juga kita setiap hari Kamis di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang juga diwajibkan untuk pakai baju kurung dan berkain songket. Berkain apa?
0: Khas Palembang.
1: Iya, ciri khas Palembang. Palembang seperti kain jupri. Ya.
0: Oh, jupri kain tadi jupri, ya yang ya. Yang
1: okay. Kain kurung itu kain jupri ya.
0: Oh, kain kurung itu kain jupri. Ya.
1: Itu biasanya PNS itu ya mak baju kurung dan kain jupri. Itu udah semuanya dari apa? Dari PNS dari Kota Palembang sampai ke daerah-daerah itu sudah ketetapan dari Sumatera Selatan.
0: PR-nya kan sekarang bagaimana membuat kemudian harganya bisa terjangkau ya Bu?
1: Iya, makanya udah sekarang kan pengrajin-pengrajin itu sudah banyak yang membuat untuk yang terjangkau.
0: Untuk yang terjangkau.
1: Iya, sudah banyak itu, enggak terlalu yang mahal-mahal itu banget, enggak.
0: Baik, kita tahan sebentar ya penelpon kembali sepertinya yang bergabung bersama kita pagi hari ini di 0711369977. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi dengan siapa di mana, Mbak?
2: Dengan Risma di Seruduk Putih.
0: Mbak Risma di Seruduk Putih, silakan.
2: Kan seperti kita tahu kan kita ini banyak Gen Z gitu ya, anak-anak muda gitu, Bu. Gimana gitu ya cara biar numbuhin rasa bangga gitu dan percaya diri pada perempuan-perempuan muda masa kini tuh untuk ngejadiin kebaya ini dan songket tuh sebagai busana gitu yang sehari-hari nggak cuma, mungkin nggak cuma untuk formal-formalan aja gitu, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Risma yang ada di Seruduk Putih. Saya teringat tadi yang pertanyaan di line YouTube, menarik juga nih. Kalau untuk kalau untuk seperti yang dikatakan Mbak Risma tadi yang di Seruduk Putih ya, komunitas, bagaimana Bu Helen? Kalau di Jakarta tuh sudah tidak aneh lagi. Ada komunitas khusus yang seharian mereka gunakan kebaya dan itu keren menurut saya. Nah, kalau di Palembang, di Sumatera Selatan bagaimana Bu Helen?
1: Kalau di komunitas kita memang seluruhnya di BKU itu di bawah BKU ya, kita ada 52 komunitas. Itu rata-rata dia memakai ciri khas Palembang. Walaupun dia berbentuk jas, itu mungkin ada songketnya ya.
0: Oh,
1: ya, okay. Untuk anak-anak muda juga itu setiap organisasi kayaknya udah ada ciri khas masing-masing
0: yang menggunakan
1: khas ciri khas Kota Palembang.
0: Iya. Oke, okay. Tapi kalau misalnya untuk yang kebaya adakah sudah komunitasnya?
1: Nah, komunitas kebaya. Ada sih di Dinas Kebudayaan ada komunitas untuk berkebaya dan berkain songket.
0: Mungkin belum sebesar di Jakarta ya, tapi ini kan sudah ada semangatnya.
1: Ini kan kata Bu Lana kan harus dicatat nih kebaya-kebaya, kenapa Palembang tidak dicatat baju kurungnya di ini.
0: Oh, semangatnya begitu nanti. Nanti menuju ke yang sana tadi, baju kurungnya
1: baju
0: tadi.
1: Baju kurungnya tolong dicatat Bu Lana ini. Diikutkan juga yang Palembangnya, ciri khas Kota Palembang.
0: Oh, gitu. Tapi mungkin nanti kebaya kurung namanya barangkali ya. Kebaya kurung gitu ya. Ada masuk-masukan bisikan-bisikan ya sudah. Oke, okay, Mbak Risma di Seruduk Putih. Nah, ini kan terlihat bahwa ternyata Gen Z itu betulnya ada niatnya ke sana ya, Bu. Mungkin masih malu-malu, mungkin masih khawatir dianggap aneh atau tidak. Bagaimana menumbuhkan ini Bu Lana di tengah Gen Z biar bangga percaya sebagai busana keseharian nih?
3: Iya, jadi memang dari komunitas ini kan sebenarnya kerjasama ya, bersama ya. Karena anak-anak muda sekarang yang tadi saya sampaikan, sekarang juga sebenarnya sudah banyak yang senang berkebaya di hari-hariannya begitu ya. Nah, tinggal banyak juga yang komunitas-komunitas itu ada buat kegiatan seperti kebaya go to school. Ya kan.
0: Oh, seperti kebaya yang juga Pak Johan tadi ya.
3: Iya, kebaya go to campus gitu kan ya. Nah, yang seperti itu sehingga bisa tahu bahwa ini loh kebaya tuh bisa dipakai sehari-hari dan tidak ribet itu. Nah, kemudian juga nanti dengan berkain itu juga nanti bisa disampaikan bahwa cara memakai kainnya atau mungkin ada desain-desain yang terbaru gitu tanpa merusak alurnya daripada pembuatan songketnya itu sendiri begitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita berikan anak-anak muda sekarang, tambahlah gitu ya pengetahuan bahwa memang sebenarnya

0: tidak ribet gitu, tinggal kita bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita dengan budaya kita, dengan berkebaya, dengan bersongket, dan itu yang merupakan harus kerjasama bersama, harus melakukannya itu dengan bersama-sama begitu ya. Jadi penting sekali sih sebenarnya biar kita bisa terus melestarikan ya Bu Helen ya gitu.
1: Baik. Nah, saya ke Bu Helen, Bu. Ini kan ketika Palembang sudah ditunjuk tadi dengan latar belakangnya udah diceritain kenapa terpilih begitu. Tahun ini menargetkan MURI. Seberapa penting nanti pencapaian ini dalam upaya pelestarian kebaya dan juga songket nih untuk Sumatera Selatan?
2: Ya, sangat penting sekali karena ini adalah kebaya adalah untuk pelestarian kebudayaan kita.
1: Konsistensi ya, tadi ya. Kayak UNESCO tadi.
2: Ya, dan kain songket ini juga kan harus digalakkan lagi. Jangan mengatakan berat. Dan anak-anak muda kan bisa tiap hari pakai apa? Pakai kebaya dan bisa dimodifikasi dengan androk. Di apa pakai jadikan jadi celana.
1: Iya. Si songket tadi ya.
2: Iya, bisa dimodifikasikan.
1: Songket sudah masuk daftar UNESCO belum sih, Bu?
2: Sudah.
1: Oh, sudah songket ya. Sebagai apa, warisan tak benda juga.
2: Iya.
1: Apa luriknya?
2: Kemarin itu kami konsultasi juga dengan Dinas Kebudayaan, itu akan dikatalogkan juga dan akan di apa diinikan di maunya barengan kain songket ini nih mau di apa istilahnya tuh bahwa disahkan bahwa songket ini memang punya ciri khas kota
1: punya
2: Palembang.
1: Punya ciri khasnya ya, Palembang. Oke, baik.
2: Mau dikatalogkan oleh kebudayaan ya? Kota Palembang. Iya, didaftarkan. Oke,
1: didaftarkan
2: juga.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi semakin apa berhargalah nilainya. Iya. Ini kan adalah sebetulnya warisan yang dititipkan oleh generasi yang akan datang begitu pada kita untuk menjaganya ya.
2: Iya.
1: Bukan punya kita untuk mereka sebetulnya kan.
2: Iya.
1: Baik. Nah, tema yang diangkat kan bukan sekedar parade tapi juga ada kompetisi nih, Bu. Pesannya untuk kompetisi itu apa konsepnya sebetulnya, Bu Helen?
2: Kita kan ibu-ibu semua nih rata-rata. Jadi konsep kita tuh hanya untuk happy, bukan yang lomba yang seperti perlombaan benar pesan itu bukan.
3: Yang fun.
2: Iya. Iya, jadi kita memberikan piala penghargaan kepada ibu-ibu yang hadir itu mungkin terkece.
1: Oh, gitu.
2: Iya, terapi, tersongketnya, tersemangat.
1: Mungkin seperti gitu. Di 17 yang ada di istana lah begitu ya.
2: Iya.
1: Siapa busana yang terkece begitu ya.
2: Iya, tersemangat, terlincah, terheboh kayak gitu.
1: Oh, pilihannya seperti itu.
2: Ya, untuk happy-happy saja.
1: Untuk happy-happy.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Nah, pesannya untuk masyarakat ini apa, Bu, besok nih?
2: Untuk semua warga Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, ayo jangan lupa kita besok ikut parade rekor MURI perempuan berkebaya berkain songket. Jangan lupa tidak mengikuti walaupun tidak terdaftar di online, kita ayo bersama-sama untuk hadir dalam rekor MURI.
1: Boleh ya,
2: ini.
1: Bu?
2: Boleh, siapapun boleh.
1: Kalau ibu-ibu misalnya Dharma Wanita atau yang dari daerah lain ya di luar Palembang ada tidak yang mendaftarkan, Bu?
2: Ada.
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada yang ikut?
2: Oki, ada.
1: Dari Oki.
2: Dari Oki Timur itu
1: Oki Timur.
2: Yang menggerakkan juga dari Perempuan Indonesia Maju dari DPC-nya.
1: Oh, DPC masing-masing
2: iya,
1: daerah.
2: Iya.
1: Di Sumatera Selatan ada 17 atau bagaimana?
2: Kita kan ada 17 kabupaten, tapi kita baru terbentuk ada 10 kabupaten.
1: 10.
2: Iya.
1: 10 ini akan datang.
2: Insya Allah datang untuk menyemangati acara Perempuan Indonesia Maju rekor MURI dunia.
1: Oh, yang terbayang sama saya seperti yang diungkapkan Ibu Lana tadi, pempeknya akan habis, brosnya akan habis ya Bu ya, make upnya akan penuh,
2: penggerajit, songket juga
1: dapat. Oke, besok itu speedboatnya ke Pulau Kemaro banyak. Besok gitu. Bakalan dia begitu-begitu ya. Kopinya akan laris gitu. Oh, keren. Dari yang segitu saya sudah menggerakkan ya, Bu.
2: Iya.
1: Baik. Nah, kalau kebaya nih, kalau kebayanya bagaimana? Sayangnya tidak ada penghitungan ya mungkin ya, Bu. Sudah berapa sih atau penggerak ada menggerakkan ekonomi seberapa besar gitu?
2: Kita kebayanya ini sudah termasuk penggerakan, Bu. Ya, ibu-ibu sudah pada persiapan beli songket, beli bros, beli apa buat baju untuk pengrajin penjahit kan, untuk mesen moa itu sudah menggerakkan ekonomi UMKM. Kita juga ada 30 lebih UMKM untuk Acara kita pameran. Besok dia ada Basar. Pameran,
1: ya. Oh ya?
2: Ya, kita menggerakkan UMKM. Kan ibu-ibu kan namanya sudah berjalan, ya mungkin ada yang haus, beli
1: pasti
2: cendol,
1: ya. Ya.
2: Jadi menggerakkan ada yang mau makan pempek, udah tersedia semua di situ.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Saya ke Bulana. Ini tahun pertama tuh di tahun pertama dirayakan, Bu.
0: Iya, betul.
1: Di Jakarta.
0: Istora Jakarta.
1: Oke. Okay. Tahun ya, kedua?
0: Betul. Tahun kedua kemarin itu banyak bikin ibu-ibu semua berkegiatan
1: di masing-masing
0: daerah. Okay. Nah, tahun ini kita kumpulkan lagi semuanya sehingga tanggal 24 Juli itu kita bersama-sama ya untuk perayaan Hari Kebaya Nasional
1: di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Baik.
0: Itu di
1: puncaknya ya.
0: Iya, betul.
1: Senayan City juga ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kan yang seperti ini yang menarik ya, Bu. Sebelumnya misalnya perahnya untuk menuju ke sana itu ada Palembang gitu.
0: Iya, betul.
1: Lalu nanti puncaknya di Jakarta.
0: Iya.
1: Momen seperti ini, ini kan pasti menggairahkan daerah lain juga.
0: Betul.
1: Karena mau tidak mau seperti yang tadi Ibu katakan, belumlah dia masih perayaan ketiga nih, masih betul. Masih mungkin belum masih mencari gambaran saja pergerakan ekonominya sudah sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Untuk ke depan-depannya terbuka untuk daerah lain.
0: Iya, betul. Dan sekarang juga beberapa komunitas memang juga sudah mulai mengadakannya juga ya di daerah gitu ya. Jadi saya bilang ini sangat bagus karena the more the merrier, ya kan, semakin banyak kan yang melakukan itu semakin bagus. Jadi penggerakannya itu semakin besar dan semakin luas begitu. Jadi memang harus ada komunitas-komunitas lain yang memang ikut menggerakkan. Apalagi kalau kita bikin pentahelix ya. Kalau kolaborasi pentahelix itu kan sangat penting juga. Jadi ada komunitas, ada pemerintah seperti yang dilakukan di Bu Helen di Kota Palembang ini luar biasa. Jadi menggerakkan semua kerjasama dengan pemerintah, dengan media seperti ini, kemudian organisasi kok. Dan masih banyak lagi yang memang akademisi ya. Itu banyak sekali juga yang tergabung di dalam mensukseskan kegiatan nanti begitu. Okay. Dan itu juga dilakukan di daerah-daerah Sumatera Utara juga. Sumatera Utara kemarin katanya sudah ribuan ya, sudah banyak sekali yang sudah mendaftar dan buatnya di lapangan Benteng kalau nggak salah. Itu tanggal 24 dan kita kemungkinan akan live halo-halo gitu ya.
1: Dari
0: kita akan
1: di 24
0: di Jakarta,
1: Juli nanti.
0: Oke, okay. Jakarta dan juga di Sumatera Utara. Dan kemarin saya sudah juga sampaikan ke Papua dan waktu lalu Aceh juga. Kemungkinan ini masih on progress karena memang waktunya ini sangat mepet ya. Tapi semangatnya semuanya saya sangat apresiasi begitu.
1: Semua daerah di Indonesia ini punya kebaya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Ciri khasnya memang
0: ada ciri khasnya masing-masing.
1: Tapi memang sejarahnya adalah kebaya itu pakaian sehari-hari ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti tidak sulit ya?
0: Tidak sulit sebenarnya. Tinggal nanti kesininya ya tadi itu disesuaikan tanpa menghilangkan pakemnya.
1: Tanpa menghilangkan pakemnya.
0: Pakemnya artinya tuh bentukannya seperti ya ciri khasnya itu, begitu.
1: Oke. Okay. Setelah kebaya diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ini, tantangan terbesar apa yang masih dihadapi dalam pelestarian? Sementara tadi kita katakan bahwa sebetulnya ini kan sudah apa ya, kalau saya bilangnya ini warisan ibu saya juga, begitu, nenek saya begitu. Nah, apa tantangan yang terbesar untuk pelestarian ini, Bu Helen?
0: Iya,
1: Ibu Lana mau?
0: Iya. Gak apa-apa Helen, Lana agak-agak beda tipis.
1: Iya. Iya lagi. Iya,
0: jadi ya tantangannya sih sebenarnya sosialisasinya aja terus. Messi itu bukan tantangan juga ya, tapi membuka untuk generasi penerusnya ini begitu ya, supaya mereka ikut melestarikan itu saja, seperti sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, aduh gimana nih kalau memakai kebaya atau bersongket, ah ribet nih gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lakukan supaya lebih tersosialisasi ke sekolah-sekolah karena mereka itu adalah generasi kita, makanya biar tidak hilang itu kita harus terus mengingatkan dan melestarikan bersama-sama begitu ya.
1: Okay.
0: Karena generasi kita kan jangan sampai berhenti di generasi kita saja, tapi generasi penerusnya kita yang akan terus menjaga budaya kita begitu.
1: Kebaya harus diingat. Saya bacakan satu pesan di YouTube nih.
0: Oke.
1: Okay. Gia Widianti, kebaya ini fashionable banget, Bu. Bahkan banyak yang nonton konser K-pop mix and match pakai kebaya.
0: Oh.
1: keren dong. Gen Z ya.
2: Anak-anak muda.
1: Gen Z itu, yang milenial seperti saya mungkin sedikit Bu. Tapi ternyata mereka dapat konsep yang keren seperti yang diungkapkan Ibu Lana tadi ya. Baik, saya memang memaksa ibu-ibu untuk berbicara tanpa jeda pada kesempatan siang hari ini karena momen kebaya itu sangat luar biasa. Saya ke Bu Lana, Bu, pesan apa yang ingin disampaikan sebetulnya kepada masyarakat agar kebaya ini ternyata membuat banyak sekali apa kemajuan luar biasa terutama untuk perempuan sebagai tulang punggung keluarga.
0: Iya.
1: Ketika pergerakan terjadi dari kecil-kecil membuat warastra dan lain sebagainya, kemudian kan pergerakan ekonomi dapurnya ngepul. Tapi pesan apa sebetulnya yang ingin sampaikan oleh perempuan Indonesia maju ini, Bu Lana?
0: Iya. Jadi sebenarnya pesan dari kami ya bahwa lestarikan terus budaya kita. Karena kalau kita melestarikan budaya kita, itu impact-nya, pengaruhnya akan ke berbagai sendi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti di Palembang ini akan tetap terus mengingatkan kita bahwa teruslah berkarya dengan tetap mempertahankan jati diri kita dan terus melestarikan budaya kita dimanapun kita berada.
1: Baik, begitu. Bu Helen.
2: Ya, agar masyarakat Palembang tetap membudayakan kebudayaan kita untuk melestarikan berkebaya itu dipadukan dengan kain songket. Baik anak-anak muda dan masyarakat lainnya, ayo kita sama-sama untuk membudayakan, melestarikan kebudayaan kita yang dari abad 14, 15 dan 16 sekarang baru kita dicanangkan di tanggal kepres ke peraturan presiden di tanggal 2023 itu 2023. Ya. Dari sinilah kita harus menggerakkan masyarakat dan anak-anak muda pelestarian kebudaya, maka kita mengadakan acara event-event Hari Kebaya Nasional di tanggal 24 Juli. Ini.
1: 24 Juli ya. Besok itu adalah gebrakannya. 24 Juli adalah gongnya.
2: Puncaknya.
1: Baik, Ibu Lana Kuncoro, terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah mampir ke Palembang
0: dengan senang hati kerinduannya.
1: Baik, luar biasa, Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, lalu juga Ibu Helen Ganevo, Ketua DPD PIM atau Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Terima kasih banyak sudah hadir di studio, Ibu.
2: Sama-sama.
1: Sukses acaranya.
0: Terima kasih.
2: Mohon doanya, semoga sukses.
1: Pasti didoakan sama seluruh masyarakat Sumatera Selatan ya, apalagi pergerakan ekonominya yang sangat penting sekali. Karena di tengah keterpurukan ekonomi biasanya karena hanya ibu-ibulah yang punya upaya untuk menggerakkan bagaimana dapur tetap berasap. Luar biasa kan? Terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami pendengar. Di sesi-sesi berikutnya kami akan hadirkan juga beberapa perbincangan dan juga informasi lainnya. Dan di Dialog Palembang siang ini saya Agrani Sihombing undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

banget.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Berkenar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini di Palembang Siang, kita akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Sesaat lagi kita akan hadirkan nuansa lagu islami, menjelang kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk hari ini pada pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Baik berkenar, ragam informasi yang kita akan hadirkan. Nanti juga jangan lupa yang ingin bergabung di Palembang Siang yaitu melalui acara kita Indonesia Banget pukul 13.30 dengan topik obrolan akan kita hadirkan untuk Anda di akhir pekan. Hari ini Sabtu, hari yang biasanya identik dengan suasana yang santai di rumah karena hari ini libur, banyak sekali mungkin kegiatan yang akan Anda laksanakan bersama keluarga. Semoga semuanya lancar, tidak ada hambatan, kemudian cuaca juga bersahabat menemani kita semua di akhir pekan ini. Baik pendengar, kita ke informasi menjelang pukul 12, apalagi kalau bukan berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Nah pendengar, informasi terbaru berkaitan dengan Tom Cruise, ada apakah? Nah pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan ditutup dengan pertunjukan megah di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli 2026 besok. Upacara penutupan dijadwalkan mulai pukul 13.30 waktu setempat menjelang laga final yang menjadi puncak turnamen terbesar sepanjang sejarah. Pada edisi ke-23 ini mencatatkan sejarah baru dengan mengikutsertakan 48 tim dari 16 kota tuan rumah di 3 negara. Seperti dikutip dari laman resmi FIFA, merancang closing ceremony sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan panjang para peserta selama sebulan penuh kompetisi. Nah, pendengar, sorotan utama jatuh pada kehadiran Tom Cruise yang dikonfirmasi FIFA sebagai penampil khusus. Aktor agak Hollywood ini akan bergabung bersama nama-nama besar dunia hiburan dalam satu panggung perayaan. FIFA juga bekerjasama dengan Balik Wonder Studio untuk produksi seluruh rangkaian acara penutupan. Konsep yang diusung adalah merayakan semangat, emosi, dan persatuan global yang menjadi jiwa Piala Dunia. Turnamen 2026 disebut FIFA telah memecahkan berbagai rekor dan menginspirasi generasi muda di seluruh dunia. Upacara ini diharapkan menjadi refleksi dari mimpi besar sepak bola yang menyatukan berbagai bangsa di dunia.

0: Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.
1: Baik, pendengar, sejenak kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk hari ini, wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, dengan terdengarnya azan sholat zuhur, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar, sebelum kita akan lanjut ke hiburan berikutnya siang hari ini menjelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini dia informasi seputar Piala Dunia. Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinantikan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Turnamen yang digelar setiap 4 tahun ini telah melahirkan banyak tim juara, kemudian pemain legendaris hingga momen bersejarah. Dari puluhan negara yang pernah berpartisipasi, hanya segelintir tim nasional yang berhasil mengangkat trofi. Negara mana saja yang paling banyak meraih gelar juara Piala Dunia? Di antaranya adalah Brazil, sebanyak 5 gelar yang dicapai dari tahun 58 sampai dengan tahun 2002. Kemudian Jerman sebanyak 4 kali dari tahun 1954 sampai dengan 2014. Negara Italia berhasil meraih 4 gelar dari tahun 1934 kemudian sampai tahun 2006. Argentina 3 gelar tahun 1978 dan juga 86 juga 2022. Sementara Perancis hanya meraih 2 gelar yaitu tahun 98 dan 2018. Spanyol pernah meraih pada tahun 2010, kemudian Uruguay tahun 1930 dan 1950. Sementara negara Inggris hanya pernah mencapai 1 gelar pada tahun 1966. Berikutnya dari informasi seputar Piala Dunia, kita akan hiburan kembali menjelang nanti warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dikhawatirkan bukan itu, isu internasionalnya. Karena di bawah angin ke bandara luar negeri, bahkan bandara kita juga bisa terganggu.
3: Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya. Perubahan cuaca yang panas dingin kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih, ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas. Waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua diimbau melindungi anak meski hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu tanggal 19 Juli 2026. Bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya.

0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Seiring dengan kondisi lahan yang kian mengering akibat musim kemarau, titik panas dilaporkan terus meluas di berbagai wilayah. Namun perhatian pemerintah provinsi saat ini tidak hanya tertuju pada titik api, melainkan pada dampak ekspor asap yang bisa memicu ketegangan diplomatik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Forkopimda serta kepala daerah di 17 kabupaten kota. Herman Deru menegaskan asap karhutla bukan lagi sekedar masalah lingkungan lokal, melainkan ancaman terhadap keselamatan transportasi udara dan reputasi internasional Indonesia. Menurutnya dampak terhadap sektor penerbangan menjadi salah satu poin krusial yang diantisipasi. Kabut asap yang pekat dikhawatirkan dapat mengganggu jarak pandang di bandara-bandara besar, baik di dalam maupun luar negeri.
2: Ini bukan hanya sekedar ispunya, arti kualitas udara yang kita khawatirkan, bukan itu, isu internasionalnya. Karena di bawah angin ke bandara luar negeri, bahkan bandara kita juga bisa terganggu.
1: Selain ancaman di udara, Herman Deru juga mengingatkan risiko nyata di atas tanah, terutama bagi sektor pangan. Kemarau panjang yang memicu karhutla dinilai berpotensi mengancam produktivitas lahan pertanian di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua dihimbau untuk melindungi anak meskipun hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali.
3: Kalau untuk sekarang ini, kalau nominalnya, belum nanya lagi, tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya.
4: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli, kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Repiani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan.
3: Kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, ya namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
5: Perubahan
3: cuaca yang panas dingin kayak. Tapi alhamdulillah sih. Ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
4: Selain itu, Dr. Repi mengatakan masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara berdebu akibat cuaca kering. Kebiasaan memperbanyak minum air putih juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. Puskesmas Sukajadi terus mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kedisiplinan penerapan langkah pencegahan, diharapkan risiko ISPA selama musim kemarau dapat ditekan sehingga aktivitas belajar dan kesehatan anak tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pengamat sepak bola Sumatera Selatan menilai laga final Piala Dunia 2026 akan berjalan sengit antara Spanyol dan Argentina. Meski demikian, pengalaman seorang Lionel Messi akan menjadi pembeda pada laga tersebut.
7: Laga pamungkas yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol diprediksi akan menjadi final ideal, mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Pertandingan ini diproyeksikan berjalan sengit dengan peluang yang sama bagi kedua tim. Pengamat sepak bola Indra Yadi mengatakan, secara teknis permainan Spanyol dinilai lebih agresif sepanjang turnamen. Skuad Spanyol saat ini didominasi oleh talenta muda potensial, diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan. Langkah Spanyol menuju partai puncak pun terbilang impresif setelah sukses menumbangkan tim-tim raksasa favorit juara, seperti Portugal dan juga Prancis. Meski Spanyol unggul dalam agresivitas kolektif, Argentina memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan juga karakter tim yang sudah matang. Sebagai juara bertahan Piala Dunia 2022, tim Tenggu terbukti memiliki mental juara yang kuat. Kendati sempat mendapat kritik keras di awal turnamen, mereka mampu bangkit dan juga melakukan dua kali comeback krusial untuk mengamankan tiket ke final.
8: Jadi pembeda di Argentina itu tinggal Messi doang. Kalau secara permainan saya pikir 50-50 ya. Yang membedakan Messi. Ya, satu kemarin saya bilang waktu kita podcast kan, yang akan membedakan juga di Spanyol itu Yamin Yamal. Ada semacam memang di dua tim ini ada orang yang berperan ubi ya, artinya 11 lawan 11 ditambah satu pemain pembeda gitu loh. Yang di Argentina ada Messi, mungkin di Spanyol ada Yamin Yamal.
7: Secara keseluruhan peluang kedua tim untuk mengangkat trofi dinilai berimbang atau 50-50. Spanyol berpotensi memenangi laga jika mampu mempertahankan dominasi permainan teknis mereka. Namun faktor pengalaman, mental juara juga serta magis dari Lionel Messi membuat Argentina tetap menjadi kekuatan yang sangat diunggulkan untuk keluar sebagai juara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Sekere di Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, bergas. Banyak 16.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan atau Sumsel pada Bayangkara Run 2020.
9: PT KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS melayani 16.881 penumpang LRT Sumatera Selatan selama penyelenggaraan Sumsel Bayangkara Run 2026 di Jakabaring Sport City, Palembang. Tingginya jumlah pengguna menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menghadiri kegiatan berskala besar yang diikuti sekitar 8.000 peserta. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan stasiun Jakabaring mencatat peningkatan pelanggan paling signifikan karena menjadi akses utama menuju lokasi acara dengan jumlah 1.125 penumpang atau hampir 2 kali lipat dibandingkan hari normal. Kenaikan jumlah pelanggan juga terjadi di stasiun Ampera sebanyak 3.770 orang, stasiun Asrama Haji 3.433 orang, stasiun DJKA 2.321 orang, dan stasiun Bumi Sriwijaya 1.751 orang.
10: KAI Divri 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan LRT Sumsel dapat menjadi pilihan utama transportasi di Palembang.
9: Ditambahkan Aida, peningkatan penggunaan LRT Sumatera Selatan menjadi indikator positif terhadap perkembangan transportasi massal di Sumatera Selatan. KAI Driver 3 Palembang bersama BPKRAS terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan agar transportasi publik semakin aman, nyaman, tepat waktu, serta mampu mendukung berbagai kegiatan besar di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang 9,4 MHz. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan kawasan Masjid Agung Palembang dengan merancang relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat.
11: Pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo terus mematangkan rencana penataan kawasan masjid tersebut. Penataan mencakup landscape dan pagar masjid serta relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan desain penataan kawasan saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid akan menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang kaki lima, salah satunya memanfaatkan Badan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak digunakan di samping masjid setiap hari Jumat.
12: Artinya seiring dengan rencana penataan desainnya pemerintah kota dan juga seiring dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh dari bidang peribadatan ya, ulama, kalangan ulama Masjid Agung, bahwa di sana tidak diperbolehkan lagi pedagang ya. Nah, tentu kita sekarang PR-nya kemanonian mereka ini akan kita relokasi. Nah, ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama, dan ini mungkin yang nanti akan saya laporkan Pak Wali dulu ya, sepakat atau tidak. Opsi yang pertama adalah mereka kita pindahkan di Jalan Sudirman di bawah JPU, Jembatan Penyewa Orang yang di samping Masjid Agung. Itu kan jalan itu kan relatif tidak terpakai kan, kosong kan.
11: Rencana penataan kawasan Masjid Agung Palembang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat maupun jamaah. Pemerintah Kota Palembang memastikan proses relokasi pedagang akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan fungsi kawasan Masjid Agung. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat sebanyak 1.371.262 penumpang pada semester 2026 atau meningkat sebesar 1,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.355.008 penumpang. General Manager Bandar SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Sahab di Palembang mengatakan, selain pertumbuhan jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan sebesar 4,30%. Dari total pergerakan pesawat tersebut, sebanyak 9.069 merupakan penerbangan domestik dan 712 penerbangan internasional. Sedangkan dari total 1.371.262 penumpang dilayani, sebanyak 1.274.824 orang merupakan penumpang domestik dan 96.438 orang merupakan penumpang internasional. Sejumlah rute domestik yang masih menjadi tujuan favorit masyarakat dari Palembang yaitu Jakarta, Batam, Kuala Namu dan Pangkal Pinang. Adapun untuk rute internasional Kuala Lumpur tetap menjadi destinasi utama para penumpang. Pihaknya juga akan terus menjaga tren pertumbuhan tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan, membuka rute-rute baru serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas. Waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua diimbau melindungi anak meskipun hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.go.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadia undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar, dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, pendengar. Apa kabar semuanya? Hari ini akhir pekan. Aduh, senang sekali saya bisa ketemu pendengar Pro 1 di Indonesia banget. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya sehat selalu, akhir pekannya ceria. Yang punya kegiatan untuk libur bersama anggota keluarga hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Kalaupun hari ini ada yang merayakan hari bahagia, selamat menikmati hari kebahagiaannya. Baik hari kelahiran, ulang tahun perkawinan, semuanya semoga penuh keberkahan ya. Baik pendengar, tema obrolan kita hari ini apalagi kalau bukan seputar Piala Dunia. Yuk, walaupun cewek, kalau ada yang suka bola, kita gabung yuk. Di Indonesia banget. Tema kita, siapa yang akan jadi juara? Siapa yang megang Argentina atau Spanyol? Ayo kita ke juara Piala Dunia ya. Karena sepak bola ini memang event 4 tahunan yang punya banyak kisah dari media sosial yang bisa kita lihat langsung, yang bisa kita saksikan langsung pertandingannya. Bahkan sekarang salah seorang pemain Spanyol ini bisa menjadi viral di mana-mana karena golnya yang fantastik. Weh, kalau bicara bola ya. Baik, silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369977. Halo. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar? Ini dari Ramakasi ya?
1: Iya, Mbak. Kau tahu, Mbak.
0: Kalau sudah biasa di ruang rindu, saya hafal semua nih.
1: Oh, iya, Mbak ya. Apa
0: kabar, Mbak? Kabarnya sehat. Gimana kabar Robi gimana? Robi benar enggak sih?
1: Benar, Mbak. Robi, Mbak.
0: Robi yang satunya siapa ya? Saya suka terbalik.
1: Gimana, Mbak?
0: Robi di Ramakasi.
1: Satunya di mana?
0: Satunya siapa? Saya suka panggil Bobby ya, bukan Robby ya.
1: Apa tuh, Pak?
0: Gak tahu, lupa saya. Pokoknya sering bilang Robby Ramakasih satunya. Oh, Roy gitu.
1: Roy mana, Pak? Lemabang.
0: Roynya di Lemabang kali ya, atau di Pusri kayaknya.
1: Oh.
0: Oke, kita bicara soal bola nih, apalagi cocok nih kaum laki-laki. Robby, kalau prediksi Robby siapa nih bakal jadi juara nih?
1: Biasa, Pak. Argentina, Pak.
0: Waduh, pegang Argentina. Kenapa?
1: Dari mulai awal main aku Argentina tuh lah, Pak. Megangnya, Pak.
0: Oh, gak pernah berubah?
1: Pernah, iya.
0: Oh, karena dia maju. Kalau seandainya dia mundur gimana kemarin kalah?
1: Nangis, Pak.
0: Waduh, nangis ya segitunya cinta gitu sama bola.
1: Bunuh diri di belakang kaldu, Pak.
0: Siapa itu?
1: Cuma salah ini, Mbak. Aku nggak salah prediksi kalau tumpahan aku kemarin.
0: Mm-hmm.
1: Ini Argentina tuh bakal ketemu dengan Perancis, Mbak.
0: Oh, ternyata Perancisnya pulang.
1: Perancisnya pulang.
0: Iya, iya. Oke lah, namanya bola bundar ya.
1: Iya, bola.
0: Oke, lagunya dulu apa ini?
1: Lagu Wali aja, Mbak.
0: Wali yang mana?
1: Takkan Pisah, Mbak.
0: Takkan Pisah, boleh. Iya. Lanjut, dikirim-kirim atau untuk sendiri aja?
1: Salam buat ini, Mbak, ya, buat Eli, Digantus, buat Anggi, Andra, Ujo, Sisi.
0: Kayaknya salah judul nggak itu? Takkan Pisah itu kan Aaron, bukan?
1: Ada yang dari Wali, Mbak.
0: Ada Wali-Wali? Oh, yang asli ini ya?
1: Iya, ada yang dari Wali.
0: Kirain dari Aaron.
1: Nggak, Mbak.
0: Takkan Pisah, ada.
1: Okay. Ada, kan, Mbak?
0: Ada. Lanjut.
1: Terus ada Bang Aldo, Bang Heri Prabowole, Bang Herdian Watopuro, Bang Freddy Maroke, Mbak, Bang Iwan Kayu, Bang Ari, terus Bang Nafi, dan buat CPP, dan semuanya aja, Mbak Nadir, ya?
0: Semuanya.
1: Ucapannya selamat siang. Itu Senin, Mbak, ya, mulai main final, Mbak, ya?
0: Kenapa? Iya.
1: Hari Senin pagi, Mbak.
0: Senin pagi, jam 2, ya?
1: Iya, aku monitor di Pro 1 terus, Mbak.
0: Iya, karena kita relay langsung.
1: Monitor
0: secara langsung kita. Kalau mau nonton langsung ke TVRI Sumsel bisa nonton bareng.
1: Nggak bisa nonton, Mbak.
0: Oh iya.
1: Cuma ini, Mbak, Mbak, yang Pro 3-nya ini nggak bersih, Mbak, di sini.
0: Oh, nggak bersih ya? Tapi bisa dengar?
1: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa pro 3.
1: Kayak robot.
0: Oh, begitu. Iya deh. Makasih ya Robi ya. Robi lagi. Bener ya? Makasih Robi udah gabung.
1: Makasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, Mbak.
0: Amin, ya.
1: Murah rezekinya, Mbak.
0: Amin. Doa juga untuk Robi ya.
1: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi ternyata pegang Argentina tuh dari awal main Piala Dunia. Dia selalu standby di RRI. Benar, kalau siaran langsung kita langsung di Pro 1 ya, terestrial. Baik, kita lanjut dulu ke 369977. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat sore siang, Mbak.
0: Nah, selamat malam harusnya.
2: Selamat malam.
0: Kemana di kau menghilang, Sisi? Sisi kanan.
2: Tadi semalam gak masuk-masuk, Mbak. Kesel banget.
0: Kenapa gak masuk? Kalah cepet.
2: Kalah cepet sama yang lain.
0: Iyalah, gak apa-apa. Hari ini bisa masuk Indonesia banget, kan?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, Sisi, walaupun perempuan, kasih ini dong tanggapannya gitu dengan tema kita. Megang siapa nih yang akan juara?
2: Ah, kalau aku sih negara favoritku udah pulang, jadi aku pilih yang mana aja yang menang.
0: Ah, pokoknya siapa yang menang ya?
2: Siapa yang menang alhamdulillah gitu.
0: Siapa yang kalah? Ya enggak apa-apa.
2: Ya, enggak apa-apa alhamdulillah juga.
0: Iya, kan udah masuk Piala Dunia ya.
2: Iya.
0: Oke, Sisi.
2: Nanti Indonesia
0: masuk Piala Dunia. Kita doakan ya, siapa

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pendengarnya pengertian banget. Digabung aja pokoknya, yang penting wali. Baik, kita lanjut. Selamat malam. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Saya biasa ruang rindu masalahnya. Ini siapa nih, Gandus ya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Oh, Gandus ini gak pernah absen ya? Kayaknya kalau gak masuk sakit ya?
1: Gak bisa tidur Mbak.
0: Gak bisa tidur, rupanya bukan karena gak masuk, banyak nyamuk. Apa kabar Gandus, Eli?
1: Alhamdulillah baik-baik, sayang Mbak Nadia.
0: Itu malah gue wali, tapi udah duluan.
1: Iya.
0: Gimana hari ini? Ada kegiatan apa nih libur?
1: Gak ada Mbak.
0: Di rumah aja.
1: Iya.
0: Iya, mah itu mah rutin ya kita sebagai perempuan ya. Oke, Eli, megang siapa nih yang akan jadi juara nih?
1: Argentina.
0: Kenapa?
1: Ya suka aja Mbak, si Messi-nya itu hebat banget.
0: Oh gitu, kenapa nggak Spanyol?
1: Enggak, Argentina lah.
0: Argentina, waduh, ya deh, udah pilihan ya hak-hak masing-masing gitu.
1: Iya dong.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Rini Wulandari Mbak.
0: Judul?
1: Cinta Telah Memilih.
0: Cinta?
1: Telah memilih.
0: Telah memilih. Memilih siapa?
1: Yang
0: gak
1: tahu.
0: Oke, lagunya udah siap, dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat semua aja Mbak. Tadi ada Sisi, ada Kak Robi. Pokoknya buat semua yang lagi dengar Indonesia banget ya Mbak.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan Mbak Nadia yang cantik Iya, itu aja ya Mbak Nadia.
0: Iya, makasih. Ada dong.
1: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rini Idol, Cinta Telah Memilih, karena tadi Wali sudah digabung sama Sisi, satu lagi kita terima telepon. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo.
0: Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Iya. Dia.
0: Apa kabar? Ini Mbak Utri ya?
2: Iya betul sekali, kabarnya baik.
0: Kabar baik, semalam Pak Freddy gabung, ibu udah tidur kayaknya ya.
2: Iya, tapi hari ini saya berbahagia Mbak Nadia.
0: Kenapa?
2: Berbahagianya karena suami saya Pak Freddy ulang tahun.
0: Oh begitu, aduh, selamat ulang tahun Pak Freddy.
2: Terima kasih.
0: Semoga panjang umur yang berkah, happy selalu.
2: Amin, amin.
0: Kasih kado dong lagunya apa, tapi sebelum itu Ibu Utri kasih tanggapan dulu nih, Piala Dunia, Pak Freddy sama ibu pegang siapa?
2: Kalau saya itu karena kurang suka
0: bola.
2: Bola, tapi saya ini dengannya Argentina.
0: Argentina.
2: Argentina. Walaupun tidak suka, tapi pemain-pemain Argentina itu saya favorit sekali.
0: Oh begitu. Oke oke oke.
2: Iya.
0: Kalau nebak skor berapa lah kira-kira nanti?
2: Aduh, kalau yang begitu-begitu saya kurang tahu.
0: Oh kurang tahu. Pak Freddy mana tuh, kasih tahu berapa Pak skornya gitu.
2: Ini apa Pak Freddy bilang tidak mungkin 2-1.
0: Oke.
2: Mungkin
0: 2-1. Nah, lagunya untuk Pak Freddy ulang tahun apa nih? Kasih hadiah, tapi lagu baru ya.
2: Iya, lagu apa, selamat ulang tahun boleh?
0: Boleh, dari siapa? Jamrud.
2: Jamrud ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Karena yang itu apa, karena ulang tahunnya kan cuma Jamrud saja yang nyanyi. Nanti kalau di dangdut kan baru ada lagi.
0: Iya, iya, iya, iya. Ucapannya apa, Bu?
2: Ucapannya, selamat ulang tahun suamiku, semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu sayang kepada keluarga, dan juga orang banyak.
0: Iya deh.
2: Dalam sana jangan keluarga saja, teman-teman maupun siapa saja bisa. Termasuk penyiar-penyiar RRI Palembang gitu.
0: Iya
2: ya.
0: Deh.
2: Karena beliau selalu masuk di Palembang.
0: Amin.
2: Itu doa saya semuanya. Semoga Pak Freddy selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin.
2: Dan panjang umur.
0: Oke, makasih ya Bu Utri.
2: Oke, kirim-kirim

0: Boleh.
1: Saya kirim untuk Mbak Nadiar yang sedang bertugas. Semoga Mbak Nadiar selalu sehat
0: dan amin.
1: Semoga keluarga diberikan rezeki yang banyak dan selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Semoga dijabah, amin.
1: Untuk Mas, Ibu Masito ya, semoga Ibu Masito juga sehat. Ya,
0: amin.
1: Ibu Masito baru pulang umroh ya.
0: Iya.
1: Semoga berkah, sehat. Mudah-mudahan apa doa di Mekah sana dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan juga Bang Uju ya, Bang Uju semoga Bang Uju juga sehat, dan Pak Darmawan, Pak Idham, dan juga untuk Oma Ana dan juga Ibu Ali ya,
0: di Pamekasan.
1: Dan untuk semuanya saja Ibu Nadiar,
0: okay.
1: Dari Sabang sampai Merauke semuanya selalu sehat di siang hari ini.
0: Amin.
1: Dan salam sehat dari saya.
0: Ya.
1: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita.
0: Iya. Terima kasih Bu Utri di Merauke. Iya, Indonesia banget Ibu. Makasih banyak musik kita. Sama ulang tahun sekali lagi untuk Pak Freddy ya. Semoga di usianya sekarang diberikan kesehatan, panjang umur yang berkah, selalu sayang sama keluarga dan bermanfaat buat orang lain ya pasti. Baik, Bergar, Indonesia banget akan selalu hadir untuk Anda sampai pukul 15 nanti melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita break dulu. Sudah ada 3 lagu kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Palembang.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, FIFA menghadirkan tradisi baru pada Piala Dunia 2026 dengan memberikan cincin juara kepada tim pemenang. Penghargaan ini melengkapi trofi Piala Dunia dan medali emas. Tradisi ini akan dimulai pada final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Laga akan digelar pada 19 waktu setempat 19 Juli atau 20 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setiap cincin menampilkan trofi Piala Dunia di satu sisi dan identitas tim juara di sisi lainnya. FIFA mengatakan penghargaan ini sebagai simbol baru untuk menghormati pencapaian tim terbaik dunia. Satuan Binmas Polrestabes Palembang mengedukasi siswa baru SMA Negeri 13 Palembang tentang pentingnya tertib berlalu lintas saat kegiatan MPLS. Edukasi ini bertujuan menekan angka kecelakaan di kalangan remaja. Materi yang diberikan juga mencakup bahaya balap liar, judi online, narkoba, tawuran, dan perundungan. Polisi berharap siswa menjadi pelopor keselamatan dan disiplin di lingkungan masyarakat. Polisi juga menghimbau orang tua tidak mengizinkan anak yang belum memiliki SIM membawa kendaraan bermotor. Sosialisasi serupa akan terus dilakukan di sejumlah SMA dan SMK di Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Pendengar lepas dari pukul 14 lewat 7 menit ya. Waduh, cepet banget ya waktu berlalu. Indonesia banget, masih tersisa lebih kurang 50 menit lagi. Masih lama dong ya, sampai jam 15 sore, hampir sekitar 1 jam lah, kurang dikit ya. Silakan yang mau bergabung, masih banyak waktu kita ngobrol-ngobrol tentang siapa sih yang menjadi juara dunia nanti. Siapa tahu tebakannya hari ini bisa tepat nanti kita tonton pada hari Senin ya, pukul 2 dini hari. Baik, kita lanjut dulu ke line telepon. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar? Pecinta bola nih Bang Jack ya.
1: Insya Allah.
0: Gimana kabar Kenten?
1: Cukup panas hari ini.
0: Cukup panas. Biasanya lebih panas ya? Biasanya lebih.
1: Biasanya lebih panas.
0: Oke. Pak Zakaria ngomongin bola, pegang yang siapa nih? Negara mana nih yang akan jadi juara? Prediksi Pak Zakaria.
1: Argentina ya.
0: Argentina ya.
1: Sebelumnya Argentina. Masuk final, kayaknya berubah jadi Spanyol.
0: Aduh, ternyata baru satu ini yang dukung Spanyol.
1: Kelebihannya Spanyol ini barusan kebobolan satu gol.
0: Iya, benar.
1: Karena sudah kebanyakan benar golnya sudah masukkan.
0: Kalau Argentina?
1: Iya, Argentina sudah kebanyakan benar.
0: Kalau Spanyol belum ada ya yang kebobolan baru satu?
1: Satu gol dia.
0: Berarti keren banget Spanyol dari awal ya.
1: Kuat kali pertahanannya.
0: Waduh, kayaknya sama dong pilihan kita ya. Wah, buka kartu ternyata. Iya, mudah-mudahan ada wajah baru ya. Karena Spanyol itu kayaknya baru pertama dia meraih juara Piala Dunia.
1: Dia juara 2010.
0: 2010 ya kalau gak salah. Kalau Argentina udah 5 kali dia jadi juara.
1: Udah
0: 5 atau 4 kali ya. Kalau dengan ini dia 5 berarti. Oke, terima kasih Pak Zakaria. Jangan lupa nanti kita lihat hasilnya ya. Lagunya dulu apa?
1: Lagunya Selalu Ada, Mbak Nadia.
0: Dari siapa?
1: Blackout.
0: Oh, Blackout. Selalu Ada.
1: Iya.
0: Siapa? Pro 1. Selalu Ada, Pro 1 ya.
1: Iya, kalau ada Mbak Nadia di Ruang Rindu.
0: Oh, ada di Indonesia banget gitu ya. Sebenarnya bukan saya hari ini, Mbak Tata. Karena ada sesuatu, jadi saya yang ngisi hari ini.
1: Oke.
0: Iya deh. Sudah ada lagunya, Blackout, Selalu Ada ya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk sendiri atau untuk semua pendengar?
1: Dikirim dulu ya. Tuh, yang ulang tahun tadi Pak Freddy ya.
0: Iya betul, ulang tahun di hari ini.
1: Selamat ulang tahun, semoga berkah umurnya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Eli, Robi, juga Sisi dan Uju. Juga tidak lupa dengan Pak Darmawan. Mudah-mudahan bisa masuk ya Pak Darmawan ya.
0: Iya.
1: Bisa nembak target sepak bola. Tahun juga kalau kalau sama dengan saya.
0: Oke.
1: Kerja pada diri ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Jadi itu alasan Pak Zakaria dia milih Spanyol. Karena dari awal Spanyol itu gak pernah kebobolan, hanya satu yang kebobolan. Kalau Argentina banyak. Wih, ternyata mengikuti dari awal nih Pak Zakaria. Terima kasih ya, siapapun yang juara itu adalah yang terbaik. Namanya pertandingan pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Baik, kita lanjut ke line telepon. Halo, Indonesia banget.
2: Ya banget Mbak Nadiar.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Dari Desa Sako, Mbak.
0: Oh, ikut gabung juga ya?
2: Iya, Mbak.
0: Dari malam ke siang gitu.
2: Iya, kami tetap Spanyol.
0: Tetap Spanyol. Waduh, kenapa milih Spanyol? Kok Bahasa Kera tadi udah bilang kalau Uju apa?
2: Sama pendapatnya.
0: Oh, sama copy paste.
2: Nah, yang kedua kan jadi wajah wadu lagi nah untuk pemenang ini kan.
0: Iya, ada wajah baru penyegaran gitu ya. Wah. Wow.
2: Pemainnya ganteng-ganteng.
0: Oh, dari Spanyol.
2: Ya, betul, Mbak.
0: Oke. Mudah-mudahan akan terwujud ya doanya ya.
2: Ya, mudah-mudahan. Kita pantongin nanti di jam 2 nanti.
0: Jam 2 besok bukan malam ini.
2: Iya, betul.
0: Lagunya apa, Uju?
2: Jalan Diet Lawan apa Cinta Diet Lawan tuh?
0: Dari siapa? Katon.
2: Boleh.
0: Katon. Negeri di atas awan.
2: Oh iya betul Mbak. Negeri di atas awan.
0: Kenapa milih lagu itu? Ada story-nya kayaknya.
2: Ya, ini menyambut Piala Dunia nih, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Kita mudah-mudahan bangsa kita kan bisa-bisa kayak nanti bagian dari itu kan bisa jadi
0: masuk Piala Dunia ya.
2: Ah, itu, Mbak.
0: Oke, amin amin. Mudah-mudahan terwujud doa kita semua.
2: Iya.
0: Dikirim-kirim untuk semua.
2: Tadi Abang Bajak tadi ya.
0: Robby
2: sama Elinya juga ya. Juga Pak Darmawan. Kalau kemarin informasi Pak Darmawan ada di Jakarta kayak kemarin ya.
0: Oh, lagi di Betawi.
2: Iya, kalau kemarin tuh cerita kan ada di Jakarta kata di WA yang kemarin keluar rindu dibaca.
0: Oh, kemarin. Gitu.
2: Mbak Yuni juga ya. Mbak Cici juga dan seluruh pendengar Indonesia banget. Kita panteng ya sekali ya.
0: Baik, makasih. Masih ada?
2: Iya, masih ada. Boleh tanya, Mbak?
0: Udah makan tadi.
2: Iya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya terus tentang makan, nanti tambah nanya yang lain gitu, Ju. Baik. Pak Jakarya udah, Uju sudah, satu lagi kita terima di line telepon. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Nah, masuk lagi yang sudah semalam gabung.
3: Ya, di mana-mana ada Mbak.
0: Di mana-mana ada Mbak. Di mana-mana ada Pro 1 yang benar itu.
3: Gitu ya. Ya, bosan enggak, Mbak?
0: Enggak lah. Gimana, Aldo? Milih yang mana nih yang akan jadi juara?
3: Yang mana ya?
0: Yang mana?
3: Portugal kayaknya.
0: Kenapa?
3: Portugal kayaknya.
0: Portugal? Orang udah pulang.
3: Oh, udah pulang ya?
0: Aduh, gimana sih? Ini pura-pura nggak tahu. Yang milih itu sekarang yang juara dunianya kira-kira Argentina atau Spanyol? Menurut tebakannya Aldo.
3: Aku pengen Spanyol aja, Mbak.
0: Wih, Spanyol. Kenapa? Karena jersinya merah.
3: Iya benar.
0: Merah menyala ya?
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu apa?
3: Halo dari Armada.
0: Halo bos.
3: Halo bos.
0: Dikirim untuk siapa halo bos?
3: Ya, buat Ari, buat Simon, Sisi di Praju, buat Freddy di Maroke, buat Ibu Masito, buat Kenaro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robby di Ramakasi ya, buat Pipit di Sambututu, buat Bu Eli di Gandus, buat Ardian di Martapura.
0: Buat semuanya.
3: Ya, buat Mbak Yuni di BK9, buat semuanya.
0: Semuanya, baik.
3: Terima kasih waktunya, Mbak ya.
0: Iya, makasih Aldo.
3: Sepanya nomor satu.
0: Iya, semoga ya doa kita ya. Ya,
3: terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari break, kita akan break dulu. Kita kenal dulu nih bagaimana nih tim Spanyol di Piala Dunia. Oke. Kita akan hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Yang masih berdengar jangan lupa kita akan menyiarkan secara langsung ini yang ditunggu-tunggu yaitu babak final antara Spanyol dan Argentina. Nah, berdengar kita berbicara soal Piala Dunia ini memang gak pernah habis ya. Apalagi nih skuad Spanyol ini memang keren banget. Karena Spanyol ini mempunyai kombinasi kualitas dan pengalaman melalui Michael Merino, Dani Olmo, kemudian Pedri Rory, serta juga Martin Zubimendi. Nah, tim Spanyol juga lolos ke putaran final FIFA 2026 setelah menjadi juara di grup E. Ini dari awalnya ya, di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kemudian yang menjadi viral sekarang ini keren banget pemain kita yang tidak kalah terkenalnya juga dengan Lionel Messi. Siapa lagi yang tidak kenal dengan pemain satu ini? Tapi nanti kita akan obrolkan. Kita dengarkan dulu satu lagi dari Blackout. Nanti ada juga Katon dan Armada melalui Indonesia banget.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: terasa tinggal beberapa menit lagi ya. Ini kita buka momen atau sesi penutup. Silakan. Saya sapa dulu untuk Gali di BK 10. Terima kasih ikut online juga via WA. Sudah saya baca ya, dan lagunya sudah kita putar. Baik, kita kalian telepon di menit-menit ketiga ya, sesi ketiga atau penutup di Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Ya putus, maaf ya terlambat ngangkat. Lanjut lagi di 369977 Indonesia Banget. Halo?
1: Indonesia Banget.
0: Oh, banget sekali. apa kabar Pipit?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Pit?
1: Semalam di ruang rindu kita bersua.
0: Iya, alhamdulillah ini kita bersua kembali.
1: Alhamdulillah.
0: Tahun betul tuh lagu apa?
1: Teganya kau.
0: Teganya kau?
1: Iya.
0: Teganya gitu.
1: Hai. Oh, untuk besok OT ya?
0: Iya, OT organ tunggal. Teganya di kau.
1: Kau enggak pakai di
0: kau. Oh, teganya kau.
1: Leondra,
0: oke. Okay. Ah, tanggapannya dulu dong, baru kasih lagu.
1: Oh,
0: iya. Satu dong.
1: Bola, karena Ayep tidak begitu pecinta bola.
0: Jadi
1: menang aja.
0: Siapa yang menang aja?
1: Iya. Ah,
0: pokoknya siapa yang menang Pipit ikut.
1: Iya.
0: Gak mau memilih ya. Kenapa memang? Ikut yang menang aja, gampang kan gitu. Iya deh, Dikin untuk siapa lagunya?
1: Tadi ada Mas Aldo, Pak Darmawan juga, Ibu Irma, Mbak Yuni. Iya, kabar beras nih.
0: Oh.
1: Bulan ya.
0: Oke.
1: Semua-mua aja Mbak.
0: Semua-semua, makasih ya Pit.
1: Semoga sehat semua ya.
0: Iya deh.
1: Mas Nadia sama siapa?
0: Sama Bintoro.
1: Wow, jauh sekali nama jalan di Jakarta.
0: Iya, itu jalan apa?
1: Jalan Bintoro.
0: Jalan Bintoro, bukan Bintaro.
1: Bintaro ya?
0: Itu perumahan kayaknya ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Iya deh, makasih ya Pit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya sapa dulu untuk Tamrin. Mohon maaf Tamrin, lagunya sudah diputar dari Republik tadi. Digabung aja ya sama permintaan Gali, Tetap Cinta. Lanjut lagi kita, selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo Indonesia Banget.
0: Siapa gerangan?
2: Anggita Mbak Nadia.
0: Anggita?
2: Iya Mbak.
0: Di mana Anggi?
2: Di Pusri Mbak, kan kemarin udah pernah masuk ke
0: Mbak. Udah pernah, di Pusri di mananya?
2: Di Harapan Jaya.
0: Oke, makasih Anggi udah selalu setia.
2: Iya Mbak Nadia.
0: Lagunya apa Anggi?
2: Lagunya dari Anmes aja.
0: Anmes, judul?
2: Senyumlah.
0: Senyumlah? Kenapa gak pernah senyum pacarnya? Anmes senyumlah. Nah tanggapannya Anggi, yang akan menang jadi juara siapa nih antara Argentina melawan Spanyol?
2: Sejauh ini ya kayaknya Argen deh.
0: Argen? Argentina?
2: Iya Argentina.
0: Nanti deterjen lah. Argentina. Kenapa suka Argentina ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kayak orang banyak dukung Argen.
0: Baik-baik. Dikirim untuk siapa lagu Anmesnya?
2: Anmesnya ada di akhir untuk tadi Mbak Pipit ya. Ada Mbak Sisi, ada Mbak Eli, Bang Andra, Kak Robi, Bang Ujuso ya.
0: Yeah.
2: Mbak Yuni, Mbak Putri ya kalau salah. Mbak Nadia. Pokoknya segala pendengar perusahaan
0: jalan. Semuanya ya, tanpa kecuali. Terima kasih Anggi, spesial.
2: Spesial untuk Bang Andra aja Mbak Nadia.
0: Oh ini yang sudah dikirim Angga yang di Muara Enim ya?
2: Iya Mbak.
0: Oh begini. Oke, makasih Anggi.
2: Sama-sama Mbak Nadia, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi ini toh, terima kasih ya Anggi, udah dua kali kayaknya ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadia ya. Sudah menit keberapa ini? 40, cukup gak lagunya ya? Satu, dua, oh satu lagi deh. Kita kalian telepon. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Siapakah gerangan?
3: Orang Mori ini, Mbak.
0: Nah, panjang umur ini. Jangan-jangan di sampingnya tadi ya? Enggak.
3: Aduh, ini di samping, Mbak.
0: Nah, janjian kirain gue marahinin satu di Pusri.
3: Iya.
0: Jadi lagunya satu aja kalau sama-sama ya?
3: Enggak lah, jauh aku di.
0: Oh, jauh. Kira ini sampingnya tadi. Ah. Ya. Gimana Angga, milih siapa yang akan jadi juara nih?
3: Aku kalau kejuaraan terpilihnya yang dari Inggris, Mbak, walaupun kalah.
0: Berhubung sudah kalah jadi
3: masih tetap Inggris, Mbak, walaupun.
0: Oh, ya udah kalau seperti
3: masih
0: itu.
3: Fokus loh.
0: Fokus. Oke. Okay.
3: Nah, kita banyak pemenangnya, Mbak, Inggris, Mbak. Baik bahasanya kan
0: bahasa Inggris. Terus
3: kuncinya bisa masuk juga ke perdesaan.
0: Iya, apa itu?
3: Kunci Inggris, Mbak.
0: Kunci Inggris. Waduh, lain ditanya lain dijawab ini. Iyalah kalau emang sudah tetap Inggris.
3: Inggris lu, Mbak.
0: Iya deh.
3: Banyak ininya di Indonesia.
0: Iya, lagunya apa? Insyaallah cukup waktunya.
3: Lagunya apa ya? Pegatos, Mbak.
0: Pegatos. Judulnya iya. Apa?
3: Pilih coba ya, Mbak, yang jarang diputar yang pasti dari Pegatos.
0: Pegatos, boleh. Nanti kita coba cari ya lagunya yang jarang diputar. Dikirim-kirim.
3: Kirim lah ya. Buat Ujuk Sol bareng Sisi. Ada Mang Akbar ya. Ada juga buatnya Ayah Sobari ya. Terus buat Sahrul Rara. Ada juga ibu yang berulang tahun tadi ya.
0: Bukan ibu, suaminya Pak Freddy iya.
3: Maksudnya tuh yang masuk tadi, Bu. Buat ibunya yang masuk tadi ya, yang berulang tahun tadi ya. Selamat ulang tahun. Kata tuh lagunya Tipek ya, Mbak, dari Tipek.
0: Tipek. Judulnya?
3: Ulang tahun.
0: Dari Tipek ulang tahun.
3: Iya, gitu.
0: Boleh. Nanti
3: yang tentu ini.
0: Pak Freddy.
3: Iya, Bapak itu tadi ya.
0: Boleh.
3: Ya, terus buat Mang Robi Eli juga ya. Terus pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya, banyak nih pendengarnya tuh.
0: Iya, untuk semuanya ya.
3: Iya, tapi sayang Mbak waktunya dikit nih, coba ditambah waktunya dikit.
0: Udah lama nih. Lumayan dari setengah 2 sampai jam 3. Sejam setengah.
3: Iya. Masih kurang karena banyak pendengar ini.
0: Iya, nanti ditambahin lagi ya.
3: Iya.
0: Oke, makasih ya.
3: Spesial, Mbak.
0: Oh, iya dong.
3: Masa enggak?
0: Sama aja.
3: Iya dong, enggak boleh lah dia spesial kita enggak.
0: Oh, begitu.
3: Iya kan Mbak pernah muda.
0: Nih, tadi lagu apa tadi lupa saya?
3: Dari Tip X, Mbak.
0: Tip X sama ulang tahun ya?
3: Iya, ulang tahun ya.
0: Ya udah, cepat-cepat ya, waktunya udah mau habis nih.
3: Ya, spesialnya buat Anggi, Mbak ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik buat Mbaknya juga ya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Iya.

0: Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget, hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Palembang Sore Ini 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Palembang Sore Ini untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pada hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Green Radio untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ini, informasi mengenai petugas gabungan dari BPBD dan Manggala Agni yang kembali berjibaku pendengar memadamkan 4 titik karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan. Tepatnya kemarin pada hari Jumat 17 Juli 2026. Salah satu titik kebakaran berada di dekat Tol Palindra, tepatnya di Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan. Petugas dengan cepat melakukan pemadaman begitu menemukan titik api saat melakukan patroli di Desa Muara Baru. Asap kebakaran bahkan sudah masuk ke area Tol Palindra, sehingga pengelola tol langsung memasang cone barrier pengaman agar pengendara melintas dengan aman. Dan juga pendengar, karhutla juga terjadi di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, dengan luas kebakaran sekitar 3 hektar. Sementara di Kabupaten Musi Banyuasin, karhutla terjadi di Desa Teluk Kijing 2, Kecamatan Lai seluas 1,5 hektar. Disusul karhutla di Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, dengan luas kebakaran 15 hektar. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan bahwa untuk kebakaran di samping Tol Palindra tinggal menyisakan satu titik api yang jauh dari bahu jalan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah SAW

kerjaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar kita dengarkan nada-nada religi untuk menemani waktu asar Anda pada sore hari ini. Masih di Palembang sore ini dan tentunya masih dalam segmen Green Radio yang menginformasikan mengenai lingkungan sekitar. Dan sekarang ada informasi selanjutnya pendengar dari Karhutla. Ataupun kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan awal-awal musim kemarau tahun 2026 yang sudah menunjukkan penyebaran di sejumlah wilayah. Tiap tahun, Provinsi Sumatera Selatan ini langganan mengalami karhutla. Jadi luas lahan kering akibat cuaca terik, banyaknya material dan aktivitas pembakaran untuk membuka kebun menambah pemicu api semakin menyebar luas. Sejak Mei 2026, pemerintah daerah telah melakukan mitigasi penanganan karhutla. Apel siaga tersebut juga diikuti sejumlah instansi terkait digelar sebagai langkah antisipasi pembuka. Sejumlah daerah rawan sekarang pendengar sudah menjadi fokus pengendalian. Kini sudah ada 9 wilayah di Sumatera Selatan yang berstatus siaga karhutla, ditambah di tingkat provinsi hingga Desember 2026. Jadi untuk masyarakat-masyarakat seluruh, baik di Sumatera Selatan, di Palembang maupun di sekitarnya, ada baiknya kami himbau juga untuk stop melakukan pembakaran untuk membuka lahan ataupun perkebunan sehingga tidak ada lagi penambah pemicu api yang akan semakin menyebar luas.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16:08 waktu Indonesia Barat, pendengar masih di Palembang sore ini, tentunya bersama saya Alfira Damayanti. Hari ini hari Sabtu dan artinya malam ini adalah malam Minggu. Gimana nih pendengar Pro 1 RR Palembang, untuk rencana malam Minggu hari ini ada rencana apa? Apakah sudah ada plan? Yang mau nonton konser di Jakabaring, nontonin Dewa 19, Roni Parulian dan juga Haddad Alwi dan beberapa penyanyi-penyanyi lokal kota Palembang nih, mungkin sekarang sudah bersiap, atau jangan-jangan pendengar juga sudah ada di Jakabaring nih nungguin buat tuker tiket konsernya. Atau selain nonton konser, mungkin malam hari ini lagi ada yang mau car free night, mau jalan-jalan menikmati wisata malam, atau sekedar jajan-jajanan aja di Car Free Night di Sudirman Walk malam hari ini nih pendengar. Atau kalian punya rencana lain nih selain nonton konser dan juga Car Free Night, boleh dong update bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kejuaraan karate Piala Kapolda Sumatera Selatan kembali hadir setelah 26 tahun vakum. Turnamen ini dihidupkan lagi oleh Forky Sumatera Selatan bersama Polda Sumatera Selatan sebagai upaya nyata membina atlet muda dan memperkuat karakter generasi. Ketua Umum Forky Sumatera Selatan RM Taufik Husni menegaskan, tujuan kejuaraan ini melampaui urusan medali. Arena pertandingan dipandang sebagai ruang untuk membangun kebersamaan, menumbuh sportivitas dan mengasah kemampuan bertanding karateka dari seluruh penjuru Sumatera Selatan. Dalam pandangannya, pendengar, ada benang merah yang mengikat Forky dan juga Polri. Pengabdian tentunya menjadi titik awal. Polisi mengabdi untuk negara, sementara karateka mengabdi pada kebenaran dan kesempurnaan karakter. Keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kedamaian. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

rasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar dari Komandan Korem 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Habib Mahfud, yang mengikuti kegiatan olahraga bersama yang dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis di lapangan Denpom 24 Palembang. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat, kebersamaan dan kekompakan, serta diikuti juga oleh para pejabat utama Kodam 2 Sriwijaya bersama prajurit dari berbagai satuan jajaran. Kegiatan diawali dengan senam bersama, dilanjutkan jalan santai dan olahraga. Suasana tentunya pendengar penuh dengan semangat dan keakraban terlihat sepanjang kegiatan, sekaligus juga mempererat kebersamaan antar prajurit di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044 Gapu menyampaikan pentingnya seluruh prajurit untuk selalu menjaga kesehatan, mempererat kebersamaan, serta memperkuat solidaritas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: 4 FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dicek fakta kali ini, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ngomong-ngomong masalah buah-buahan nih pendengar, ada salah satu buah-buahan yang menjadi kesukaan ataupun juga ada beberapa pendengar mungkin yang gak suka sama buah ini, yaitu adalah buah durian. Ini nih adalah buah yang menjadi salah satu yang banyak juga diminati masyarakat saat misalnya musim panen. Meski kaya nutrisi pendengar, konsumsi durian secara berlebihan ini perlu juga kita waspadai. Karena berdasarkan laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, durian mengandung karbohidrat, serat, vitamin C, kalium, serta berbagai senyawa antioksidan. Buah ini juga memiliki kandungan kalori dan gula yang relatif tinggi. Kandungan tersebut membuat durian ini dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Namun pendengar, konsumsi yang berlebihan, yang terlalu banyak, bisa juga berpotensi meningkatkan asupan gula dan kalori harian. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat ini agar menerapkan pola makan bergizi seimbang. Jadi setiap jenis makanan termasuk buah sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi siapa nih di antara kalian yang suka makan durian kebanyakan?

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lentera hati pada hari ini berjudul Kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika kesabaran menjadi jalan kemuliaan. Pendengar, setiap manusia tentu menginginkan hidup yang mudah. Kita berharap diberi kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang tenang. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya ujian datang silih berganti, seolah tidak memberi kesempatan untuk beristirahat. Di saat seperti itulah, kita bisa belajar dari salah satu hamba pilihan Allah, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Beliau memiliki ternak yang banyak, kebun yang luas, keluarga yang harmonis, dan kesehatan yang prima. Namun pendengar, semua kenikmatan itu bukan membuat beliau lalai. Justru beliau semakin bersyukur dan semakin taat kepada Allah. Kemudian datanglah ujian yang sangat berat. Harta yang dimiliki Nabi Ayub habis satu persatu. Ternaknya musnah, kebunnya rusak, bahkan anak-anak yang sangat beliau cintai wafat. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga diuji dengan penyakit yang berlangsung sangat lama hingga membuat tubuhnya lemah. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang mulai menjauh. Mereka mengira bahwa penderitaan itu adalah tanda murka Allah. Padahal mereka keliru. Justru Allah sedang mengangkat derajat hambanya yang sabar. Yang luar biasa pendengar, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada manusia. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Tidak pernah mempertanyakan keadilan Allah. Beliau tetap beribadah, tetap berzikir. Tetap yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang tidak selalu mudah dipahami oleh manusia. Hingga suatu saat, Nabi Ayub memanjatkan doa yang begitu indah. Sebuah doa yang singkat namun penuh ketundukan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Perhatikanlah doa itu. Beliau tidak meminta dengan nada memaksa. Tidak mengatakan, mengapa aku diuji. Tidak pula mengeluhkan panjang lebar penderitaannya. Beliau hanya menyampaikan keadaan dirinya. Lalu, menyerahkan semuanya kepada kasih sayang Allah. Dan Allah pun mengabulkan doa itu. Pendengar, dari kisah Nabi Ayub kita belajar bahwa kesabaran bukan berarti menyerah. Kesabaran adalah tetap berjalan di jalan Allah meski langkah terasa berat. Seringkali kita ingin masalah cepat selesai. Namun, Allah memiliki waktu terbaik yang mungkin berbeda dengan keinginan kita. Bisa jadi, doa yang belum dikabulkan hari ini bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena itu pendengar, ketika menghadapi kesulitan, jangan terburu-buru berputus asa. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan janganlah pernah kehilangan keyakinan kepada Allah. Semoga kita semua diberikan hati yang sabar seperti Nabi Ayub, diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian, serta dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika menghadapi cobaan. Sekian pendengar Lentera Hati untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan.

0: sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.
1: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: ياسين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.
2: Pria prosatu dari Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Hijr, ayat 1 hingga 15 bersama Qori Mishabatulus Zolam SAG. Dan tepat pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Guten.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan hari ini. Amin ya robbal alamin.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

berdoalah kamu sekalian pada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Sembilan puluh dua. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar di hari Sabtu 18 Juli 2026, yang mana artinya sekarang tepat pukul 18.34 menit maklum minggu nih. Di Palembang hari ini ada festival musik nih, nyanyian riang gembira yang digelar di lapangan atletik 1 Jakabaring Sport City. Dan selain itu ada juga seperti biasa setiap malam minggu diadakan Car Free Night yang digelar di sepanjang Jalan Kolonel Atmo. Nah, dari dua event tersebut, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan memperpanjang operasional LRT Sumatera Selatan hingga pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian layanan ini dilakukan juga pendengar untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang menghadiri Car Free Night maupun festival musik nyanyian riang gembira di kawasan Jakabaring. Jadi untuk pendengar Pro 1 dari Palembang yang malam hari ini datang ke Car Free Night ataupun datang juga nonton konser Haddad Alwi, Dewa 19 maupun Roni Parulian, terus bingung nih pulangnya mau naik apa, naik transportasi online takutnya pada rebutan sama penonton-penonton lainnya. Jangan khawatir, kalian bisa naik LRT malam hari ini, tapi ingat 23.58 menit waktu Indonesia Barat adalah jam terakhirnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, dan informasi selanjutnya ini mengenai hal yang mungkin sering sekali kita alami, yaitu mengenai sering kesemutan di malam hari. Ini adalah gejala awal sindrom

CTS ataupun carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal di Sumatera Selatan yang saat ini terus menunjukkan tren peningkatan. Adanya gangguan saraf di pergelangan tangan ini mulai banyak mengintai produktivitas para pekerja kantoran, penjahit, tukang, hingga pelaku UMKM kuliner di wilayah Sumatera Selatan. Kabar baiknya pendengar, intervensi fisioterapi terbukti ampuh meredakan nyeri dan baal tanpa harus langsung naik ke meja operasi. Sindrom ini dipicu oleh tekanan berlebihan pada saraf median pergelangan tangan akibat aktivitas monoton yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Fisioterapis dari Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang, Fatana Sanhad, mengatakan bahwa CTS kini menjadi salah satu kasus yang paling mendominasi di ruang layanan fisioterapi. Sebagian besar pasien datang karena mengabaikan posisi ergonomis dan beban kerja tangan saat beraktivitas sehari-hari, pendengar. Gejala gangguan ini merayap perlahan sesuai dengan tingkat keparahannya, dan pada fase ringan penderita biasanya kerap mengeluhkan kesemutan pada ibu jari yang intensitasnya meningkat saat malam hari. Jadi jika Anda pada malam hari sering sekali terjadi kesemutan baik di tangan maupun di kaki, mungkin harus dicek terlebih dahulu ke dokter layanan kesehatan terdekat karena akan diwaspadai gejala awal sindrom CTS. Dan juga pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan 1 kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
21: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, selanjutnya akan kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI, Pembimas Katolik, dengan tema pada malam hari ini Gandum dan Ilalang Belajar Sabar dan Bijaksana.
1: Mimbar Agama Katolik.
2: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Leonardo Sutrisno bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, terutama di tengah kesibukan dan dinamika hidup kita sepanjang minggu ini. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia tempat kita tinggal saat ini adalah tempat yang indah, namun sekaligus penuh dengan kompleksitas. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa di dunia yang diciptakan Allah dengan baik ini masih saja ada kejahatan? Mengapa orang baik kadang harus menderita, sementara mereka yang berbuat curang tampak hidup tenang? Pendengar yang dicintai Tuhan, hari ini melalui Injil Matius bab 13 ayat 24-30, Tuhan Yesus mengajak kita melihat realitas ini melalui sebuah perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan agraris kita, yaitu perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Maka marilah kita memulai mimbar agama kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita membaca bacaan Injil. Dari Injil Matius bab 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Maka berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, dalam perumpamaan yang baru saja kita dengar, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Yesus menggambarkan seorang pemilik ladang yang menaburkan benih yang baik. Benih yang baik ini tentu saja adalah anak-anak kerajaan surga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Sedangkan ladang itu adalah dunia ini, tempat kita hidup dan bergerak. Lalu datanglah musuh di waktu malam, menaburkan lalang di antara gandum. Musuh di sini adalah iblis, si penggoda dan perusak. Lalang adalah anak-anak kejahatan, orang-orang yang hidup melawan kehendak Tuhan, yang menyebarkan kebencian, ketidakadilan, dan perpecahan. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah sikap pemilik ladang itu. Ketika hamba-hambanya bertanya, apakah kami pergi mencabut lalang itu? Apakah kami boleh diperkenankan untuk mencabut lalang itu? Sang pemilik menjawab, tidak, jangan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai panen. Mengapa pemilik ladang tidak segera mencabut lalangnya? Bukankah itu lebih baik supaya ladang menjadi bersih? Ada dua alasan penting dari hati Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana. Pertama, Tuhan menghormati kebebasan manusia. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk berbuat baik. Ia memberikan waktu dan kesempatan bahkan kepada mereka yang seperti lalang untuk bertobat, berubah hati, dan kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi, Tuhan tidak memaksa siapapun untuk berbuat baik. Bahkan Ia memberikan waktu dan kesempatan kepada mereka seperti lalang untuk bertobat, berubah hatinya, dan kembali ke jalan yang benar. Jika Tuhan segera menghukum yang jahat, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk berubah. Banyak orang yang dulu hidup dalam kejahatan, akhirnya bertobat dan menjadi alat kebaikan yang besar bagi sesama. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua, agar yang baik tidak ikut rusak. Lalang pada awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Akarnya pun saling terjalin di dalam tanah. Jika kita mencabut lalang dengan paksa, bisa jadi gandum yang masih muda dan lemah ikut tercabut atau terluka. Seringkali kita manusia terburu-buru menghakimi orang lain. Sekali lagi, seringkali kita sebagai manusia sering terburu-buru menghakimi orang lain. Kita mudah menilai siapa yang gandum dan siapa yang lalang, padahal kita tidak tahu isi hati orang lain atau proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kita bisa saja menghakimi orang yang sebenarnya sedang berjuang untuk berbuat baik. Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, kita saat ini hidup di mana kebaikan dan kejahatan berdampingan. Kita melihat ketidakadilan, kita melihat orang baik menderita, dan orang jahat tampak sukses. Hal ini sering membuat kita bingung, bahkan marah. Namun perumpamaan Yesus mengajarkan kita, jangan putus asa dan jangan mengambil alih peran Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita tidak diperkenankan mengambil alih peran Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tahu persis siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia tidak menutup mata terhadap kejahatan, namun ia juga penuh kesabaran dan belas kasih. Waktu pemisahan adalah waktu panen, yaitu pada hari kiamat. Ketika Tuhan datang untuk menghakimi seluruh dunia, pada saat itu setiap hal akan diletakkan pada tempatnya, kejahatan akan dibinasakan, dan kebaikan akan disimpan di dalam lumbung surga. Lalu apa tugas kita saat ini? Apa yang kita harus lakukan? Atau apa kita hanya diam saja? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, menjawab pertanyaan, apa kita hanya diam saja? Jawabannya tidak. Sekali lagi, kita tidak boleh hanya diam saja. Kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh masa bodoh. Tugas kita adalah, pertama, tetaplah menjadi gandum yang baik. Teruslah berbuat baik, menabur kasih dan hidup sesuai firman Tuhan, meskipun di sekeliling kita banyak kejahatan. Jadi tugas kita yang pertama, tetaplah menjadi gandum yang baik. Apa itu gandum yang baik? Dalam perumpamaan Yesus, gandum yang baik adalah anak-anak kerajaan sorga, orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, menumbuhkan kasih, kebenaran, dan kesetiaan di dalam hati serta kehidupan sehari-hari. Benih gandum yang baik itu sendiri adalah firman Tuhan dan kasih karunia yang ditanamkan Allah di dalam hati kita. Berbeda dengan lalang yang tumbuh sia-sia dan hanya mengambil nutrisi tanpa menghasilkan buah, gandum yang baik tumbuh kuat, berakar teguh, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang memberi manfaat bagi sesama serta memuliakan Allah. Lalu tanda-tanda kita menjadi buah gandum yang baik, menjadi gandum yang baik, berdasarkan pesan perumpamaan ini, ada ciri-ciri hidup sebagai gandum yang baik. Pertama, memiliki akar yang teguh pada firman Tuhan. Lalang di awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum, tetapi akarnya dangkal dan tidak menempel pada sumber kehidupan. Sebaliknya, gandum yang baik menanamkan akarnya erat pada firman dan kasih Allah. Kita tidak mudah goyah saat menghadapi cobaan, ketidakadilan, atau pengaruh kejahatan di sekitar kita. Kita tahu siapa yang memanggil dan memelihara kita. Jadi ciri gandum yang baik memiliki akar yang teguh pada firman Tuhan. Lalu ciri yang kedua adalah tetap berbuah baik meskipun berdampingan dengan kejahatan. Tuhan membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama sampai waktu panen. Artinya, kita tidak perlu lari dari dunia atau menuntut agar lingkungan kita sempurna sebelum kita berbuat baik. Justru di tengah lingkungan yang penuh tantangan, perselisihan atau ketidakadilan, kita tetap menumbuhkan buah kasih, kesabaran, kemurahan hati, dan kejujuran. Cahaya kita justru bersinar lebih terang di tempat yang gelap. Lalu ciri yang ketiga, tidak menghakimi dan tidak mengambil alih peran Tuhan. Hamba-hamba pemilik ladang ingin segera mencabut lalang, namun Tuhan melarangnya agar gandum tidak ikut rusak. Menjadi gandum yang baik berarti kita berhenti menghakimi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, siapa yang jahat dan siapa yang benar. Hanya Tuhan yang tahu isi hati setiap orang. Kita tidak punya hak menghukum atau memutuskan nasib orang lain. Tugas kita hanyalah tetap berbuat baik dan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan yang Maha Adil. Lalu ciri yang keempat, sabar menunggu waktu Tuhan. Sebagai gandum yang baik, ciri sabar menunggu waktu Tuhan. Gandum membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, berbunga dan berisi buah yang matang. Kita pun diajak untuk tidak terburu-buru, menuntut hasil atau balasan saat melihat orang jahat tampak sukses dan orang baik menderita. Kita tidak putus asa atau marah pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki waktu sendiri untuk menyempurnakan segala sesuatu, dan kesabaran kita adalah bagian dari proses menjadi gandum yang matang. Lalu ciri yang kelima, siap menjadi berkat bagi sesama. Itulah ciri gandum yang baik. Siap menjadi berkat bagi sesama. Tujuan akhir gandum adalah dikumpulkan ke lumbung dan diolah menjadi makanan yang memberikan kehidupan. Menjadi gandum yang baik berarti hidup kita tidak untuk diri kita sendiri saja, tidak egois. Kita rela berbagi, melayani, menjadi tempat berteduh, dan membantu orang lain mengenal kasih Allah. Seperti gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah, kita pun belajar melepaskan kepentingan diri demi kebaikan orang lain. Lalu bagaimana cara menumbuhkan diri menjadi gandum yang baik? Pertama, kita mesti rutin menyiram diri dengan firman Tuhan, baca Injil, berdoa, ikut misa, agar iman kita tetap tumbuh dan berkembang. Lalu cara kedua, membersihkan hati kita dari keinginan jahat. Setiap hari kita menyadari kesalahan kita, bertobat dan biarkan Tuhan selalu memperbaiki hati kita. Lalu cara yang ketiga adalah menjauhi bisikan yang merusak. Maka kita hindari pengaruh kebencian, iri hati, dan kebohongan yang bisa membuat kita seperti lalang yang tidak berbuah. Lalu cara yang berikutnya, cara keempat, mari berbuat baik tanpa pamrih. Berbuatlah kebaikan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang mungkin menyakiti kita. Dan cara yang berikutnya, kelima, kita percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Kita serahkan segala kekhawatiran hidup ini kepadanya, karena Tuhan pemilik ladang yang menjaga setiap butir gandum yang baik. Saudara yang dicintai Tuhan, saat ini kita mungkin hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebingungan. Banyak paradoksal, banyak hal-hal yang memprihatinkan, yang kontradiktif di tengah hidup kita. Namun jangan takut, Tuhanlah yang menanamkan kita di ladang dunia ini. Ia tidak akan pernah membiarkan kita hancur. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hancur. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, tumbuh dalam kasih-Nya, dan sabar menunggu waktu Tuhan. Pada hari panen nanti kita pasti akan dikumpulkan ke dalam lumbung surga-Nya sebagai gandum yang berharga. Lalu inspirasi yang kedua dalam bacaan Injil pada malam hari ini adalah kita diperintahkan, diajari untuk jangan menghakimi sesama. Biarkan Tuhan yang menilai. Mengapa Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi? Dalam perumpamaan

waktu panen. Dari jawaban ini, Yesus mengajarkan alasan mendasar mengapa kita tidak berhak dan tidak bijaksana menghakimi serta menghukum sesama. Ada tiga alasan utama kita tidak boleh menghakimi sesama. Pertama, alasan pertama, hanya Tuhan yang tahu isi hati nasib seseorang. Lalang pada masa pertumbuhan awal sangat mirip dengan gandum, sulit dibedakan dengan mata telanjang manusia. Seringkali kita menilai seseorang sebagai lalang atau jahat hanya karena melihat perbuatan luarnya saja, tanpa tahu bagaimana perjuangan batin yang sedang ia alami, kesempatan pertobatan yang sedang Tuhan berikan kepadanya, proses perubahan hati yang sedang berlangsung secara perlahan, bahkan mungkin ia yang kita nilai jahat itu justru sedang Tuhan bentuk menjadi alat kebaikan yang besar nanti. Hanya Tuhan yang maha tahu isi hati setiap orang. Hanya Dia yang berhak memisahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itulah alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama. Lalu alasan kedua, menghakimi bisa merusak orang baik. Akar gandum dan akar lalang saling terjalin erat di dalam tanah. Jika kita memaksa mencabut apa yang kita anggap buruk, bisa jadi kita ikut melukai, mencabut, atau menghancurkan orang-orang sebenarnya yang sedang berusaha berbuat baik. Kita bisa menyakiti orang yang sedang berjuang keluar dari kesalahan. Kita bisa memutus pertumbuhan iman seseorang yang belum matang. Kita bisa menutup jalan orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Kesalahan manusia seringkali bukan untuk dihukum paksa oleh sesama, melainkan untuk dihadapi dengan kasih dan kesabaran. Lalu alasan ketiga mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama, menurut Injil, alasan ketiga adalah menghakimi berarti mengambil alih peran Tuhan. Tuhan telah menetapkan waktu pemisahan yang pasti, yaitu waktu panen, hari kiamat saat Dia datang kembali sebagai hakim yang adil. Jadi tugas kita bukan menjadi hakim bagi sesama. Tugas kita bukan menghapus kejahatan dengan cara kekerasan atau penghakiman manusia. Tugas kita adalah tetap menjadi gandum yang baik, berbuat kasih, dan berdoa bagi sesama. Jika kita menghakimi, kita melewati batas kewenangan manusia dan tidak percaya bahwa Tuhan sungguh adil dan pasti menyelesaikan segala sesuatu pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengganti menghakimi? Bukan berarti kita harus diam saja melihat kejahatan. Perumpamaan ini mengajarkan sikap yang benar. Lihatlah kesalahan orang lain dengan hati yang berbelas kasih, bukan dengan kemarahan atau penghakiman. Lalu kita membantu sesama yang sedang tersesat dengan kebaikan dan nasihat lembut, bukan dengan tuduhan atau hukuman. Lalu kita diajari untuk menyerahkan segala ketidakadilan kepada Tuhan, karena Dialah yang memegang keadilan dan memegang kendali atas hidup seluruh manusia. Lalu kita juga diajari untuk memeriksa diri sendiri terlebih dahulu, apakah hati kita sudah bersih sebelum kita menilai hati orang lain. Dan yang berikutnya, kita juga diajari bersabar. Kita memberikan waktu bagi orang lain untuk berubah, seperti Tuhan juga sabar menunggu kita bertobat. Seringkali kita terburu-buru memberi label pada orang lain, dia orang jahat, dia tidak layak, dia tidak beriman. Namun perumpamaan Yesus mengingatkan kita pada hari ini, kita hanya penanam bukan pemilik ladang, kita hanya pelayan bukan hakim. Biarlah Tuhan yang bekerja membedakan dan menyempurnakan setiap orang. Tugas kita hanyalah tumbuh menjadi gandum yang berbuah kasih dan membiarkan Tuhan yang memegang hak penghakiman sepenuhnya. Lalu inspirasi yang ketiga, kita diajari untuk berdoa

dan bersabar. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala hidup kita. Seringkali Tuhan menunda hukuman bukan karena Ia tidak peduli, melainkan karena Ia ingin orang berdosa bertobat dan selamat. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita semua. Mengapa berdoa dan bersabar menjadi inti pesan ayat ini? Perumpamaan gandum dan lalang diawali dengan kesabaran pemilik ladang dan berakhir dengan kepastian waktu yang ditetapkannya. Sikap pemilik ladang yang berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen, adalah cerminan kasih kesabaran Allah Bapa. Bagi kita, berdoa adalah cara kita menaruh harapan kepada Allah, dan bersabar adalah wujud kita percaya bahwa Dia bekerja pada waktu yang tepat. Maka bersabar di sini bukan berarti diam pasrah, diam saja melihat kejahatan atau menyerah pada keadaan. Bersabar menurut firman Tuhan ini berarti bersabar karena Tuhan lebih tahu dari kita. Bersabar juga berarti kita memberi waktu bagi sama untuk bertobat. Bersabar berarti juga menunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bersabar adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Gandum butuh waktu untuk bertumbuh, berakar dan berisi, berbuah yang keras, berbulir, yang bernas. Kesulitan dan kebingungan yang kita alami saat ini, hidup berdampingan dengan kejahatan, adalah sarana Tuhan untuk memperkuat akar iman kita, agar kita tidak mudah tumbang saat badai datang. Dan makna berdoa menurut inspirasi firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita tidak bisa mencabut lalang dengan kekuatan sendiri dan tidak bisa memahami semua hal, berdoa menjadi kekuatan kita. Berdoa agar diberi hati seperti hati Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi yang sebelumnya adalah orang-orang pendendam, tidak penuh penghakiman, melainkan memiliki hati yang kasihan seperti pemilik ladang. Jadi kita berdoa supaya diberikan hati yang lemah lembut, supaya kita tidak membenci mereka yang kita anggap lalang, melainkan berharap mereka juga bertobat dan selamat. Berdoa kita tetap menjadi gandum yang kuat. Di tengah pengaruh kejahatan di sekitar kita, kita semestinya lebih tekun berdoa agar kita tidak ikut terkontaminasi, tidak putus asa, dan tetap setia berbuat baik. Kita mohon kekuatan tetap berakar pada firman-Nya meskipun lingkungan tidak mendukung. Dan berdoa juga menyerahkan segala penghakiman kepada Tuhan. Seringkali kemarahan dan kegelisahan muncul di dalam hati kita karena kita ingin menjadi pengatur, kita ingin menjadi hakim. Dalam doa kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semua ini, tapi aku percaya Engkau adil. Aku serahkan orang jahat serta ketidakadilan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif di dunia ini, dan seluruh nasib hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Selesaikanlah pada waktunya. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, maka setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan inspirasi darinya, maka mari kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dengan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita. Jangan berkecil hati saat hidup kita terasa dikelilingi oleh situasi yang sulit atau melelahkan bagai dihimpit ilalang. Tetaplah bertumbuh, tetaplah berbuat baik, karena waktu menuai akan tiba dan upah kita akan besar di surga kelak. Sebelum berpisah, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan untuk menyertai seluruh langkah hidup kita di sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, perjalanan kita dan seluruh niat baik kita untuk menjadi benih yang baik di dunia ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan,
Saya Leonardo Sutrisno bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Sampai jumpa pada mimbar Agama Katolik minggu depan. Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pilih Mekomi hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 18 Juli 2026. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda di rangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita buka dengan Sandiwara Radio dan dilanjutkan dengan obrolan komunitas pas jam Pro 1 dan ruang rindu. Dua ruang berbagi rindu memori lewat lagu pas jam Pro 1 kembali, dan akan kita tutup kebersamaan kita dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, itulah rangkaian Palembang malam ini yang akan kami sajikan untuk Anda. Kita ikuti setelah ini akan ada Sandiwara Radio, setelah itu akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Yo ayo, kerja yang betul ta ya. Ligali terus biar kalian cepat dapat uang ta ya. Aduh, nah enaknya ngopi kali ya. Siapa yang aku bisa suruh beli kopi nih ta ya?
4: Pak Ji, maaf, saya permisi mau cari minuman yang manis dulu sebentar ya.
3: Bo. Lah kalau begitu, kebetulan deh. Saya mau minta tolong sekalian. Tolong carikan aku kopi. Setiap kali aku di sini, saya susah cari kopi. Kamu tahu di mana harus beli kopi?
4: Oh, tahu atuh, Pak. Agak jauh emang, tapi saya belikan deh buat Bapak.
3: Nah. Loh, kalau begitu deh, ambil uangnya ini ya. Andai aja ada warung kopi di sekitar sini yang jual sama gorengan juga, tetap mantap taya.
4: Iya pak, kalau saja diizinkan istri saya bisa jualan pak. Kopinya enak pisan, apalagi gorengannya. Ajib.
3: Ini yang ku cari. Istrimu itu betul mau berjualan deh.
4: Saya sih belum tanya pak, tapi menurut saya sih sepertinya dia mau.
3: Nah. Ini. Cocok ini, Dek. Bolehlah kalau begitu. Jualan istrimu di sini, yo, Dek.
4: Serius ini, Teh?
3: Lah, kok nanya lagi, toh? Ya, serius. Tapi sekarang tolong dulu belikan aku kopi, Dek. Nanti kita ngobrol lagi, ya.
4: Siap, Pak. Siap. Hatur nuhun. Terima kasih. Baik, Pak.
5: Wah, pagi-pagi ibu sudah masak ikan asin nih. Ada sambelnya juga. Aduh, sarapan bapak bakal nikmat.
6: Bukan karena apa-apa, pak. Dah memang gak ada lagi yang bisa dimasak. Cuma ada ini.
5: Iya, maaf ya bu. Bapak belum gajian, maklumlah. Emang Pak Ajis masuk nunda gaji?
6: Ya, sok atuh pak gera makan. Nih ada lalapannya juga, daun poh-pohan.
5: Aji, ini baru masakan. Si Neng Yani mana? Suruh makan juga, Bu.
6: Tadi mah ada, dak. Yani, hayo makan kesini.
7: Iya, sebentar.
5: Kamu lagi apa sih? Sudah sini makan dulu.
7: Iya. Yani teh, tadi lagi beberes kamar, pak.
6: Nah, gitu dong. Anak gadis mah harus rajin. Anak ibu.
7: Iya,

bagian dari hidupku yang tidak bisa kulupakan. Di mana cobaan demi cobaan menimpaku. Tidak hanya aku, tetanggaku pun harus mengalami cobaan berat ini. Kami semua serentak menjadi janda bersamaan, hingga kampung kami dikenal dengan Kampung Janda.

0: jalannya. Nanti kita kesiangan. Kasihan Bapak sama teman-temannya, gak bisa ngopi.
1: Iya Ibu, tapi kan susah atuh bawa barang banyak di jalan setapak gini teh.
0: Iya iya, dipercepat aja jalannya kamu teh. Gimana sih ah?
2: Let's go!

0: Ada apa, Ibu? Ada apa?
1: Longsor, Cek. Longsor.
0: Hah? Longsor di mana, Cek?
1: Di tempat suami kita. Nggak ada Ali, Cek.
0: Ya Allah. Ayo, Yani. Kita lari ke sana, Yani.
2: Ya Allah. Iya, Bu. Tapi ini barang-barangnya gimana?
0: Sudah, tinggal aja. Ibu takut Papa kenapa-kenapa.
2: Iya, Bu. Iya, iya, Bu.
1: Mama, mama, mama,
0: Yani, papa mana Yani? Yani, papa mana Yani?
2: Pak, bapak.
0: Papa di mana?
2: Pak, bapak.
3: Iba, Iba, Yani.
0: Pak Ajis, suami saya mana, Pak? Dia selamat kan, Pak?
3: Nih, Pak.
0: Mana suami saya, Pak? Dia nggak kenapa-napa kan, Pak?
3: Nih, Pak. Bar sabar ya, Nih, Pak. Zarnazar tidak selamat deh.
2: Hah?
0: Ya Allah.
3: Tidak selamat deh.
0: Bapak.
3: Narisana.

Begitulah asal-usul kisah kampungku, kenapa dinamakan kampung janda, dan segala tragedinya. Yah, walaupun tidak merubah wajah dan nama kampung kami, namun setidaknya kami bisa hidup tenang dan bahagia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas di salah satu kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk bertanya terkait komunitas yang saat ini mereka geluti. Dan sudah hadir bersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang dari BPK PRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Mungkin juga sudah seliwuran juga di sosial media dari Pro 1 RRI Palembang, ketiga narasumber kita nanti yang akan siap membagikan informasi untuk kita semua, dan sekaligus nantinya juga akan menjawab pertanyaan dari pilih pribadi dan juga para pendengar yang saat ini juga lagi monitor. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda hadirnya salah satu organisasi yang konsisten mengemban amanah tersebut, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau kita akrab disapa BKPRMI, terus berperan aktif membina generasi muda melalui berbagai program pendidikan Al-Quran, pembinaan remaja masjid, serta gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran melalui ribuan guru mengaji dan taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran atau TKA TPA. BKPRMI sendiri berupaya melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyelenggaraan wisuda akbar santri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para santri dalam mempelajari Al-Quran sekaligus memotivasi untuk terus meningkatkan kecintaan terhadap kitab suci. Kegiatan ini juga tentunya menjadi simbol sinergi antar keluarga, masyarakat, pemerintah, dan para pendidik dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendengar, bagaimana peran BKPRMI ini sendiri dalam membentuk generasi Qurani di tengah era digital? Apa saja tantangan dan juga harapan ke depan dalam mewujudkan masyarakat yang bebas buta aksara Al-Quran? Mari kita simak perbincangan kita malam hari ini dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir dengan topik wisuda akbar santri BKPRMI Palembang, 10.000 santri bebas buta aksara Al-Quran. Sudah hadir bersama kita langsung Ketua DPD BKPRMI Palembang, yakni Ustadz Anang Suroso, SPT MSI, dan juga MPD BKPRMI Kota Palembang, dan juga Dirwil LPP TKA BKPRMI Sumatera Selatan, yakni Ustadz Haji Zulfikar Al-Fajri, SAG, dan juga Sekda LPP TKA BKPRMI Palembang, yakni Ustadz Ismul Adam Al-Kabir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, luar biasa sekali sudah hadir membersamai kita ketiga Ustadz dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu, gimana kabarnya Ustadz-Ustadz semua malam ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Apakah ini kali pertama mampir ke RRI atau sudah pernah sebelumnya Ustadz?
1: Kalau untuk BKPRMI baru sekarang.
0: Baru sekarang. Iya. Oke. Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol panjang terkait wisuda akbar santri dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Islam Indonesia Palembang, 10.000 santri bebas buta aksara Al-Quran. Oke, kita ke Ketua DPD dulu dari Ustadz Anang Suroso. Ustadz Anang saat ini lagi sibuk apa Ustadz? Kegiatannya?
1: Kalau untuk BKPRMI kita sedang menyiapkan ya event akbar yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 25 Agustus. Sebenarnya penyelenggaranya adalah DPW BKPRMI Sumatera Selatan, tapi karena Palembang ini adalah tuan rumah, jadi kami punya apa istilahnya hajat itu ada di tangan kita, di tangan DPD BKPRMI Kota Palembang, karena kita sebagai tuan rumah. Namun sebelumnya gini, mungkin Mas Pili ya, mungkin masyarakat atau pemirsa di Kota Palembang belum tahu tuh apa itu BKPRMI.
0: Iya, itu.
1: Baik. Mungkin kami akan menyampaikan sejarahnya BKPRMI. BKPRMI ini adalah singkatannya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Didirikan tahun 1977. Merupakan komunitas pergerakan pemuda, waktu itu namanya masih BKPMI. Belum ada remajanya.
0: Oke.
1: Kemudian di tahun 1993 seiring dengan kita meluncing program pendidikan TKTPA dengan metode IKRO, kemudian kita tambahi BK PMI menjadi BK PRMI karena kita fokus pada pengajaran atau pengentasan buta aksara Al-Quran di tingkat remaja TKTPA. Kemudian malah berkembang terkenalnya adalah LPTKA-nya ketimbang BK PRMI-nya. Nah, kemudian di tahun-tahun sekarang ini 2025 sampai 2030 kepengurusan kami di Kota Palembang, kami tidak hanya fokus pembinaan terhadap TKTPA, tapi juga kami ingin memfokuskan pembinaan remaja masjid memulai pembentukan IRMA-IRMA dan pengaktifan IRMA di setiap unit-unit BKPRMI yang ada di Kota Palembang. Untuk di Kota Palembang sendiri, BKPRMI ini punya 380 unit TKTPA. Nah, di 380 unit itu juga ada yang 100-nya itu plus tahfiz. Selain TKTPA Quran biasa, dia plus tahfiz. Nah, kemudian dari 18 kecamatan ini kita berupaya juga membentuk unit-unit IRMA-nya, ikatan remaja masjidnya. Mungkin itu sekilas tentang BKPRMI di Kota Palembang.
0: Oke, baik. Kalau Ustadz Zulfikar, saat ini lagi sibuk apa Ustadz, kegiatan sehari-hari?
2: Kalau sehari-hari di KUA ya, tadi kan Bang Billy kita sebelum siaran sempat ketemu, dan memang Cak Nyo side jobnya penyiar ini MC gitu.
0: Iya betul Ustaz.
2: Belum ketemu lagi kita dalam waktu dekat ini ya, mudah-mudahan. Kaitannya dengan BKPRMI, ya tadi disebut saya sebagai MPD, MPD itu Majelis Pertimbangan Daerah. Tapi tidak pernah juga diminta pertimbangan kadang-kadang. Karena tidak pernah nimbang dewek baik.
0: Iya, gitu. Mungkin belum ya.
2: Ya karena itu kan maksudnya untuk sebagai memberikan arahan-arahan terkait itu. Dan kita pernah diskusikan awal. Jadi arahan-arahan awal itu terkait kata Ustadz Anang tadi, periode 2025-2030 sudah kita rumuskan dari awal. Dan memang concernnya juga diantaranya adalah mengaktifkan kembali ikatan remaja masjid sekota Palembang ini. Kalau di pengurus wilayah, memang kami yang ditugasi untuk mengurusi TKTPA, yang beban ke depan ini di depan mata adalah momen wisuda akbar ini yang tuan rumahnya Palembang, kata Ustaz Anang tadi. Kita menargetkan itu membuat rekor muri 10.000 santri tasyakuran dan wisuda akbar bebas buta huruf Al-Quran. Itu Bang Billy.
0: Siap, mudah-mudahan dilancarkan semua.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin, amin.
0: Amin. Nah, kalau Ustadz Ismul saat ini sebagai Sekda ya, Sekda LPPTKA BKPRMI di Sumatera Selatan ini, jobdesknya apa nih Ustadz Ismul?
3: Baik, kalau untuk BKPRMI, jobdesk kami itu insya Allah untuk membantu bagaimana kiranya pendidikan Al-Quran di Kota Palembang itu bisa maksimal.
0: Amin.
3: Salah satunya dari kurikulum dan pembelajarannya di dalamnya. Karena ketika santri itu menuju wisuda kan ada proses dan tahapan tuh.
0: Iya.
3: Maka bagaimana kiranya anak-anak yang di wisuda itu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Bukan hanya sebatas mereka selesai dalam proses membaca Al-Qur'annya, kan, tetapi ada target-target, salah satunya di Nul Islam dan sebagainya macamnya. Maka di LPPTKA kita mencoba bersama tim untuk membuat bagaimana kiranya proses pembelajaran itu secara masif, secara maksimal, hingga proses pembelajaran itu ketika mereka sampai ke wisuda, mereka bisa menerapkan ilmu itu dan menjadi karakter mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas.
0: Oke, siap.
2: Saya nambahkan dikit Bang Willy.
0: Boleh, boleh, boleh Ustaz.
2: Mungkin agak aneh kalau tadi mendengar jabatan-jabatan kami ini kan direktur, ini sekda gitu.
0: tapi keren Ustaz.
2: Iya, memang kami ingin menghibur diri sendiri. Jadi struktur organisasi kita ini induknya adalah BKPRMI yang tadi disebut Ustaz Anang. Kemudian di bawah BKPRMI itu kita sebut dengan lembaga-lembaga. Ada 9 lembaga. Dua tadi disebut oleh Ustaz Anang, lembaga pembinaan pemuda remaja masjid dan lembaga pembinaan taman kanak-kanak Al-Qur'an. Nah, kalau di organisasi lain di bawah ketua itu istilahnya ketua bidang. Maka kami kemudian menghibur diri dengan sebutan direktur.
0: Tidak apa-apa dong.
2: Di tingkat pengurus pusat itu namanya Direktur Nasional Lembaga TKTPA. Di tingkat provinsi, yang kebetulan saya hari ini diberi amanah, Direktur Wilayah.
0: di tingkat, Wheel ya?
2: Ya di tingkat sudah paseh itu jadi ini bisa jadi pengurus BKPRMI juga ini. Di tingkat kabupaten kota namanya direktur daerah atau dirda. Nah Ustadz Ismul ini adalah sekretarisnya dirda tadi, direktur daerah, maka disingkat Sekda itu.
0: Iya.
2: Supaya pendengar dan pemirsa YouTube tidak bertanya-tanya ini Sekda apa lagi ini. Oke, itu aja tambahannya Bang Willy.
0: Iya, siap. Diperjelas ya. Tapi enggak apa-apa dong, kan keren juga sebutannya. Yeah. Oke.
2: Direktur yang tidak ada gaji. Direktur buntu.
0: Baik. Kita ke topik lagi ya, Ustaz. Okay. Terkait wisuda akbar santri BKPRMI Palembang, 10.000 santri bebas buta aksara Al-Qur'an. Kita ke Ustaz Anang. Ustadz, untuk saat ini menurut Ustadz tantangan terbesar dalam membina generasi Qur'ani di era digital saat ini apa nih Ustadz?
1: Oh, banyak sekali ya tantangannya.
0: Coba Ustadz. Dan,
1: kalau sekarang ini kan musim gadget.
0: Gadget, iya.
1: Anak-anak usia pendidikan, usia SD itu kan lebih terlena dengan gadget.
0: Iya.
1: Sulit sekali untuk memanggil mereka untuk kembali seperti kita dulu waktu masih kecil. Belajar TK-TPA, belajar baca terus Al-Qur'an. Di masa sekarang ini ya makanya kita tidak kemudian terpaku semua pendidikan itu ada di masjid. Kadang-kadang ustaz-ustazah itu membuat TKTPA di rumah. Sehingganya unit-unit itu juga tidak semuanya di masjid. Ada yang di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa mendekatkan anak-anak kita untuk belajar tulis Al-Qur'an. Apalagi kalau kita melihat survei sekarang ini 69% anak usia pendidikan itu usia SD SMP itu buta aksara Al-Qur'an di seluruh Indonesia. Kalau di Kota Palembang sini belum kita survei, tapi mungkin tidak jauh berbeda nilainya gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, maka itu kami dengan sisa-sisa tenaga ibaratnya dengan ustaz-ustaz kami yang sudah berusia lebih lanjut sebenarnya karena generasi-generasi muda penerusnya ini tidak banyak gitu. Walaupun alhamdulillah masih ada juga di Kota Palembang ini yang masih muda-muda mau ngajar ngaji. Tapi rata-rata sudah usia lanjut. Nah, itu masih telaten, masih berjuang untuk mengajari anak-anak kita untuk bisa baca tulis Al-Qur'an. Itu saja.
0: Oke. Nah, kalau terkait tantangan terbesar dari BKPRMI sendiri dalam mewujudkan target 10.000 santri di wisuda ini apa nih, Stan?
1: Kalau kita alhamdulillah ya, ini kan wisuda ini bukan untuk Palembang saja, tapi sesumsel.
0: Okay.
1: Jadi kita ini di Palembang ini ada 380 unit TKTPA. Sebagaimana dikasih diinformasikan Ustadz Ismul tadi, sebelum wisuda mereka ada proses namanya munakosah. Ujian munakosah ini diikuti oleh setiap santri-santri yang memang sudah layak untuk mengikuti ujian. Nah, untuk Kota Palembang sendiri kita sampai saat ini sudah terdaftar tuh 574 santri yang begitu wisuda akbar ini secara offline, kemudian didukung juga dengan 17 kabupaten kota. Nah, kalau yang ke Palembang ini kan rencananya 2000 dan itu didukung oleh 4 kabupaten kota sekitar Palembang. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh Ustaz Zulfikar ini yang mengkoordinir seluruh santri di TKTPA di Sumatera Selatan.
0: Oke, baik. Ustaz Zulfikar, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, wisuda santri ini kan sebenarnya motivasi Bang Billy, karena yang namanya wisuda itu kan sarjana ya kan?
0: Iya.
2: Cuman untuk tadi mensikapi tantangan dan segala macamnya itu, maka inovasi dari BKPRMI itu membuat acara wisuda supaya anak-anak itu senang bahwa deklarasi mereka sudah bisa membaca Al-Qur'an. Nah, memang setiap tahun ini berlangsung di setiap kabupaten kota. Momennya sendiri-sendiri. Nah, di tahun ini harapan Ketua Umum DPW BKPRMI Sumatera Selatan Ustaz Firdaus Sarjana Hukum, kita mendeklarasikan kepada halayak ramai, masyarakat, orang tua, pemerintah, stakeholder, bahwa ini loh upaya kami sudah mengentaskan 10.000 anak-anak di Sumatera Selatan ini bebas buta huruf Al-Qur'an. Ayo sama-sama itu. Jadi targetnya itu mengajak mereka sebanyak mungkin terlibat, dan malam ini pun kami sangat bersyukur bahwa Pro 1 RRI ini juga melibatkan diri untuk
3: Mensiarkan.
0: Ya, membantu promosi ya.
2: Mendeklarasikan kegiatan-kegiatan ini yang bahwa kami layaknya organisasi tentu memiliki banyak keterbatasan. Yang kata Ustaz Anang tadi, di saat yang sama kami juga punya kesibukan lain, kami juga punya tanggung jawab keluarga, tapi masih menyempatkan diri untuk itu. Ya, yuk sama-sama gitu.
0: Oke, baik. Nah, Ustadz, ini selain membaca Al-Quran, kira-kira nilai-nilai apa lagi nih yang ditanamkan kepada santri dari BPK PRMI ini sendiri?
2: Kami merencanakan di tanggal 25 Agustus acara deklarasi wisuda Akbar tadi itu dibarengi dengan launching kurikulum ekoteologi dan insya Allah di launching oleh Menteri Agama, karena salah satu program prioritas Menteri Agama itu adalah ekoteologi, bagaimana nilai-nilai agama itu kemudian diimplementasikan dalam upaya kita merawat bumi, melestarikan alam, menjaga alam dan seterusnya. Nah, kita sudah merumuskan, dan ini Bang Billy insya Allah menjadi yang pertama di Indonesia, DPW BK PRMI yang meluncing atau merumuskan kurikulum ekoteologi sebagai muatan lokal bagi TKTPA di Sumatera Selatan. Harapannya ini bisa menginspirasi Indonesia.
0: Wow.
2: Dan ini sudah kita workshopkan, mengundang peserta se-Sumatera Selatan 100 orang dengan war ticket. Artinya siapa yang berminat, mau dan bersungguh-sungguh daftar. Kita gratiskan kecuali transportasi ditanggung oleh pengurus daerahnya masing-masing. Dan luar biasa sikap mereka, dan sepertinya baru terbuka wawasan bahwa ternyata kita bisa menyiapkan anak-anak ke depan yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama terkait melestarikan, menjaga, dan merawat bumi ini.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Baik, kita ke Ustadz Ismul sebagai Sekretaris Daerah dari LPP TKA BK PRMI. Nah, kalau menurut Ustadz Ismul sendiri, ini indikator apa saja nih yang menunjukkan bahwa seorang santri itu telah layak mengikuti wisuda nih Ustadz?
3: Baik, sebelum kami menjawab indikator, kami mau menambahi dulu tantangan. Boleh. Dan yang menjadi problem penting ya, salah satunya di Kota Palembang. Kami bukan hanya sebatas pengurus saja, tetapi kami secara pribadi terjun langsung ke TPA-nya sebagai seorang pengajar, walaupun di beberapa titik yang kami mengajar, hari yang satu hari kami mengajar, itu semua sebatas untuk melihat dan mengevaluasi proses kualitas santri yang kami empuh. Maka ketika kami lihat, ternyata banyak faktor, salah satunya jam belajar siswa itu yang menggunakan kurikulum sekarang ini, sehingga rata-rata anak-anak pulang itu sore. Sehingga ketika mereka pulang ngaji, itu sisa tenaganya, sehingga banyak tidak konsen, ada yang malah ngantuk dan sebagainya macamnya. Lalu yang kedua, tantangannya adalah dari orang tuanya. Kebanyakan dari orang tua santri itu, mereka gimana taunya anak itu bisa baca Quran. Sehingga yang terjadi, anak itu ketika di rumah dites oleh orang tuanya tidak terima, karena orang tuanya kurang memperhatikan secara masif. Padahal secara sederhana, ketika anak itu dibantu juga oleh orang tua di rumah belajarnya, proses belajarnya, itu akan terjadi loncatnya lebih tinggi, lebih masif secara kualitas bacaannya. Itu menjadi tantangan, dan masih banyak lagi yang menjadi tantangan. Dan selanjutnya, apa saja menjadi indikator anak santri itu bisa
0: layak untuk wisuda?
3: Di wisuda, sebenarnya untuk wisuda ini kan kita ada beberapa kualifikasi. Ada wisuda yang di Munakosa, yang mereka ada beberapa item, salah satunya di Nul Islam. Jadi keislaman mulai dari rukun iman, rukun Islam, taharah dan sebagainya macamnya, yang itu kita tes. Terus bacaan Quran mereka, tartilnya, iramanya, tajwid dan sebagainya macamnya kita tes, apakah mereka sudah memenuhi kriteria yang kalau istilah kursus pembelajarnya KKM-nya, sudah masuk atau belum. Ada lagi tentang kisah-kisah, tentang kisah sahabat dan sebagainya macamnya. Dan dari item-item itu diuji, ada beberapa tim penguji di mana santri tadi menyetorkan seluruh hafalannya, baik hafalan Al-Qur'annya, hafalan pemahaman dalam dinul Islamnya dan lain-lain, sehingga indikator itu akan terlihat dalam bentuk angka apakah anak ini layak di wisuda atau belum, atau istilahnya hair. Nanti ketika anak itu hair, nanti diujikan kembali, entah itu bulan selanjutnya atau kapan mereka sampai siap. Lalu yang kedua, wisuda tahfid Quran. Nah, untuk tahfid Quran ini memang secara indikator di LPP TKA belum secara masif untuk dibentuk apa yang harus kita kita inginkan, kita tuju. Karena sebatas hari ini kita fokusnya menghafal. Maka ketika kami mengamati, ternyata hafalan ini tidak hanya sebatas menghafal. Karena pada kenyataannya di lapangan, ketika anak itu dites, hari ini dites atau bulan ini dites, bulan depan dites lagi, hafalannya hilang. Artinya kebanyakan dari kita fokus menghafal tetapi tidak menjaga hafalannya. Padahal yang paling penting adalah menjaga hafalannya. Maka kebanyakan dari beberapa santri-santri yang dites, yang hari ini hair, itu bulan depan dites lagi hair, bulan depan hair lagi, sampai-sampai Ustaz, anak aku ini bagus loh dites oleh ustadznya, yang pengajarnya sendiri maksudnya, ketika dites orang lain kok enggak sempurna, enggak berbeda kan. Kami sampaikan berarti hafalannya belum mutkin. Dia hanya sebatas hafal tapi belum meresap menjadi satu kesatuan yang mereka benar-benar tidak goyah. Akhirnya kami sampaikan juga ke tim, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan komunikasikan bagaimana program kurikulum ini, salah satunya kita masifkan dalam bentuk nanti secara narasi-narasi nanti apa yang akan kita capai, kita tuju.
0: Oke, berarti sebelum diwisuda santri-santri ini harus melewati munakosa dulu, Ustaz ya.
3: Betul, munakosa.
0: Berarti munakosanya lebih ini ya, lebih agak ada tantangan sendiri ya. Kalau wisuda tuh ibaratnya selebrasinya gitu ya. Nah, tapi kalau munakosa berarti kayak dites tadi, dites yang lain-lain, kebutuhan untuk anak itu layak untuk diwisuda atau belum.
3: Betul.
0: Baik. Nah, kalau dari peran ustazah atau ustaz sendiri dalam membentuk karakter santri ustaz, selain mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, apalagi nih ustaz? Ustaz Ismul.
3: Baik. Dari adab pembiasaan. Jadi kan dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat yang mereka pahami, ada arti yang mereka bisa artikan, lalu ada adab kenapa ayat itu dikeluarkan atau hadis itu dikeluarkan atau doa itu dikeluarkan. Maka ketika misal secara sederhana pembiasaan mereka sholat. Jadi sebelum anak-anak itu ketika sore nih, ketika sore pastikan dulu mereka sholat. Jadi mereka dipastikan sholat berjamaah, sehingga nanti zikirnya dipandu, doanya juga dipandu, sehingga ini akan membentuk karakter. Bahkan ketika ada uduknya mereka ketika sebelum mengajar batal, dipastikan mereka suruh uduk kembali. Harapannya kita benar-benar menjaga agar kiranya Al-Quran itu dalam keadaan beradab. Itu salah satunya. Belum lagi nanti ketika mereka adab bertanya, adab dalam ketika ada guru menjelaskan. Itu secara tidak langsung, memang tidak langsung jadi. Secara step by step, pelan-pelan disampaikan, sehingga ketika 1-2 tahun baru kelihatan. Dan yang paling luar biasa itu beberapa santri kan karena intensitas jadwal belajar itu 1-1.5 jam tuh. Otomatis kan ketika kalau seandainya jumlah santri itu 15 atau 10, artinya kan terbagi tuh dalam 1 jam itu. Sehingga kualitas baca mereka kan gak bisa kita simak secara masif. Artinya kita tugaskan. Dan alhamdulillah ketika anak itu ditugaskan di rumah, ketika 1 tahun terbentuk bacaan yang bagus. Itu Masya Allah menjadi kebanggaan. Bahwa ketika kita mengajarkan dengan contoh tadi, dengan perilaku kita contohkan, sehingga itu menjadi habit, kebiasaan bagi santri.
0: Kebiasaan yang baik ya, membentuk karakter dari santri itu sendiri. Baik, kita ke Ustadz Anang lagi. Ustadz, nah ini Ustadz terkait program nih, program apa saja yang telah dijalankan atau mungkin lagi dijalankan dari BKPRM ini sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di daerah kita ini Ustadz?
1: Baik, yang pertama kita ada program standarisasi, standarisasi pengajaran oleh Ustaz Zaza. Kemudian juga kita punya standarisasi tim munakis, tim yang menguji, sehingga semua punya uji kompetensi itu punya standar yang sama, sehingga tidak ada lagi yang dipaksa lulus atau terpaksa lulus gitu. Jadi program itu. Yang kedua, kalau kami di BKPRMI Kota Palembang ini kan punya tiga misi sebenarnya. Pertama, kami menginginkan BKPRMI maju secara organisasi, ada secara tertib administrasi segala macam pun kita inginkan itu teratur dan maju. Kemudian yang kedua, masyarakat terbina, artinya kita terus membina masyarakat dengan pengentasan buta aksara Al-Quran ini melalui TKTPA, meningkatkan secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi kita tetap, kita kan baru 380 unit, sementara kita punya 18 kecamatan ribuan masjid. Tentunya masih kurang nih kalau cuma 380 unit TKTPA yang dipunyai oleh BK Premi itu secara kuantitas. Dan secara kualitas itu tadi kita tingkatkan standarisasi ustaz-ustazahnya, baik cara mengajarnya maupun cara mengujinya. Kemudian yang ketiga, misi kita adalah masyarakat ustaz-ustazah sejahtera. Sejahtera ini ada dua program kita, program internal dari kita untuk kita, dan juga program kita mengupayakan bantuan-bantuan dari eksternal. Kalau yang pertama, program internal kita itu kita punya namanya Jimpitan Santri. Jimpitan Santri itu program yang kita jalankan. Santri itu bersedekah 2.000 saja sebulan. Kita punya 22.500 santri di Kota Palembang. Kalau itu tercapai kan bisa 45 juta sebulan. Kalau itu jalankan ya, 2.000 satu santri setiap bulan, cuma Rp2.000. Nah, itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha. Yang pertama mungkin dari sisi kelengkapan unit-unit TKTPA kita bantu dulu. Kemudian baru usaha-usaha yang kurang mampu secara ekonomi, secara penghasilan, kita bantu dari uang tersebut.
0: Ya, bisa dialokasikan ya.
1: Yang kedua, kita mengupayakan nih menyentuh pemerintah kota untuk memperhatikan para usaha-usaha yang kerjanya luar biasa tapi penghasilan secara ekonomi mereka hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Yang belum ternotis ya.
1: Iya, gitu. Artinya kita juga mengupayakan pendekatan kepada Pak Wali Kota, mudah-mudahan Pak Ratu Dewa mendengar acara ini.
0: Amin, amin.
1: Kemudian kita untuk mengalokasikan bantuan untuk usaha-usaha terutama untuk yang hajar TKTPA. Seperti itu. Itu saja mungkin yang kita upayakan dari sebagai pengurus DPD BK Premi Kota Palembang.
0: Oke, baik. Tadi sudah disinggung juga ya tentang standarisasi dari tenaga pendidik atau ustazah dan juga ustad yang tergabung dalam membina santri-santri ini. Nah, kalau dari Ustadz Anang sendiri, harapan Ustadz, harapan Ustadz Anang terhadap ustadz dan juga ustazah TPA ataupun TPQ yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membina santri ustadz, boleh diulang lagi?
1: Ya, harapannya kita terus dari sisi ustaz-ustazahnya itu terus jangan lelah untuk belajar. Karena sehebat apapun kita ini, kita masih manusia yang punya kelemahan. Artinya kurikulum standar yang kita berikan ini untuk bisa dipahami dan dipraktekkan. Karena kita tahu juga sebagian besar ustaz-ustazah kita ini sudah usia lebih lanjut. Nah, kalau mengajari ustaz-ustazah yang udah usianya lebih lanjut itu biasanya dia balik pada setelan awal, balik pada pakem awal. Ketika ada kurikulum yang kita ajarkan, ketika standarisasi kurikulum, kadang-kadang beliau, mereka-mereka mau hadir dan mendengar itu sudah alhamdulillah gitu. Dan pola pengajaran itu yang kemudian kita juga berupaya untuk menularkannya kepada generasi selanjutnya, sehingga nanti TKTPA ini kan kita kan ada peraturan organisasi nih. Untuk ketua DPD itu maksimal 50 tahun, nggak boleh lebih dari 50 tahun. Nah, kemudian kita akan menularkan juga nanti ketua-ketua kepala-kepala unit itu juga tidak boleh lebih dari 50 tahun. Jadi dari usia sebelum 50 mudah-mudahan masih punya semangat untuk bisa mengikuti standar kurikulum yang kita berikan. Itu aja mungkin Bang Pilih.
0: Oke, baik. Kita ke Ustadz Zulfikar, Ustadz. Baik. Nah, kalau untuk Ustadz Zulfikar, ini dampak Ustadz, dampak yang diharapkan dari lahirnya ribuan generasi Qurani bagi pembangunan karakter masyarakat dan juga dari Sumatera Selatan atau Kota Palembang ini seperti apa Ustadz dampaknya?
2: Ya, kita berharap kedepannya ini SDM atau sumber daya manusia di Sumatera Selatan ini memang berkarakter Qurani. Dari hasil pendidikan Al-Quran ini, artinya kami mempersiapkan kader-kader pemimpin, kader-kader praktisi, kader-kader pejabat, kader-kader apapun nanti, di mana mereka berkecimpung yang sudah kita bekali dengan nilai-nilai Al-Quran dan karakter yang kata Ustaz Ilmu tadi, beradab dan beretika. Saya ingin menambahkan sedikit terkait tema kita mengenai wisuda ini, Bang Billy, bahwa nanti di tanggal 25 Agustus itu insya Allah akan menjadi sebuah sejarah dan sebagai legasi kami, karena di acara itu insya Allah dihadiri oleh Menteri Agama. Kita sudah mengkonfirmasi dan akan kita terus pastikan dalam jadwal protokoler agar Pak Menteri langsung hadir, dan pada momen itu akan ada bantuan ambulan dari Gubernur Sumatera Selatan melalui PTBA untuk BK PRMI. Kemudian apresiasi terhadap beberapa kepala daerah yang di daerahnya memberikan perhatian dan kepedulian. Okay. Mudah-mudahan Palembang nyusul Ustaz Anang tadi yang harapannya tadi. Karena di daerah ini
0: sudah disenggol sedikit.
2: Ada kepala daerah yang memfasilitasi kegiatan sedemikian rupa, ada yang memberikan bantuan umroh, ada yang memberikan insentif setiap bulan, ada yang nilainya agak lumayan, ada yang setahun sekali, ada yang memberikan mobil operasional. Nah, terhadap itu kita mengapresiasi kepedulian dan perhatian para kepala daerah ini yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran di Sumatera Selatan.
0: Kalau Ustaz masih ingat, disebut aja kepala daerahnya dari mana saja.
2: Dalam catatan kami, walaupun mungkin ada yang terlewat, tapi yang jelas yang akan kita dapatkan, akan kita berikan apresiasi itu dan sudah dikonfirmasi oleh pengurus daerahnya dari Pali, karena sudah menargetkan untuk mengumrohkan Ustaz-Ustazah.
0: Masya Allah.
2: Kemudian Pagar Alam yang sudah sejak lama memberikan insentif bulanan. Nilainya kalau saya tidak salah 300 ribu per Ustaz-Ustazah. Kemudian juga di
0: Prabu Muli.
2: Prabu Muli melalui Dinas Sosial penyalurannya itu. Bahkan Prabu Muli ini luar biasa, yang tergabung di BKPRMI disebut Ustaz-Ustazah BKPRMI, yang secara mandiri tidak terkoneksi dengan organisasi, tapi karena kepeduliannya membina anak-anak di Prabu Muli, mereka sebut sebagai guru ngaji tradisional. Tapi semuanya di cover, dibantu gitu. Termasuk MUBA yang melalui dana desa di setiap desa memberikan bantuan insentif masing-masing. Oku Timur yang memang sudah sejak lama memberikan bantuan operasional kepada TKTPA. Oku yang juga berjalan, Oku Selatan akan segera mulai. Mayoritas lah sudah. Alhamdulillah kepedulian dan perhatian para kepala daerah ini, Bang Pilih.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kepala daerah kepala daerah yang lain menyusul juga. Amin.
2: Amin. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut.
0: Iya, tidak apa-apa.
2: Membawa catatan ini.
0: Baik. Nah, kita masih ke Ustaz Zulfikar kembali. Nah, kalau dari sinergi Ustaz, sinergi antara MPD, BKPRMI sendiri dengan pemerintah, dengan masjid, dan juga masyarakat untuk memperkuat pendidikan Al-Quran ini seperti apa Ustaz?
2: Kami mendampingi DPD, jadi yang di depan ini DPD Ustaz Anang. Dan saya melihat gerak dan geliat BKPRMI di periode ini sudah sangat masif, sudah sedemikian rupa diupayakan. Apalagi Ustaz Anang ini pada saat yang sama juga berkiprah di BSI Maslahat. Jadi ada dana-dana yang bisa dialokasikan, bukan bukan KKN ya, bukan, tapi memang mereka
3: berhak menerima
2: berhak menerima. Dan karena kebetulan Ustaz Anangnya di sana, jadi memang ya diarahkan untuk sekedar perhatian kepada Ustaz-Ustazah.
0: Baik. Kita ke Ustaz Ismu lagi. Ustaz, nah ini kalau para santri ini selesai wisuda Ustaz ya. Nah, kalau dari LPPTKA BKPRMI sendiri bagaimana Ustaz untuk mendorong para santri ini agar tetap melanjutkan pembelajaran Al-Quran ke jenjang berikutnya Ustaz?
3: Baik.

0: hafal Quran, materi-materi sebelum-sebelumnya tinggal pengayaan. Alhamdulillah ternyata program ini diminatin kembali. Jadi anak itu enggak lepas. Cuman jadi problemnya ketika anak itu sudah SMP. Kebanyakan malu karena sudah dewasa sendiri. Makanya banyak mundur secara perlahan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih semangat, bahkan dia sudah selesai SMA tetap belajar. Artinya karena program TAPIS ini sangat-sangat luar biasa membantu. Itu Bang.
1: Okay. Nah, kalau dari peran orang tua sendiri, Ustaz, dalam mendukung keberhasilan pembinaan santri setelah wisuda seperti apa, Ustaz?
0: Pendampingannya.
1: Pendampingannya.
0: Pendampingan ya? Dan pengawasan dari orang tua. Salah satunya anak itu ketika di rumah minimal terdengar dia ngaji. Terus ketika azan, anak-anak sudah terbiasa untuk mensegerakan sholat. Terus adab mereka, tutur kata mereka terhadap orang tua tidak meninggi. Ini menjadi indikator keberhasilan ketika proses belajar mereka di lembaga TKTPA.
1: Okay, baik. Kita ke Ustaz Anang lagi, Ustaz. Izin. Kalau dari target, Ustaz, target atau visi dari DPD BKPRMM ini sendiri untuk pengembangan TPA atau TPQ di wilayah ini, Ustaz, dalam beberapa tahun ke depan apa nih, Ustaz?
2: Saya lanjut dulu dari apa yang dijelaskan Ustaz Ismul tadi. Jadi, memang problem kita ketika sudah diwisuda itu sudah merasa selesai. Nah, oleh karena itu kita mengaktifkan kembali unit-unit IRMA, Ikatan Lembaga Jemaat. Kemudian di situ kita ada kurikulum namanya SGQ, Sentra Generasi Qurani. Itu merupakan kurikulum wajib untuk IRMA. Jadi kegiatan-kegiatan IRMA itu dinaungi dalam kurikulum SGQ itu, Sentra Generasi Qurani, dan itu mewadahi kegiatan-kegiatan remaja masjid. Mudah-mudahan dengan pembentukan unit-unit IRMA ini, setiap masjid atau TKTPA yang dari BKPRMI kita tingkatkan di unit remaja masjidnya, IRMA-nya, mudah-mudahan mereka tidak malu lagi, meskipun sudah SMP, SMA, mereka tidak malu lagi ke masjid itu, karena memang ada wadahnya,
1: ada organisasinya lagi ya.
2: Kemudian kalau untuk targetan DPD sendiri, yang pertama kita memang punya misi kan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas unit TKTPA maupun unit IRMA. Di kemurusan kami ini, kami berharap kalau untuk unit IRMA-nya itu minimal 5 IRMA setiap DPK, setiap kecamatan. Artinya kalau kita punya 18 kecamatan, artinya kita punya 90 unit IRMA. Dan itu sudah menjadi luar biasa untuk pengembangan organisasi BKPRM ini untuk pembinaan remaja masjidnya. Itu mungkin targetan kuantitas yang kita inginkan. Kemudian kalau targetan kualitas, untuk ustazah itu tadi kita serius untuk mendorong mereka untuk meningkatkan kualitasnya dengan standarisasi kurikulum maupun kerapian-kerapian organisasi. Kemudian untuk kesejahteraannya, ya kita tidak lelah untuk mendekati pemerintah Kota Palembang maupun stakeholder yang berkepentingan maupun segalanya, pihak swasta maupun apanya, untuk membantu usaha-usaha ini, karena memang selama ini ya mereka bekerja lillahi ta'ala, tapi kita sebagai pengurus ingin meningkatkan citra mereka, kesejahteraan mereka. Itu saja mungkin Bang Billy.
1: Oke, baik. Ustaz Anang, mungkin ada pesan khusus kepada orang tua agar terus mendampingi anak-anak, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran setelah wisuda, Ustaz?
2: Iya, tentunya kami sebagai ustaz-ustazah yang ngajari mereka ngaji di musola atau di TKTPA, kami cuma punya waktu yang sedikit, artinya hanya sejam dua jam untuk mengajari mereka. Lebih besar adalah peran para orang tua. Jadi melepas anak-anak ke TKTPA itu bukan kemudian menyerahkan segalanya ke TKTPA, tapi tetap kami berharap kepedulian orang tua. Oleh karena itu kurikulum yang baru atau sistem yang baru, kami menerima santri di TKTPA itu bukan santrinya datang sendiri, harus dengan orang tuanya, supaya nanti ketika mereka sudah lulus, tetap pendampingan orang tua itu tetap berlanjut, sehingga mental, adab, pemahaman Al-Quran selalu terjaga, sisi ibadahnya juga terlalu terjaga. Itu saja.
1: Okay, baik. Terakhir mungkin Ustaz Anang, nah kalau dari Ustaz sendiri, doa atau harapan untuk seluruh wisudawan nantinya, orang tua serta para guru yang hadir pada kesempatan nantinya seperti apa, Ustaz?
2: Kami berharap wisuda santri atau wisuda akbar ini bukan sekedar hanya ritual kemudian mengejar rekor muri saja, tapi kami berharap orang tua kembali

0: peduli terhadap pendidikan Al-Quran untuk anak-anaknya. Artinya yang sekarang di wisuda dijaga terus sampai nanti mereka dewasa, sampai mereka paham sendiri dan mengamalkan sendiri. Kemudian juga untuk adik-adiknya, titipkanlah ke kami, ke BKPRMI untuk pembelajaran Al-Qur'annya, supaya keinginan kita untuk masyarakat terbina itu bisa tercapai, terutama untuk bagaimana mereka bisa bebas buta aksara Al-Qur'an.
1: Amin. Gitu. Oke, Ustadz Zulfikar, boleh Ustadz disampaikan pesan kepada para alumni wisuda santri agar terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Ustadz?
2: Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan Ustadz Imsmul bahwa kita ini kan membawahi TK-TPA, lalu muncul kemudian istilah TK-TPA plus tahfiz. Ini merupakan bentuk dukungan penuh kita kepada program Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru, yang ketika di periode pertama beliau mencanangkan satu desa satu rumah tahfiz. Karena kami tidak boleh membawahi langsung lembaga tahfiz lain jalurnya, maka kami kemudian berinovasi dengan mengeluarkan TK-TPA plus tahfiz, yang hari ini sudah sekitar 2.500 se-Sumatera Selatan, dan itu memberikan support dan dukungan juga kepada program Pak Gubernur. Dan kalau tadi saya menyebut beberapa kepala daerah kabupaten kota yang memberikan dukungan yang luar biasa, justru dari Pak Gubernur sendiri kepada kami pengurus DPW BKPRMI Sumatera Selatan. Hampir 100% kegiatan kami di level DPW yang level provinsi yang besar, itu Pak Gubernur selalu hadir dan menyempatkan diri untuk hadir. Itu support, terima kasih untuk Pak Haji Herman Deru atas supportnya selama ini. Dan bahkan ketika beliau menjadi bupati itu, Pak, dukungan terhadap BKPRMI Oku Timur ketika beliau menjadi bupati.
1: Sudah lama berarti ya?
2: Ya, kemudian kepada apa tadi para alumni?
1: Alumni.
2: Ya, ya harapannya tetap mengaji dan tetap bergabung di BKPRMI. Apalagi tadi Ustadz Anang sudah membuat program lanjutan, karena memang kita selama ini dikenal dengan TK-TPA-nya saja. Padahal banyak lembaga lain yang bisa menjadi wadah untuk mengaktualisasikan diri bagi para santri TK-TPA yang kata Ustadz Ismul tadi yang sudah menjelang remaja dan memasuki usia dewasa muda untuk berkiprah di BKPRMI. Kami menunggu adik-adik, anak-anak, para wisudawan pada akhirnya bergabung menjadi kader-kader baru BKPRMI di masa-masa yang akan datang, memajukan TK-TPA di Sumatera Selatan umumnya, Kota Palembang khususnya.
1: Oke, baik. Terakhir kita ke Ustadz Ismul. Ustadz, mungkin ada harapan dari LPTKA BKPRMI sendiri terhadap dukungan pemerintah daerah, masjid, dan juga masyarakat dalam memajukan pendidikan Al-Quran, Ustadz?
3: Baik, harapan kami sebenarnya Palembang ini kota yang kompleks dan memiliki cita-cita yang besar, yaitu Palembang Darussalam. Kalau kita memahami arti Darussalam adalah keselamatan, dan keselamatan itu kunci utamanya adalah bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran hudalinas wal furqan, Al-Quran sebagai petunjuk dan pembedah dari yang batil dan kebenaran. Artinya ketika Palembang ingin benar, Palembang ingin maju dan sesuai dengan ikhtikat kita ingin menjadi Darussalam, maka pedulilah dengan para guru ngaji dan masjidlah, dan dekatlah kepada guru-guru ngaji, karena sesungguhnya Al-Quran yang mereka bawa, Al-Quran yang mereka ajarkan, itu akan membawa sebuah keberkahan amat begitu besar. Banyak kasus yang kami temui di lapangan, anak seorang ustadz ustazah, anaknya diterima di ASN, anaknya diterima di BUMN, anaknya diterima di aparatur keamanan sebagai macamnya. Artinya keberkahan Al-Quran itu betul dan nyata. Maka kalau ingin meminimalisir kriminal di Kota Palembang, maka dekatlah dengan Al-Quran, peduli dengan Al-Quran. Itu harapan besar kami kepada Kota Palembang, khususnya Bapak Ratu Dewa. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga
2: amin.
3: Ini menjadi karunia besar bagi Kota Palembang. Dan mungkin yang terlibat di dalamnya menyaksikan ini bisa disampaikan atau dibisikan, karena sudah haus kurang lebih 10 tahun bahkan lebih dari itu, ustadz-ustazah tidak merasakan intensif
2: insentif
3: dari Kota Palembang. Kalau kita melihat bagaimana seriusnya ustadz-ustazah, bahkan kami kemarin ustadz-ustazah tahan dia menyewa gojek pulang pergi agar kiranya pembinaan itu mereka tidak terlambat. Mereka mengerojok kocek bisa hampir 50 ribu. Padahal gaji mereka tidak lebih dari 1 juta dalam 1 bulan. itu yang membuat hati kami tergerak. Bagaimana kiranya siapa yang bisa mensupport, entah itu swasta kah, entah itu dalam kota kah, dari pemerintah misalnya. Mudah-mudahan Allah ijabah dalam dalam kebaikan di dalamnya.
1: Amin.
3: Lalu harapannya dengan apa tadi Bang?
1: Harapannya untuk dukungan terhadap pemerintah daerah, masjid dan juga masyarakat untuk memajukan Al-Quran, Ustaz.
3: Baik, untuk masjid juga karena di masjid itu kan kita mempunyai kas. Kebanyakan dari masjid kita mereka hanya pandang sebelah mata guru-guru ngaji. Mereka fokus pada pembangunan masjid megah dengan fasilitas yang mewah, sehingga mereka lupa ada SDM yang harus mereka bentuk. Salah satunya di TK-TPA. Karena di sana ada remaja, di sana ada anak-anak yang akan memimpin bangsa, bahkan memimpin masjid itu sendiri. Maka yang mendengar Radio RRI Pro 1 ini, pengurus masjid, di dalamnya ada pengurus masjid, ayo yang punya kas besar, pedulilah dengan guru-guru ngajinya. Peduli dengan sistem mereka mengajar di dalamnya. Bantulah mereka, mudah-mudahan ini menjadi asbab keberkahan dan kemajuan masjid-masjid yang ada di kota Palembang.
1: Amin.
3: Dan harapannya untuk orang tua, orang tua terus mendampingi anak-anaknya. Hari ini anak itu hafal Al-Qurannya, tapi kita tidak tahu 1-2 tahun, 3 tahun mendatang. Maka peran penting orang tua terus mendampingi, terus menjaga hafalannya. Jangan sampai hafalan itu hanya sebatas lintasan sementara, sehingga menjadikan anak itu lupa. Maka harapan terbesar kami adalah mudah-mudahan dengan hadirnya dialog interaksi ini menjadikan kebaikan dan bisa didengar oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya.
1: Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali, sangat detail sekali dari Ustadz Ismul ya. Baik, izin Ustadz Anang, Ustadz Zulfikar dan juga Ustadz Ismul, kita sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di dialog interaktif obrolan komunitas untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sebenarnya masih kurang ya. Masih banyak lagi nih sebenarnya yang mau pilih tanya, tapi apalah daya karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi Ustadz dengan topik yang menarik lagi. Kami mewakili LPP RRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya di kesempatan malam hari ini untuk Ustadz Anang, Ustadz Zulfikar dan juga Ustadz Ismul. Sukses dengan event nantinya dengan wisuda akbar santri BKP RMI Palembang, 10.000 santri bebas buta aksara Al-Quran. Nanti tanggal 25 Agustus 2026, mudah-mudahan sukses dan amin, acaranya juga menuai berkah dan akan lebih menarik lagi setiap tahunnya, akan lebih meningkat terus ya.
2: Amin.
1: Baik. Ustadz, kita akhiri dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif obrolan komunitas malam hari ini Sabtu 18 Juni 2026 dengan dari BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yakni Ketua DPD BKPRMI Palembang Ustadz Anang Suroso SPTMSI dan juga Sekda LPPTKA BKPRMI Palembang Ustadz Ismul Adam Al-Kabir serta dari MPD BKPRMI Kota Palembang dan juga Dirwil LPPTKA BKPRMI Sumatera Selatan Ustadz Haji Zulfikar Al-Fajri SAG. Pendengar, kami informasikan untuk Anda setelah ini kami akan terus mengajak Anda untuk monitor Pro 1 RRI Palembang karena kita ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami akan angkat line telepon Anda di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Silakan saja di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Yang mau telepon, request lagu atau report aktivitas juga boleh di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung saja kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Masya Allah, sudah lama tidak terdengar. Alhamdulillah. Apa kabar bundaku?
3: Alhamdulillah sehat Bang Pili.
2: Wow, masih ada gak sih air zam-zamnya?
3: Masih dong.
2: Oke, okay. Sepertinya sudah satu bulanan tidak masuk ya.
3: Iya.
2: Bu Masito.
3: Iya. Banyak yang kangen gak?
2: Kangen dong, pilih pribadi yang pasti kangen.
3: Iya, alhamdulillah masih ada yang kangen ya.
2: Iyalah, mas pasti
3: terima
2: kangen.
3: Terima kasih Bang Pili, kembali ke tanah air dengan selamat.
2: Alhamdulillah sehat, ya. Iya, jadi bang, kemarin berapa hari di sana Bunda?
3: 11 hari. Ya, jadi rasanya mau ke situ lagi Bang Pili.
2: Amin, amin, semoga. Iya.
3: Kurang perasaan tuh 11 hari,
2: rasanya iya.
3: Satu bulan ya di situ, tapi kasihan dong Pro Satu ditinggal.
2: Mudah-mudahan Pili juga bisa ke sana ya. Amin, ya, amin.
3: Sudah
2: amin.
3: Didoain semua deh untuk penggemar Pro Satu dan penyiar-penyiar.
2: Alhamdulillah, semoga dihijabah ya.
3: Berarti bonusnya banyak dong.
2: Banyak, kabarnya malam ini spesial untuk Bunda Masito 5 lagu.
3: Kasihan deh malam mingguannya di studio gitu loh.
2: Biasa, tuntutan profesi. Biasa
3: ya, tuntutan ini ya, karena pekerjaan.
2: Iya, ya. Harus profesional ya.
3: Iya, enak dong kalau ada yang kangen, masih ada yang rindu.
2: Iya,
3: ya.
2: untung ada temen.
3: Enggak Bang Pili, kemarin tuh mau masuk dengan Mbak Nadia, enggak bisa masuk.
2: Enggak bisa masuk, alhamdulillah iya. Sekarang rezekinya pertama dong.
3: Rezekinya iya.
2: Jangan-jangan gara-gara pulang dari ini ya.
3: Di bandara tuh. Iya, alhamdulillah okay. Kembali sehat ya.
2: Bu Masita mau dengar lagu apa malam ini biar makin semangat?
3: Semangat ya. Lagu apa ya Bang Pili ya? Udah lupa nih lagu-lagunya. Yang biasa. Coba dicek ulang itu Bang Pili. Ada lagu dari siapa ya?
2: Siapa?
3: Andy William coba.
2: Andy William?
3: Uh-uh.
2: Judulnya yang mana?
3: Yang mana lagi yang ada?
2: Sebentar.
3: Ini aja deh apa? I Love You bukan ya?
2: Andy William mau disebutin.
3: Coba.
2: Ada Lonely Street, Love Story, terus
3: Love Story aja deh,
2: Moon River,
3: Pak Nadir yang
2: Love Story.
3: Beda ya.
2: Oke. Okay.
3: Love Story aja deh Bang Pili ya.
2: Siap.
3: Salam untuk semua pendengar Pro 1 ya, apa kabar juga untuk Bang Uju, untuk Pak Darmawan di Bukit, Pak Anwar apa kabarnya? Sudah lama tidak masuk ya Bang Pili ya.
2: Amin, semoga baik ya. Ya,
3: semoga sehat ya. Untuk yang di Batu Raja, Pak Kiwa, yang Pak Eli yang ada di Gandus, untuk Mbak Nadia di ini ya, di Sukabangun, Mbak Pipi Talang Betutu, juga buat yang di grup Pro 1 ya. Pro 1 di WA ya, sama Pak Gandhi apa kabar, Bu Asmawati, Mbak Pipi juga ya. Untuk yang di jauh di sana, keluarga kita Pak yang di Maroke rupah Pak Predi. Iya Pak Predi beserta Ibu Utinya, mudah-mudahan sehat selalu ya, juga buat Oma Ana di Prabu Muli, salam sehat untuk Oma Ana yang di Sorong juga ya. Bu Ana di Sorong, untuk Teh Dinda di Bogor, sama Cik Guria, apa kabar juga untuk Ayu di Maluku, sama yang di Makassar ya. Mbak Diona deh, semoga sehat selalu. Buat yang belum disebut mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, kasihan Bang Pili nanti nggak bisa, yang lain sudah menunggu di belakangnya Bang Pili ya.
2: Oke.
3: Ya, salam sehat selalu Bang Pili.
2: Amin.
3: Selamat tugas ya. Ya, semoga bisa nyusul ya Bang Pili. Bunda doakan semoga sehat selalu.
2: Amin, amin ya Allah, amin.
3: Bunda di rumah ya.
2: Siap.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye kembali. Bu Masito di angkatan 45 ya. Lanjut pendengar 369977, masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Waalaikumsalam. Piye kabar Mbak Nadia?
4: Alhamdulillah,
2: api tenan. Api tenan. Gimana besok mau ada agenda apa nih?
4: Kalau besok enggak di rumah aja.
2: Di rumah saja. Are you seriously? Wah.
4: Sure.
2: Oke. Mbak Nadia malam ini mau dengar lagu apa?
4: Lagunya dari Mbak Fanny Fabiola.
2: Fanny Fabiola yang mana tuh?
4: Have you ever seen the rain?
2: Apa?
4: Have you ever seen the rain?
2: Oh ya, yeah. Have you ever seen the rain?
4: That's right.
2: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Dikirim buat Bu Masito tadi ya.
2: Mm-hmm.
4: Terus ada lagi Mbak Tia yang di Pati, mm-hmm. Mbak Ika Sungai Lain,
2: okay.
4: Mbak
2: Ini,
4: Pak Darmawan, Mbak Nati Jaga Raja, ada lagi Bu Wati yang di Pemulutan. Terus siapa ya, Bang Uju ya?
2: Bang Uju.
4: Ada Bang Ken Arok juga yang di Bali. Buat semua aja.
2: Oke. Okay.
4: Tanpa terkecuali ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja. Oke, buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Lagunya ditunggu Bang Pili.
2: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia di Sukabangun 1 ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Zarmawi di Muara Enim.
2: Pak Zarmawi.
5: Ya.
2: Di Muara Enim. Gimana?
5: Iya.
2: Cuaca Muara Enim malam ini?
5: Hai. Panas, panas, Bang.
2: Emang udah lama enggak hujan di sana?
5: Iya, benar. Lama udah hujan.
2: Oke, oke, oke. Pak Zarmawi, besok ada agenda apa atau mungkin ada kegiatan apa?
5: Undangan Bang Fili.
2: Mau kondangan di mana tuh?
5: Di kampung inilah.
2: Oke, okay. Kondangan ya, besok berarti ada kegiatan.
5: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Pak Zarmawi, mau dengar lagu apa malam ini?
5: Jangan pernah kau berdusta.
2: Jangan pernah kau berdusta, emang kalau berdusta kenapa?
5: Bohong, gak bagus, janji harus tepati.
2: Berdosa ya?
5: Iya. Yeah.
2: Jangan pernah kau berdusta, yang nyanyinya siapa?
5: Iya, yeah. Penyanyinya dari Jim Seran.
2: Dari siapa?
5: John Seran.
2: Oke, okay. Iya. Jangan pernah kau berdusta. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
5: Dikirim untuk yang masuk-masuk tadi dan disapa untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada Bang Billy. Untuk Bang Billy, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, pendengar, kita move dulu ke WhatsApp di 0821-7927-9090. Di belakang Pak Zarmawi via telepon, pilih ketemu sama siapa nih pertama. Oke, okay, pertama ada dari siapa ini? Pak Muryoto di Sukamulya ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam, Bang Pili. Selamat malam kembali. Tolong minta lagu Release Me yang nyanyinya Engelbert Heperding. Sehat selalu buat semuanya. Untuk Bang Pilinya, terima kasih dan selamat bertugas. Dari Pak Muryoto di Sukamulya. Oke, terima kasih Pak Muryoto. Di belakang Pak Muryoto, Pili juga ketemu sama Mbak Depi di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang, tolong putarkan lagu Demi Cinta Nie dari Hetikus Endang, dari Mbak Depi di Sako. Ada gak bang lagunya? Ada. Terima kasih juga untuk Mbak Depi. Di belakang Mbak Depi, Pilih juga ketemu sama siapa lagi nih. Hadir kembali di Ruang Rindu dari Bang Yanto di Sekayu. Bang, tolong putarkan lagu dari Andre Hesanusa, Bidadari. Minta doanya bang, biar sembuh lagi sakit bang. Amin. Mudah-mudahan cepat disembuhkan ya, dan diangkat penyakit dari Bang Yanto di Sekayu. Oke, Bu Masito masih monitor tentunya sebelum lagunya diputar dan sampai akhir sepertinya ya. Oke, baik. Pendengar, kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest, nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Pidi.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Sama yang di Pelaju.
0: Yang di Pelaju, Mbak Sisi ya. Malam ini

0: Terus siapa tadi, Pak? Siapa?
1: Ada Pak Zarmawi.
0: Iya, Pak Zarmawi juga, selamat malam ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Eli, Robi, Andra, Anggi, Bang Aspin, Mbak Asmi juga, selamat malam ya. Kirim juga buat Nyaya Sobari, buat Bang Putra Banten, Bang Akbar, Kauset Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam.
1: Siapa lagi?
0: Banyak Ken Arok yang ada di Bali juga, selamat malam Mbak Pipit. Buatnya Bang Herdian ya, yang ada di mana itu?
1: Bang Herdian ada di Kepulauan Riau ya?
0: Enggak, bukan. Di mana itu? Blitar apa di mana itu?
1: Batu Raja.
0: Ya, mungkin. Buatnya Pak Kiwai juga, selamat malam ya. Tuh, siapa tuh Mbak ini? Siapa?
1: Siapa lagi?
0: Yang ada di Blitar itu?
1: Mbak Yani.
0: Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni.
1: Iya, Mbak Wenti sama Mbak Yuni, salah.
0: Iya, Mbak Wenti sama Mbak Yuni, selamat malam aja.
1: Oke.
0: Buatnya Pak Freddy yang ada di Merauke ya. Siapa lagi ya, Bang Itam, Bang Aldo juga, Pak Gandhi juga, Bang Ari di Sekayu juga ya, selamat malam ya.
1: Siap.
0: Semua-semua aja ya, Bang ya. Mohon maaf yang belum bisa dikirim buat yang lainnya ya.
1: Oke.
0: Bukannya gak ingat, lupa. Makasih ya, Bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi ya, Mbak Sisi di... Pelaju. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Pilih.
1: Dengan siapa di mana?
2: Gandus hadir, Bang Pilih.
1: Gandus hadir, kenalan dong ya. Dengan siapa ini? Kenalan lagi, 1000 kali masuk, 1000 kali kenalan. Wah, ulang
2: tangannya.
1: Kenapa? Tangannya.
2: Kan mau kenalan.
1: Nah, tangannya lewat ini, virtual.
2: Aduh, takut dong.
1: Mbak Eli Gandus ya. Oke. Okay. Apa kabar Mbak Eli?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Pilih.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Eli ada kegiatan apa besok rencana?
2: Enggak ada kegiatan apa-apa dong.
1: Masa sih enggak kemana-mana? Iya, enggak kemana-mana. Enggak ke dapur, enggak ke kamar mandi gitu.
2: Aduh, jangan dong.
1: Oke, Mbak Eli mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Alexa dong, Bang.
1: Alexa?
2: Iya.
1: Yang mana? Jangan Kau Pergi? Atau Dewi?
2: Jangan Kau Lepas.
1: Oh, Jangan Kau Lepas. Sok-sok tahu, malah salah lagi. Dikirim untuk siapa aja lagunya? Dikirim untuk siapa aja?
2: Fotokopian yang sudah masuk-masuk tadi ada Sisi, Bu Mas Dito.
1: Oke, di copy. Ada spesial mungkin?
2: Spesialnya buat si kecilku aja, Bang, lagi sakit.
1: Si kecil, kapankah dia bahagia? Bukan ya? Lagi ada lagi Mbak Eli.
2: Kenapa bawa-bawa lagu dangdut di sini?
1: Kan si kecil.
2: Ya udah itu aja ya.
1: Oke, okay, siap. Amin.
2: Cepat naik pelaminan.
1: Amin ya Allah, paling serius itu.
2: Iya, itu aja ya, Bang.
1: Yo.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penonton terakhir di sesi kedua 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kawasan Ogan Ilir.
3: Betul sekali.
1: Iya, please welcome Bang Napi. Apa kabarnya Bang Napi?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Walaupun
1: apa nih?
3: Cuacanya selalu panas.
1: Oh, walaupun cuacanya panas.
3: Alhamdulillah tetap semangat dan alhamdulillah selalu sehat ya.
1: Selalu sehat, bukan walaupun buntu amit-amit ya.
3: Jangan buntu.
1: Iya, amin.
3: Tak baca beli pulsa ya.
1: nanti dapurnya enggak berasap.
3: Nah, betul.
1: Oke. Bang Napi mau dengar lagu apa malam ini?
3: Kita minta lagu ini, Bay. Jamila ya, dari Jamal Mirdan.
1: Jamila. Siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim ya. Buat Nadia Suka Bangun Satu ya.
1: Oke.
3: Okay. Terus juga Mang Idham yang ada di Muara ini, ya. Ada juga Bang Robi ya di Ramakasi. Bang Doni di Radial ya. Terus juga ada Tia ya di Jawa Tengah ya. Mbak Yuni di Belitung. Terus juga ada Bang Aldo ya di Bali ya. Ada juga

0: lagi ya.
1: Siapa lagi?
0: Mang Iwan ya.
1: Mang Iwan.
0: Mang Iwan bareng Yani ya, di KTP ya. Pokoknya semua pendengar Persatu ya.
1: Oke.
0: Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga terhibur ya, mendengarkan ruang rindunya bareng Abang Billy ya.
1: Siap.
0: Dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya.
1: Amin.
0: Untuk Bang Billy, selamat bertugas Bang Billy. Sukses sehat selalu Bang Billy ya.
1: Amin, amin, amin ya Allah.
0: Dan jangan lupa selalu berkarya yang pastinya.
1: Wih. Ya. Amin, amin.
0: Itu aja Bang Billy ya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih waktunya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi, jaga raja ogan ilir. Oke, pendengar, kita ke WhatsApp lagi di 082179279090 dari Mas Berulbuk Linggau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Billy, selamat malam kembali. Bang, tolong request lagu Di Mana Hati dari siapa ini? Papinka, Di Mana Hatimu dari Papinka. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1. Ada enggak Bang lagunya? Coba kita cari dulu ya. Di belakangnya Mas Bro Lubuk Linggau, sepertinya belum ada lagi WhatsApp yang masuk. Oke lah, kalau gitu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Nanti Billy bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita angkat telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Sama Rian,
0: Bang. Bang Rian di Sudirman. Apa kabarnya, Bang Rian?
1: Alhamdulillah,
0: Sofian. Alhamdulillah. Bang Rian, besok ada agenda apa aja nih? Mau ngapain aja?
1: Tadi udah baru jalan-jalan. Juga malam mingguan kan. Jadi besoknya tuh nobar bareng, Bang, nonton bola.
0: Wih, nanti malam ya?
1: Besok.
0: Oh, besok.
1: Iya, final.
0: Ya, jangan tidur ya.
1: Enggak, pastinya.
0: Megang siapa nih, Bang Rian?
1: Spanyol pastinya, Bang.
0: Wih, kenapa tuh? Kok bisa Spanyol?
1: Argentina kan sudah satu kali, Bang, juara. Kasih lah sama yang lain.
0: Oh, gitu, kasih kesempatan yang lain, iya, ceritanya tak gitu.
1: Iya, juara terus
0: dia
1: tuh.
0: Iya, tapi kan balik-balik ke rejeki ya.
1: Satu negara lain.
0: Kasih, iya, apa? Kan kalau skill kan udah gak diraguin lagi, tapi balik-balik ke rejeki tadi.
1: Iya. Oke lah. Tapi berkata bagi-bagilah sama negara lain gitu aja
0: sih. Oke, pilih tunggu kabarnya aja ya. Kayaknya kalau mau nonton jam segitu udah ngorok.
1: Oh, kamu ini dong tidur ya?
0: Iya, kalau misalkan gak tidur nonton. Tapi kalau misalkan tidur, ya mohon maaf. Karena kan besoknya mau dinas subuh juga.
1: Oh, pagi juga ya.
0: Ayo, Bang Rian, mau denger lagu apa malam ini?
1: Ini aja. Lagunya dari The Europe.
0: The Europe yang mana?
1: Final Countdown.
0: Final?
1: Countdown.
0: Final Countdown. Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Siapa-siapa ya? Buat Cici, Akbar, Faujan ya. Irin juga ya. Terus buat Putra Banten, Eri, Talurara, Anggi, Ari Pitung ya. Robby, Eri ya. Jawabannya selamat bermalam minggu saja.
0: Oke.
1: Pokoknya itu sampai persaudaraan ya. Buat Kak Billy, buat yang tersayang. Itu saya udah malam, besok di calling lagi aja deh.
0: Siap.
1: Ya itu aja.
0: Yo.
1: Kak Billy sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Oke, di belakangnya Bang Rian Sudirman, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Bang Pilih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Desa Sako, Bang.
0: Dari Desa Sako, di sana kami temui ada Bang Ujuk ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, Bang Ujuk gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Baik.
2: Ya, kami pasti main ke Spanyol, Bang.
0: Spanyol juga ya?
2: Ya,
0: okay.
2: Yang pasti untuk juara ketiganya Inggris.
0: Inggris. Terus? Kalau untuk pemenang berharapnya siapa? Kalau untuk yang juara pertama?
2: Spanyol.
0: Spanyol. Kenapa tuh? Kenapa bisa suka sama Spanyol?
2: Ya, gantian juaranya kan.
0: Iya, biar dapat kebagian semua ya.
2: Iya, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Harapannya Indonesia.
0: Mudah-mudahan nanti, amin.
2: 30 sekian kan.
0: Tidak ada yang tidak mungkin.
2: Tidak mungkin.
0: Iya.
2: Dari Aceh satu ujung Papua, mungkin banyak pemain yang hebat kan.
0: Betul sekali.
2: Sebenarnya negara Argentina ketimbang Palembang masih besar Palembang masih kan.
0: Iya benar.
2: Tapi pemain mereka kan kok bisa bagus, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan nanti tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia bisa maju di kancah internasional.
2: Iya, ini itu 6 tahun sudah mendidik mereka kan. Kebolanya kan itu banyak keunggulan yang mereka kan.
0: Betul, karena mereka sudah dicekokin dari kecil ya.
2: Betul, negara kita segede ini lapangan sepak bola masih cari-carian kalau bahasa kampungnya.
0: Oke, Bang Ujuk mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu ini, Bang, dari Scorpio yang jarang-jarang diputar, Bang.
0: Yang mana tuh?
2: Yang jarang diputar, Bang.
0: Lagu siapa? Scorpio.
2: Scorpion.
0: Wih, banyak
2: kalau
0: nih.
2: Kalau yang sudah-sudah kan sering diputar.
0: Iya, mau yang mana nih? Ada Wine of Change, terus ada Still Loving You, Send Me an Angel, Always Somewhere, Hey You, Holiday, Living for Tomorrow, yang mana? My City, My Town, New Generation.
2: Itu Bang Philip yang milikinya, Bang.
0: Bang Philip aja.
2: Yang jarang diputar, Pak, gitu.
0: Yang jarang diputar, yang mana ya?
2: Iya.
0: Bang Ajis, tolong pilihkan satu lagu dari Scorpion yang jarang diputar, yang mana?
2: Pasti kita serah terima lah untuk Bang Philip, ya, pilihkan.
0: Yang mana? Living for Tomorrow.
2: Boleh.
0: Boleh, ayo. Living for Tomorrow. Kita tarik. Siap, ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, pasti lagu ini kita kirim khusus untuk Mas Ita juga, ya.
0: Oh iya, oh iya, ini ada rekomendasi dari teman pilih nih. Katanya Hey You bagus.
2: Dari mana tuh?
0: Dari Scorpion.
2: Nah, maksudku yang WA itu maksud dari mana tuh?
0: Ini langsung dari live TikTok.
2: Oh gitu, boleh.
0: Oke, oke, oke. Hey You ya.
2: Ini kita kirim untuk Mas Ito tadi, ya. Alhamdulillah sudah pulang. Yang pasti mabrur lah.
0: Amin.
2: Pak Darmawa, Mbak Nadia, Mbak Pipi, Pak Darmawi tadi, ya. Tadi abangnya dari Sudirman, abang siapa? Terang?
0: Bang Rian.
2: Oh, Rian, ya. Rian, salam kenal, ya.
0: Oke, salam kenal Bang kembali.
2: Juga, ya. Dengan Robinya, ya. Bang Akbar sama Kuping juga, ya. Sisi Mbak Sarul juga. Bang Gandhi, ya. Bang Gandhi sama Mbak ini yang Mbak Yuni juga. Juga Bang Freddy juga. Mbak Noar. Bang Aldo dengan Mbak Idehamnya. Dan semua pendengar Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Yang pastinya kita doakan sehat selalu, ya.
0: Amin.
2: Mungkin Bang Jadi kami doa sehat selalu, hajat-hajat, doa-doa.
0: Okay.
2: Dan yang pasti rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Bang.
0: Amin, ya. Amin, ya Allah.
2: Ya, dilanjut, Bang Fili.
0: Yuk.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, setelah ini Fili bakal balik lagi di Ruang Rindu. Kita bakal angkat telepon dan juga baca line WhatsApp lagi di 0821-792-79090 dan di 0711-369977. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request oleh para pendengar. Kita dengarkan spesial lagu ini Fili kirim untuk Bestie. Untuk teman Fili yang juga saat ini lagi monitor di live streaming TikTok Fili saat ini, ada Bang Joe Paholau alias Bang Morgan, ya, pada zamannya sangat eksis sekali. Lagunya dari Nicky Astria dengan judul Mata Lelaki. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita, masih ada durasi sekitar 20 menit lagi di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Sama Ari nih di Musi Banyuasin.
0: Bang Ari di Muba. Apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bang Ari, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Dari Ebit GAD nih.
0: Ebit GAD yang mana tuh?
1: Menjaring Matahari.
0: Senja?
1: Menjaring Matahari.
0: Oh, Menjaring. Menjaring ya. Matahari. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Aldo ya. Mm-hmm. Terus buat Sisi juga di Pelaju. Okay. Ada juga Sahrul di Pemulutan. Mm-hmm. Sama Ibu Wati juga. Mm-hmm. Terus buat Nyarara juga. Buat ini Mbak Yuta juga di Sungai Lais.
0: Okay.
1: Ada Robby juga di Ramakasih. Sama Mbak Eli juga di Gandus.
0: Okay.
1: Terus buatnya Pauzan juga. Mm-hmm. Buat Putra Banten juga. Mm-hmm. Terus buat semuanya aja lah.
0: Okay.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam sehat. Mm-hmm. Buat Bang Pilihnya, sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga. Mm-hmm. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ari Musi Banyuasin, kami nantikan kembali 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
2: Engkong menyapa.
0: Engkong menyapa. Apa kabar Engkong?
2: Alhamdulillah, ini lagi gerah. Hardang cuacanya.
0: Hardang. Panas.
2: Iya.
0: Oke, Engkong, biar gak panas, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Pengen dengar dari Bragi.
0: Dari siapa?
2: Judulnya Janji, dari Bragi.
0: Bragi?
2: Iya, judulnya Janji.
0: Janji, oke.
2: Malam tuh gak keputar itu oleh itu Mbak Nadiar. Udah kelupaan dia tuh.
0: Iya,
2: tunggu-tunggu okay. Sampai renungan malam kok nggak dengar lagu itu.
0: Tapi ini ada kok, janji ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim yang baru turun tadi, ada Bang Ari ya.
0: Mm-hmm.
2: Di Musi Banyuasin ya, alhamdulillah ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga tadi ada Ibu Masito, alhamdulillah. Mm-hmm. Udah pulang gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Udah ada Mang Ucu tadi, ada Mbak Nadia, juga Mbak Sisi.
0: Mm-hmm.
2: Juga ini itu selamat malam gitu buat Mbak Yuni sama Mbak Wenti di Blitang ya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Ardiansa gitu di Martapura ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa kabar juga buat Pak Darmawan sama Ibu Irma di Bukit ya.
0: Mm-hmm.
2: Mang Kiwai di Batu Raja gitu ya. Mm-hmm. Pak Freddy di Marauke sama Ibu Ana di Sorong ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga Ibu Ali di Pemekasan ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga Bang Tengku Ardiansa di Kepulauan Riau. Mm-hmm. Ya. Bang Jack atau Pak Zakaria di Kenten. Sama Abang Adi gitu di Sukarami ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak Eli tadi ya, terima kasih juga salamnya tadi yang di Gandus ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga Bang Gali dan Mbak Sisi. Juga Bang Nabi di Jagaraja tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga ke semua-semuanya Bang Billy ya.
0: Oke.
2: Okay. Berhubung menghemat waktu ya.
0: Siap.
2: Ucapannya selamat malam, selamat istirahat bersama teman-teman memori ya. Untuk Bang Pili, semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin.
2: Pulangnya nanti hati-hati ya. Mm-hmm. Ada lubang tuh hindari ya. Jangan jalan lurus terus.
0: Iya, oke.
2: Iya. Dan aktivitas sampai tuntas.
0: Uh-uh.
2: Kata Bang Ujuk tadi ya, terus berkarya ya. Iya kan.
0: Kata Bang Napi.
2: Oh, banget.
0: Terus berkarya katanya.
2: Iya, terus berkarya. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Sampai cita-citanya nanti ya.
0: Okay.
2: Terima kasih waktunya Bang Billy. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Idham Sungai Rotan ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
3: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Rahasia.
0: Bang Rahasia di Pemulutan.
3: Apa kabar Bang Billy?
0: Baik. Bang Rahasia sendiri gimana?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Bang Rahasia, biar makin semangat malam ini, mau dengar lagu apa?
3: lagu apa ya? Tragedi Kuala Lumpur.
0: Tragedi?
3: Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim untuk Bang Hari tadi ya. Terima kasih senggolannya. Terus ada lagi Bang Idham, Bang Herdian, Robi, Eli, Sisi, Bang Akbar, Bang Menuju tadi ya, Rian Sudirman. Terus untuk ini siapa tuh yang di Bukit itu Bang Billy?
0: Yang di Bukit Pak Darmawan.
3: Nah ya Pak Darmawan. Untuk semua-semuanya aja Bang Billy.
0: Oke.
3: Ucapannya salam kompak selalu. Spesial ya Bang Billy.
0: Boleh.
3: Untuk Rara aja Bang Billy. Ucapannya salam sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Untuk Bang Billy sukses selalu.
0: Amin.
3: Dipermudahkan segala urusannya Bang Billy.
0: Siap, siap. Amin, amin ya Allah.
3: Dukung siapa Bang Billy? Besok, final besok.
0: Spanyol.
3: Ah, akor itu berarti Bang
0: Billy. Akor. Bungkus.
3: Bungkus pokoknya. Oke Bang Billy ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Rasya alias Bang Sahrul di pemulutan 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
4: Terima kasih Bang Fili.
0: Bang Robi.
4: Iya, apa kabar Bang Fili?
0: Baik, Bang Robi, Ruang Robi sendiri bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, dari tadi mencet-mencet Bang Fili.
0: Jangan Bang Fili. Jangan aja salah pencet ya. Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
4: Lagu Cinta Telah Memilih Bang Fili.
0: Cinta Telah Memilih?
4: Ya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Lagu buat Eli ya. Sobat satu tadi ya, sama Rara ya.
0: Ah, Cinta Telah Memilih siapa yang nyanyinya?
4: Nah, aku mau pilih cewek yang nyanyinya.
0: Oh, Rini ya?
4: Mungkin.
0: Oke, okay. Lanjut, lanjut.
4: Terus ada Sisi sama Ujuknya ya. Andra sama Enggi. Terus Cik Pipit. Cik Pipit, Mbak Pipit ya. Terus Bang Aldo, Bang Freddy di Maroke, Bang Edian, Bang Harry, Pak Jakaria, terus Pak Darmawan, Bu Marsito, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Bang Napi tadi ya.
0: Bang Napi.
4: Bang Iwan, Bang Ari, Kayu. Terus buat semuanya aja Bang Fede ya.
0: Oke, okay. Siap, siap, siap. Pro 1.
4: Perompak per satu.
0: Maaf. Belum move on ya.
4: Ya mau pilih aja kadang belum move on.
0: Oke, okay, ada lagi Bang Robi?
4: Ya, itu aja mau pilih.
0: Oke. Okay.
4: Ya, besok ini selamat nunggu kita final Bang Robi.
0: Siap, siap.
4: Kalau mau pilih Spanyol aku Argentina Bang Robi.
0: Berseberangan ya. Pokoknya dukung semua ya.
4: Iya.
0: Siap, siap.
4: Ya, tanya Bang Billy. Makasih Bang Billy.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali boleh, silakan, masih kami nantikan kehadiran Anda. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Rantau Bayu.
0: Dengan Rantau Bayu.

0: salah gitu. Kan bertarung kan.
1: Iya.
0: Untuk Rian Sudirman, ada Tiki, Menguji Sako. Untuk Sapo lagi Nadia. Andra sama Ti Anggi juga kan. Ada Cak Asim, Cak Asmi.
1: Oke.
0: Ada Pauzan, Bang Kepara Banten. Pak Darmawan. Bunda Mofisto juga kan. Tadi ada siapa lah yang masuk? Bang Ari kan.
1: Bang Ari.
0: Bang yang di itu tuh mana di itu siapa namanya tuh?
1: Yang di mana?
0: Yang Sungai Rotan itu.
1: Bang Idham.
0: Ma, Bang Idham tadi salam kenal.
1: Iya, kan? Alias Engkong.
0: Engkong juga namanya.
1: Dipanggil ya. Dia sering cosplay jadi Engkong.
0: Iya, iyalah. Intinya itu Engkong pokoknya ya. Untuk Bang Jack juga kan ya lah masuk itu. Sudah buat semuanya aja Bang pilih ya.
1: Oke.
0: Untuk Cik pilih, Cik salam sehat, panjang umur, panjang rezeki di dalam jalan urusannya kan.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati Cik pilih ya.
1: Siap, siap, siap.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga lah untuk Bang Akbar di Rantau Bayur beserta keluarga ya. Oke, penumpang terakhir boleh silakan 369977 siapa yang beruntung? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan siapa di mana?
2: Dengan Andra.
1: Bang Andra di
2: sudah lama tidak jumpa.
1: Tidak lama tidak jumpa. Bang Andra masih di tempat yang lama?
2: Masih.
1: Di mana tuh, Bang?
2: Di kawasan Gunung Megang
1: Moreni. Oh, Gunung Megang Moreni. Oh iya, Bang Andra pendengar di radio sebelah kemarin ya.
2: Iya,
1: sering
2: masuk di Bang Billy kemarin.
1: Oh, di sini di Prosa tuh sudah pernah sebelumnya?
2: Udah, bukan pernah lagi.
1: Oh iya, iya, maafkan Bang Andra ya.
2: Dari zaman Bang Abbas.
1: Iya, enggak maksudnya sama ini, sama Billy. Pernah juga?
2: Sering masuk.
1: Oh, sering.
2: Iya, makanya dia ngomongin tadi, lama gak berjumpa.
1: Iya, makanya. Jadi agak sedikit gimana gitu ya.
2: Waktu siang-siang siaran tuh masuk.
1: Indonesia banget.
2: Iya.
1: Oh, iya. Apa kabar Bang Andra, sehat?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kalau gitu.
2: Iya, agak saro masuk radio plus satu nih. Makanya berlari-lari ke sebelah.
1: Wih. Oke, tapi alhamdulillah rezekinya malam ini masuk ya.
2: Iya.
1: Bang Andra, mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagu apa ya? Scorpion dari Pinta tadi ya?
1: Udah, tadi.
2: Lagu apa lah ya?
1: Apa tuh?
2: Ini Bella dari...
1: Apa? Tetot, habis waktunya. Ari Lasso yang mana?
2: Iya. Pilih apa ya, Bang Billy?
1: Ari Lasso, coba ya. Yang mana paling recommended?
2: Carikannya agak ngegas-ngegas lagu
1: yang Billy. Mau ini enggak? Misteri Ilahi mau enggak? Yang semua yang terjadi pada hidupku ini mau enggak?
2: Nah, jadi.
1: Misteri Ilahi ya. Oke, okay, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Misteri Ilahi, tidak salah.
1: Iya, Misteri Ilahi. Dikirimnya untuk siapa aja?
2: Ya, kirim... Ah, kaget nak terputar lagu gitu belok yang lah masuk tadi belah.
1: Iya, nggak apa-apa. Nanti lagunya walaupun programnya udah habis tetap di play. Tenang aja.
2: Oh iya, ya. Kirim berapa ya majulah?
1: Boleh.
2: Om dikasih kesempatan itu kok kirim berapa ya?
1: Kirim, kan udah masuk kan sayang nggak dikirim.
2: Pak Akbar, Robi, Sahrul tadi walaupun udah kirim gua kirim Rul kamu Rul. Ada juga buatnya siapa lagi ya?
1: Lagi.
2: Bang Putra Banten ya. Ada Bang Ari tadi ya di Bali ya. Ada Pak Darmawan. Ada juga buatnya Ibu Martito tadi ya yang masuk tadi ya. Ada juga yang di mana Sungai Rotan tadi ya, Idham ya gak salah. Iya, terus yang di mana lagi ya? Yang berulang tahun tadi siang ya.
1: Siapa tuh?
2: Lupa kenapa Pak itu.
1: Oh, ada yang ulang tahun ya pendengar ya?
2: Ada tadi ku minta lagu Jamrud dah salah tadi sih.
1: Wow, siapa ya?
2: Lupa aku nama.
1: Selamat ulang tahun lah ya. Barakallahu fi umrik. Lanjut.
2: Bapaknya yang ulang tahun dia yang minta lagunya tadi
1: tuh. Oke.
2: Iya, yang di Maroko juga ya. Pokoknya ucapannya salam kompak di udara sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Aldo juga di Bali ya doy. Salah. Terima kasih itu. Ya ucapannya selamat malam ya lah ya.
1: Oke.
2: Doa yang terbaik untuk yang sering bergabung di pusat itu.
1: Oke, siap.
2: Saling doakan ya Bang kan?
1: Amin.
2: Semoga sehat tuh ya. Adil jadi saling doakan.
1: Iya benar.

0: buat Bang Billy juga ya, selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya Allah.
0: Kalau Bang Akbar tadi ngomong balik hati-hati, hati-hati nian Bang, itu kalau ngadang ngomong
1: tadi. Itu maksudnya berarti ya. enggak bercanda kok.
0: Ngadang dalam mimpi
1: tadi. Iya. Makasih lo udah dijagain dari jauh ya.
0: Cara Bang Akbar lah. Miss call dia ya.
1: Oke, ada lagi Bang Andra?
0: Ya spesial Bang ya.
1: Boleh.
0: Buat Anggita ya, ucapannya selamat malam, sehat selalu. Doa yang terbaik bareng keluarganya ya.
1: Oke.
0: Ya buat Bang Billy, makasih waktunya Bang ya.
1: Sama-sama.
0: Tunggu Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra di Morenim ya. Oke, sebelum pilih tutup kita bacakan dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa? Ada Mas Andre di Talang Jambi. Assalamualaikum Bang Pili. Mau request lagu Segenggam Emas dari Segenggam Emas dari Andre di Talang Jambi. Buat Bang Pilinya terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya Bang Andre, Pili juga ketemu sama siapa nih? Bang Zulfagari. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pili, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita di sini sama saya Zulfagari di Bukit Kecil Palembang. Request lagunya dong Bang, boleh. Judulnya Rock and Roll Days dari Lobo. Lagunya dikirim aja buat semuanya Bang. Kalau malam ini Inggris juara 3 Bang. Oh, kalau malam ini Inggris juara 3. Tapi kalau malam besok Spanyol Bang. Karena ada bintang mudanya Bang. Daniel Olmo sama Lamine Yamal. Wow, keren dong. Buat Bang Willy-nya terima kasih banyak. Dilanjutkan sampai selesai. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Zulfagari. Oke, pendengar, pilih tutup dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Partisipasi juga, atensi juga di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga mohon maaf kalau ada telepon yang belum terangkat dan juga WhatsApp yang belum sempat terbaca. Dicoba di lain kesempatan, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pilih kami akan terus membersamai Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti. Kita akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1 dan masih akan kami lanjutkan dengan rangkaian Palembang malam ini. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum renungan malam, kita juga akan terus membersamai Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional berdampak pada terhentinya sejumlah program literasi, termasuk bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan, lapas, dan juga puskesmas. Kondisi ini membuat pemerataan akses bacaan masyarakat terganggu. Kepala Perpusnas, E. Aminuddin Aziz mengatakan juga keterbatasan anggaran membuat program distribusi buku yang sebelumnya mendapat respon positif tidak dapat dilanjutkan pada 2026. Pada 2024-2025, bantuan sekitar 1.000 buku telah disalurkan ke berbagai daerah. Komisi 10 DPR Republik Indonesia menilai perpustakaan ini memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan dan juga pelestarian sejarah bangsa. Perpusnas sendiri berharap dukungan anggaran dapat memperkuat kembali program literasi nasional. Selanjutnya pendengar, sebanyak 3.258 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sumatera Selatan dan akan diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2026 mendatang. Jumlah tersebut juga menjadikan Sumatera Selatan masuk 10 provinsi dengan koperasi terbanyak secara nasional. Dinas Koperasi dan juga UKM Sumatera Selatan menyebut data tersebut juga telah divalidasi setelah sebelumnya ditemukan data ganda. Saat ini, 521 titik koperasi dan juga 17 kabupaten kota telah menyelesaikan pembangunan fisik. Seluruh koperasi tentunya masih dalam tahap persiapan operasional, termasuk pengadaan perlengkapan. Pemerintah berharap koperasi Merah Putih juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan kelurahan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Pilih Makomi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1.

0: Tapi makna bersabar juga mencakup menahan diri dari nafsu ketika mendapat nikmat, seperti kala mendapat promosi jabatan atau rezeki tidak terduga. Beberapa cara bisa ditempuh untuk mudah bersabar. Ini sejatinya adalah perangkat lunak dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah memperbanyak senyum. Jika sedang terbakar emosi, tersenyumlah. Senyum adalah obat hati yang mujarab. Bisa juga dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu melupakan masalah itu sendiri. Melupakan bukan berarti lari dari masalah, tetapi menghindari keterpakuan terhadapnya. Coba juga cara ini, yaitu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang lain dalam hati. Saringlah baik-baik. Dan bagaimana dengan syukur? Hakikat syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala anugerah datang darinya. Ini kemudian kita lakukan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bersyukur artinya berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan syukur, Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk meraih impian dan kesuksesan. Tanpa disertai syukur, bisa saja Allah berkehendak mencabut nikmat itu seketika. Lalu bagaimana membiasakan diri bersyukur? Ini bisa dilakukan setiap hari menjelang malam, salah satunya. Pejamkan mata dan renungkan apa saja kenikmatan di hari itu yang telah kita terima. Berterima kasihlah kepada Allah. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah besar.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui Macar FM 9,4 MHz. Untuk menggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, siaran terestrial kita akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mendengar secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda yang siaran kita melalui live streaming, kita akan lanjut dengan nuansa lagu-lagu Islami dan kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Semoga kita semua pagi hari ini sudah melaksanakan ibadah yang pasti sholat subuh mengawal kegiatan kita di awal waktu. Semoga rahmat Allah akan selalu kita dan juga orang-orang kita cintai. Tidak lupa salam semoga seterju dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan perikutnya hingga akhir zaman. Baik pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan suci Al-Quran dan nanti kita akan lanjut dengan nuansa lagu Islami sampai menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم

لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم

الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Baik, pendengar, masih dengan nuansa islami, siaran kita melalui RRI Digital dan live streaming, karena sekarang siaran kita yang terestrial masih mengikuti siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, pukul 6 nanti jangan lewatkan juga berita sepekan yang akan kita hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi walafiat, walaupun suasana libur, tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jaga selalu kesehatan kita demi orang-orang yang kita cintai. Dan yang pasti lakukan aktivitas kita dengan hati yang ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nuansa Islami kembali hadir sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan warta berita daerah sepekan untuk edisi Minggu, 19 Juli 2026. Berikut berita selengkapnya.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Seiring dengan kondisi lahan yang kian mengering akibat musim kemarau, titik panas dilaporkan terus meluas di berbagai wilayah. Namun perhatian pemerintah provinsi saat ini tidak hanya tertuju pada titik api, melainkan pada dampak ekspor asap yang bisa memicu ketegangan diplomatik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Forkopimda serta kepala daerah di 17 kabupaten kota. Herman Deru menegaskan asap karhutla bukan lagi sekedar masalah lingkungan lokal, melainkan ancaman terhadap keselamatan transportasi udara dan reputasi internasional Indonesia. Menurutnya dampak terhadap sektor penerbangan menjadi salah satu poin krusial yang diantisipasi. Kabut asap yang pekat dikhawatirkan dapat mengganggu jarak pandang di bandara-bandara besar baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ini bukan hanya sekedar isunya, tapi kualitas udara yang kita khawatirkan, bukan itu nih, isu internasionalnya. Karena di bawah angin ke bandara luar negeri, bahkan bandara kita juga bisa terganggu.
2: Selain ancaman di udara, Herman Deru juga mengingatkan risiko nyata di atas tanah, terutama bagi sektor pangan. Kemarau panjang yang memicu karhutla dinilai berpotensi mengancam produktivitas lahan pertanian di Sumatera Selatan.
4: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli, kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Repiani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan.
5: Kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, ya namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak action cepat tuh cuaca ya, perubahan cuaca yang panas dingin kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi, pasti ada warning juga dari kabupaten.
4: Selain itu, Dr. Repi mengatakan masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara berdebu akibat cuaca kering. Kebiasaan memperbanyak minum air putih juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. Puskesmas Sukajadi terus mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kedisiplinan penerapan langkah pencegahan, diharapkan risiko ISPA selama musim kemarau dapat ditekan sehingga aktivitas belajar dan kesehatan anak tetap terjaga.
6: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk politeknik, ruang pendaftaran, layanan jantung, serta sejumlah fasilitas lainnya di RSUD Siti Fatimah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan, Wapres meninjau secara langsung pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pemasangan ring jantung, dan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai pelayanan di RSUD Siti Fatimah telah berjalan dengan baik dan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar semakin cepat, disiplin, serta memberikan kepuasan bagi pasien.
7: Tempat pemasangan jantung, pemeriksaan jantung yang rim lab itu, dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang baik. Tingkatan pelayanan, layanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik, lancar, dan orang Sumatera Selatan supaya sehat.
6: Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah Sumsel, Samsudin Ishak Surya Manggala mengatakan, rumah sakit telah melengkapi berbagai jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari fasilitas hingga tenaga kesehatan.
8: Semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya kita lengkapi, mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan, semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan dia BPJS atau tidak.
6: Samsudin juga menyampaikan pesan Wapres agar seluruh pasien dilayani secara setara tanpa membedakan peserta BPJS maupun peserta non-BPJS. Ia menjelaskan dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau ruang operasi jantung, layanan jantung, area pendaftaran, serta politeknik rawat jalan. Usai meninjau RSUD Siti Fatima, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Jembatan Musi 5 Palembang, mengunjungi proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Keramasan Palembang, dan meninjau Tol Banyu Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin.
9: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan Satgas Operasi Udara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Kabupaten Pali menjadi daerah dengan kejadian karhutla tertinggi, dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 6 hingga 7 hektar per hari. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang sekaligus dan Satgas Operasi Udara Penanggulangan Karhutla Sumsel, Kolonel Penerbangan Asep Wahyu Wijaya mengatakan patroli udara terus dilakukan setiap hari untuk mendeteksi titik api sedini mungkin, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
10: Mungkin eskalasinya meningkat, kita laporkan ke pusat yaitu ke BNPB, apakah nanti akan ditambah untuk perkuatan helikopternya sehingga lebih banyak helikopter, lebih banyak yang melaksanakan waterbombing.
9: Asep menambahkan apabila intensitas karhutla terus meningkat, Satgas akan melaporkan perkembangan situasi kepada BNPB sebagai dasar pengajuan penambahan helikopter waterbombing guna memperkuat operasi pemadaman dari udara. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
11: Laga pamungkas yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol diprediksi akan menjadi final ideal mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Pertandingan ini diproyeksikan berjalan sengit dengan peluang yang sama bagi kedua tim. Pengamat sepak bola Indra Yadi mengatakan, secara teknis permainan Spanyol dinilai lebih agresif sepanjang turnamen. Skuad Spanyol saat ini didominasi oleh talenta muda potensial diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan. Langkah Spanyol menuju partai puncak pun terbilang impresif setelah sukses menumbangkan tim-tim raksasa favorit juara seperti Portugal dan juga Prancis. Meski Spanyol unggul dalam agresivitas kolektif, Argentina memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan juga karakter tim yang sudah matang. Sebagai juara bertahan Piala Dunia 2022, tim Tenggu terbukti memiliki mental juara yang kuat. Kendati sempat mendapat kritik keras di awal turnamen, mereka mampu bangkit dan juga melakukan dua kali comeback krusial untuk mengamankan tiket ke final.
1: Demikian warta berita daerah untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizki, sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, kita tinggalkan dulu ATCB dengan Misteri Ilahi. Kita kembali ke siaran terestrial kita, baru saja berhasil yaitu Inggris meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 6-4 atas Prancis. Nah, Pendengar, ini informasi terbaru seputar Piala Dunia yang baru saja kita siarkan melalui siaran kita terestrial 92,4 MHz. Nah, Pendengar, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia, Timnas Inggris berhasil mengamankan posisi ketiga Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis dalam pertandingan penuh gol dengan skor 6-4 di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat pagi ini, hari Minggu pukul 4 dini hari tadi. Laga perebutan medali perunggu yang kerap dianggap sebagai pertandingan pelipur lara justru berlangsung sengit dan menghasilkan 10 gol. Timnas Inggris tampil dominan pada babak pertama dengan mencetak 4 gol sebelum timnas Perancis bangkit dan memberikan perlawanan besar pada paruh kedua. Nah, Pendengar, dikabarkan juga bahwa Inggris menutup babak pertama dengan keunggulan telak 4-0. Nah, Pendengar, kemudian juga informasi ini sekaligus menjadi informasi penting buat kita pecinta sepak bola Piala Dunia. Nantikan pada pukul 2 dini hari nanti, ini babak final yang ditunggu-tunggu oleh pecinta Piala Dunia sepak bola, yaitu antara Argentina dan Spanyol. Jadi Anda bisa mendengarkan secara langsung juga melalui siaran kita terestrial 9,4 MHz. Siaran cuaca informasinya kita hadirkan sesaat lagi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Pendengar, bagaimana perkiraan cuaca pagi ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SMB 2 Palembang bersama rekan Isti. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, apa kabarnya Isti?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Ya, silakan laporannya.
5: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Selatan cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Pali, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, Oku, dan Muara Enim. Untuk potensi hujan ringan di wilayah Ogan Ilir, Prabu Muli, Musi Banyu Asin, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk dini hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Musi Rawas dan potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Muara Enim, Pali, Musi Banyu Asin, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, dan Musi Rawas. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
2: Terima kasih Isti, informasinya berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini melalui BMKG SMP 2 Palembang.
6: Dan inspirasi Pro 1.
7: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Selamat pagi Pergener yang baru bergabung pagi ini melalui Pro 1 di Selamat Pagi. Untuk Anda semuanya melalui Pro 1 Palembang, Palembang Pagi ini menyapa Anda di tengah libur di hari ini. Hari Minggu tanpa terasa waktu terus berjalan begitu cepat ya. 19 Juli 2026. Semoga kita semua selalu menggunakan waktu dengan baik. Apapun aktivitas kita diniatkan yang pasti hanya untuk kebaikan. Baik Pergener, kita lanjut ke informasi berikut ini masih seputar Piala Dunia. Persiapan dari tim Argentina di mana sudah melatih atau juga menyelesaikan pelatihan atau latihan merampungkan sisa terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia ini akan digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan dikabarkan berlangsung penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekan begitu menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Nah, Pergener, dikabarkan juga Argentina mengincar gelar juara Piala Dunia secara beruntun setelah menjadi kampion pada edisi 2022. Sementara itu Spanyol bertekad meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir menjadi juara pada Piala Dunia 2010. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar untuk mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,4 MHz.

0: Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI.